itu ke? Oh, sebabnya di Kelantan lah ni duk main panah hujan. Kalau siapa-siapa hok tak tahu lagi gak sebenarnya nyamuk Edih ni. Dia biasanya Edih pada awal pagi. Pukul 5.30 minit pagi. Pagi-pagi laginya. Siapa pukul 8 pagi? Tain-tain kita kalip nak ikut jauh nak di sekolah. Itulah dia nak Edihnya. Kalau di sebelah petai pula kena ingat. Pukul 5.30 minit petai. Siapa pukul 8 mana? Jadinya tain-tain tu. Elok-okay lah deh. Ada aktiviti luar. Tapi kalau nak tubik juga gak akal lah. Bajunya panjang ko. Suaranya panjang. Lepas tu bau lah juga. Ubat untuk kita halau nyamuk. Jadi ambillah masa kita jugalah. Untuk bersihkan kawasan sekeliling rumah kita deh. Mek bunga tak marah.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi untuk waktu ini. Gu Pagi, Gu Kita berlaku bersama dengan Liz. Adapun pukul 8:18 pagi. Kalau tengok cuaca di luar ataupun di sekitar Wakacai ini, alhamdulillah matahari ni memancar-mancar sinarnya. Becak pakai dalam konti dah pagi ni. Jadi ini masih yang sesuai lah untuk anda yang mana nak sidai baju. Dah selesai dah basuh baju, sidai baju. Baju-baju tu perlu disidai sebelum hujannya. Kalau dia hujan kan, hanya pulak dia tak pasal-pasal, kena pergi dobi pulak. Oh lah, tak kering. Barangnya nak pakai esok dah. Jadinya kita selesaikanlah apa jua yang perlu diselesaikan pagi-pagi ni. Dan juga ini Liz nak berkongsi sebenarnya berkenaan dengan yang mana kita pun bacalah berita sedih juga berkaitan dengan kepala air. Jadi ingatan jugalah untuk semua yang mana nak ke kawasan-kawasan rekreasi serupa dengan air terjun ataupun sungai ataupun di kawasan-kawasan pantai, sila tengok cuaca jugalah. Ya, ini adalah peranan yang paling penting sekali untuk kita tahu keadaan cuacanya lagu mana. Lagu mana keadaan di sana. Jadi ini beritanya di Kedah, iaitu di Kulim, 3 individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eco Rimba Sungai Sedim. Sedim, betul ke? Kampung Ulu Riau di Kulim. Dan ketua polis daerah Kulim, Superintendent Samsul Shin Ring, dalam kenyataan mengesahkan insiden ini berlaku kira-kira pukul 2:38 petang selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung dengan insidenlah di lokasi berkenaan. Dan mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Dan insiden ini berpunca daripada kepala air ketika kejadian, manakala siren kecemasan di lokasi berkenaan pula mengalami kerosakan. Jadinya tak bunyilah. Dan sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim Hightech, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 2:27 petang. Ini berhubung dengan kejadian kepala air lah di pusat peringan air terjun Sungai Sidim yang melibatkan beberapa mangsa. Dan berdasarkan maklumat awal, seramai 3 mangsa, masing-masing seorang wanita, 2 kanak-kanak lelaki, telah dihanyutkan arus deras di kawasan Puncak Bukit. Dan pihak BBP telah menjalankan pemantauan dan pencarian di lokasi sebelum dimaklumkan orang awam yang mana semua mangsa ni telah pun ditemukan di kawasan pertengahan bukit. Dan pasukan bomba kemudiannya membawa keluar kesemua mangsa. Jadi kesemua mangsa yang maut adalah Muhammad Aris Daniel Mat Razi, 3 tahun. Muhammad Uzai Ahmadi Hussein, 12 tahun. Dan Nur Atikah Abdullah, 28 tahun. Jadinya kita juga dapat tengok video yang mana ditularkan di media sosial.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Baik, itu tadi lagu Adam dan juga Farah. Tak tahu antara dua. Tapi kalau di antara satu ini, kena tahu ada list teman kan.

tak dengar, kena dengarkan. Walau di mana sahaja anda berada. Yang berada jauh mungkin boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sahaja dalam telefon masing-masing dan boleh dengar walau di mana sahaja anda berada. Okey. Sambil-sambil memandu, tengah mencari pot-pot makan pagi. Di mana tu? Di area Kota Baharu kah? Ataupun mungkin di area jauh sikit, Tanah Merah ataupun di Macang, kedai-kedai mana tu. Terima kasihlah untuk abang-abang kita, kak-kak kita yang mana buka siaran Kelantan FM di kedai makan masing-masing, ya. Sebabnya ada biasanya list gilah, ada kedai makan ni so memang dia buka radio Kelantan FM dia. Suka berasa dia, walaupun dia tak tahu kita dia je sini, tak apa, kita memberi news. Okey, dan untuk anda semua, sambil-sambil makan tu kena jaga jugalah, ya. Tengok juga makanan tu jenis-jenisnya lagu mana dia. Kalau di Kelantan ni memang berih menak, tak boleh lari lah dengan makanan-makanan manisnya. Tapi kena ingat, sebabnya ini adalah baru-baru sahaja beritanya berkenaan dengan diabetes jenis 2. Nyakit kecil manis lah deh. Ramai yang berfikir bahawa nyakit gini ni dia kena korang-korang tua je. Tidak deh, tidak. Kalau di tahun yang baru ni, kita dah pun 2026, penyakit ini turut dikesan lah dalam kalangan remaja seawal usia 14 tahun. 14 tahun ni tingkat 2 lah deh. Jadi kena jaga-jaga. Sebabnya kalau nak diikutkan, penyakit tidak berjangkit NCD memang semakin menular dalam kalangan golongan muda. Dan ini sekaligus menjadi amaran lah untuk kita sentiasa jaga gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat. Sebenarnya boleh beri kesan serius pada usia yang lebih awal lagi. Sebabnya ada juga kanak-kanak yang mana dilahirkan dah pun ada penyakit ni. Jadi kena jaga-jaga. Dan menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, berdasarkan data diabetes kebangsaan NDR, jumlah kes baharu diabetes jenis 2 dalam kalangan belia ni terus menunjukkan tren yang membimbangkan. Jadi kena jaga-jaga. Liz nak baca juga ini berkenaan dengan kes-kes ni lah. Sebanyak 1,926 kes baharu direkodkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 kes pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini sehingga Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah direkodkan. Dan perkembangan itu menunjukkan bahawa diabetes jenis 2 bukan lagi penyakit yang hanya menyerang golongan dewasa, tapi juga turut dikesan dalam kalangan individu berusia bawah 30 tahun. Okey, jadi jagalah pemakanan kita. Sehari-hari kita duk makan tu, kalau boleh kurangkan gula. Tinggal tu pun tak apa lagi boleh. Dan untuk anda semua, lepas ini ada trivia Piala Dunia menanti anda. Tapi layan dulu, ini lagu Hindustan lah deh. Kita bui untuk anda semua. Digo pagi, go kita belakang.

Trivia Piala Dunia. Lagu Waka Waka, This Time Is For Africa oleh Shakira adalah lagu Piala Dunia FIFA yang paling ikonik sepanjang masa.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbincangan tentang AI dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sui Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P131 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Paroi mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan sugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Akor. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
2: Okey, baik. Kembali semula bersama dengan Liz di jam yang keempat. Kita berada di jam yang terakhir lah pagi ni. Yang mana kalau dah pun kedengaran promo itu, makanya dah pun masuk ataupun tibanya untuk kuis Piala Dunia 2026. Jadi untuk anda semua yang mana nak menang hadiah hari ini, boleh sahaja telefon Liz sekarang. Talian kita 09-7488-630 dan juga 09-7433-858. Dua talian itu sahajalah. Dan hadiah sumbangan kuis Piala Dunia FIFA 2026 ditaja oleh Regulus Sportswear. Dan untuk anda semua yang mana nak menang, boleh telefon sekarang. Okey, soalannya mudah sahaja. Dah ada dah ni. Pemanggil di talian kita ambil. Siapa cepat dia dapatlah nak tahu siapa di talian untuk waktu ini. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, siapakah namanya?
3: Pak Li.
2: Pak Li. Pak Li dari mana ni, Pak Li?
3: Li Besut, Kuala Besut.
2: Dari Kuala Besut. Okey, baik Pak Li. Sedia dah Pak Li dengar soalannya?
3: Soalan tu orang tak dengar lagi.
2: Saya baru nak bagi ni. Tapi senang je. Soalan dia sangat-sangat mudah. Jadinya bunyi gini deh. Pasukan manakah yang akan bertanding merebut tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Sebut ke salah satu. Yang akan tanding ni. Malaysia esok ni. Siapa tu? Tempat ketiga.
3: England.
2: England. Lawan dia siapa?
3: Lawan dia
2: yang ada Mbappe tu. Tapi saya nak tanya, Pak Lee sokong pasukan mana?
3: Sokong pasukan apa? Argentina.
2: Oh, ini peminat Messi lah ni. Okey, baik. Tapi disebabkan Pak Lee kata pasukan tu tadi ada England, makanya betul. Tanya untuk Pak Lee kita. Pak Lee, jangan letak lagi telefon tu. Tunggu sementar deh.
3: Okey,
2: baik. Terima kasih, Pak Lee. Dan untuk anda semua yang mana nak menang, boleh sahaja ikuti Gu Galik. Lepas ni pun ada juga. Kita mencari lagi pemenang-pemenangnya sebelum berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Comelnya anak siapa dia? Comel-comel berlakon lah kalau dia anak orang gak. Dan untuk anda semua, 9.30 minit pagi masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini dan juga ketika ini. Lagu mana kesihatan masing-masing? Baik ke? Sihat ke? Kalau rasa macam tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan di mana-mana klinik yang berdekatan. Jangan dok-lok. Gitulah deh. Tapi kalau kita sakit gigi, kena jumpa doktor gigi lah. Kena jumpa. Kalau untuk budak-budak kadang-kadang kan, kita kena bawa. Kena cek sentiasa 6 bulan sekali. Kena cek giginya lagu mana. Kena jagalah kesihatan mulut, kesihatan gigi, gusi. Sebabnya kalau tak ada penjagaan yang molek, nanti mulalah deh. Dia punuh sogak, punuh buluk dua. Kalau dia punuh dah, nak kena cabut. Dah lah sakit dah. Baru ni pun ada lah. Sains diri lah. Duduk ngeluh sakit gigi gigi cabut rekedok lagi, tak tahulah tu. Dan untuk anda semua, ini Liz nak berkongsi berkenaan dengan cabut gigi juga. Kejadiannya lucu sebenarnya. Tak tahulah, mungkin di scam ataupun apa ceritanya ni. Nak pergi cabut gigi sebatang. Sekali 12 batang gigi pula yang dicabut. Aduh, kesiannya. Kejadian ni dia berlaku bukan di Malaysia. Berlakunya di China, yang mana hasrat seorang lelaki warga emas untuk mendapatkan rawatan cabut gigi bertukar menjadi pengalaman ngeri apabila dia mendakwa kehilangan 12 batang gigi dalam satu prosedur. Sedangkan pada awalnya hanya mengadu sakit gigi sebatang je. Nak cabut so, nak cabut sampai 12 batang. Tak boleh bayar ke lah. Cabut sebatang pun, Allah sakit dia tu deh. Dan yang mana kejadian ni berlaku di wilayah Shaanxi, China, menjadi perhatian ramai selepas pihak berkuasa mengarahkan sebuah klinik pergigian memulangkan semula bayaran rawatan serta menutup sementara operasi susulan pelbagai pelanggaran prosedur lah. Ini adalah pengalaman ngeri ni. Ngeri sangat-sangat. Mangsa dikenali sebagai Lee, 63 tahun. Yang mana dia tertarik dengan promosi yang diiklankan oleh klinik tersebut. Ini termasuklah seperti pasan implan gigi pada waktu pagi, makan daging pada waktu petang. Dia punya slogan klinik tu. Dan menurutnya lagi, kaki tangan klinik turut menghantar kenderaan untuk membawanya ke premis berkenaan dan menawarkan pemeriksaan percuma. Tapi kedai berubah lah. Lepas 12 gigi batangnya cabut, sebelum dipasang 10 batang implan gigi. Lebih mengejutkan, pihak klinik didakwa mengeluarkan RM18,800. Ini kira-kira RM11,323 Malaysia lah, kalau kod Malaysianya, kalau dalam ringgit, daripada akaun bank dan dompet digital miliknya bagi tujuan rawatan. Malah dia turut didakwa masih mempunyai baki hutang rawatan sebanyak RM6,200, sekitar RM3,734. Okey, itulah sebab sedikitnya rasanya ini dah kena scam dah ni. Jadi kita kena ambil iktibar, kena ambil maklum. Kalau perlu ke klinik-klinik, pastikan klinik itu adalah klinik yang berdaftar, klinik yang mana mempunyai sijil yang sah, dan doktor itu juga adalah doktor yang memiliki sijil yang sah. Okey, jangan jadi sepengen ni. Dan untuk anda semua, jom layan dulu lagu daripada Kugira Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku. Digo pagi, go kita belakang.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Baik, 9.48 minit pagi dah pun sampai di hujung-hujung siaran untuk Go Pagi. Pagi ni, bagi edisi hari Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan juga dengan 3 Safar 1448 Hijri. Terima kasih untuk anda semua yang setia menemani Liz daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang. Dan selepas ini untuk Go Galik, anda akan bersama dengan DJ Nuha yang akan temankan daripada pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. So, okay, adalah dia DJ Nuha kitanya sebab DJ Aina sebenarnya dah ambil cuti. Dah pun mula bercuti untuk apa ni, cuti bersalin lah. Tapi tak tahu, tak bersalin lagi tu. Ambil cuti lah dulu deh. Dan pastikan untuk anda semua sentiasa dengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada. Jangan lupa temu janji malam esok bersama dengan kami di perkarangan Kelantan FM ni untuk sama-sama kita meriahkan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol menentang Argentina. Pastinya Liz ada juga. Liz pasukan mana? Mestilah Spanyol. Jadi jumpa nanti pagi esoknya tu pukul 3 pagi lah Liz akan mari. Tak boleh lah mari awal-awal sebab hari Isnin tu Liz berkonti pagi. Jadi jomlah sama-sama datang untuk meriahkan perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Sampai di sini sahaja Liz temankan anda semua. Jumpa hari Isnin nanti pula, okey? Nak baliklah dulu. Assalamualaikum. Balik dulu.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM, jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim, silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN, melibatkan N09 Lengging, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan, tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat, namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal, berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sasante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Teruskan berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Baik, assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Hari ini Sabtu 18 Julai bersamaan 3 Safar 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Semoga hari ini baik-baik belaka ya. Mungkin ada hari ini yang bekerja, mungkin juga ada yang bercuti, mungkin juga ada yang ganti tugas. Dan apa pun yang anda lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada perkara yang tidak diingini. Baik, kepada yang sedang memandu kenderaan di jalanan, pandulah dengan berhati-hati dan sentiasa ingat orang yang tersayang. Ataupun mungkin ada hari ini yang dapat cuti, yang hari inilah dia nak mop latar rumah, hari ini jugalah dia nak kemah-kemah, nak sapu debu-debu yang telah bertapak lama di rumah tu. Dan juga kepada yang sedang dapat kata dapat cuti lama 2-3 hari, semoga cuti anda selama 3 hari ini memberi kegembiraan dan juga kenangan yang terindah. Baik, untuk jam yang pertama ini, pelbagai info-info menarik, info tentang Piala Dunia dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus layan Gurale, aduh semua.

Okey, baik. Kita nak kongsikan tentang perkembangan Piala Dunia. Yang ini perebutan anugerah kasut emas Piala Dunia tahun ini dijangka memuncak apabila hanya berbaki dua perlawanan sebelum menjelang kejohanan melabuhkan tirainya. Dan dua aksi terakhir itu bermula dengan perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan Perancis pada Sabtu dan sebelum Sepanyol menentang Argentina pada perlawanan akhir pada Ahad. Dan enam daripada tujuh penjaring terbanyak kejohanan dijadualkan beraksi pada hujung minggu ini. Dan Kapten Argentina Lionel Messi dan Kapten Perancis Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan teratas senarai penjaring dengan masing-masing 8 gol. Dan Messi berada di hadapan berdasarkan kelebihan satu bantuan gol berbanding Mbappe. Mbappe muncul penjaring terbanyak mengatasi Messi pada edisi 2022 dan kini berpeluang menjadi pemain pertama memenangi anugerah kasut emas sebanyak 2 kali. Dan kedua-dua pemain itu turut mendahului senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan Messi mengumpul 21 gol manakala Mbappe 20 gol. Itu adalah sedikit perkembangan Piala Dunia. Dan kita juga nak kongsikan kepada anda semua start malam esok dah ni. Yang mana baru dengar ni dengan molek Han Oyak ni. Kita akan adakan Big Screen Final World Cup 2026 di mana diadakan tak lain tak bukan kalau di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Okey, kita bermula pada hari Ahad 19 Julai pada malam keesokannya, start daripada pukul 10 malam, dan malam kemuncaknya pada 20 Julai hari Isnin pukul 3 pagi. Jadi yang mana baru balik hijau, yang tak sempat lagi nak makan, yang nak have fun dengan kawan-kawan ni, tak sabar ni, dah janji dah sikit-sikit nak tengok perlawanan bola secara screen, secara beramai-ramai di skrin besar ni, yang tak sempat nak makan lagi, jangan risau. Sebab di sana nanti, di sini akan adanya pelbagai booth jualan makanan dan minuman yang turut tersedia. Dan juga kafe pun turut dibuka. Jadi yang mana nak rasai kemeriahan sambutan ataupun ngelah the final dah ni, jangan lupa tak temu janji kita pada hari Ahad malam esok 19 Julai bermula pukul 9 malam dan kemuncaknya pada pukul 3 pagi nanti. Jadi jangan lupa juga war-warkan dalam grup Tok Gawa, grup family, grup gosip, grup skandal, semua-semua grup lah. Kita bagi pakat ajak sepupu-sepapa, ajak belaka family untuk turut sama memeriahkan final World Cup 2020 ni. Jadi di sana nanti turut ada jugalah kita menyediakan booth jualan untuk baju, jersey dan juga makanan minuman, okay? Yang mana kita kata okay, kalau kita tengok sore-sore bola ni top best, top shock. Tapi kalau kita tengok beramai-ramai, boleh. Kalau kita tengok beramai-ramai ni maknanya dia lagi macam shock. Dia lagi macam kita tengok sign kita tengok kita, dan bila semua orang okay, ada, maknanya ramai, dia memeriah lagi keadaan berbanding kalau kita tengok 2, 3, 4 orang okay? Ataupun kita tengok bersama dengan bini kita sahaja. Jadi jangan lupa temu janji kita pada malam esok. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu dari Echo, persembahan dari Daddy Yankee. Terus layan Good Galik, aduh, sok mo.

tidak berbau ni barulah kita nak menyesal tak sudah. Dan yalah, sebagai ibu bapa ni kita kena mainkan peranan yang penting. Kita boleh beraktiviti juga, kita boleh makna kata pergi ke sungai ataupun pergi ke lata untuk menenangkan fikiran, bawa anak-anak pergi makan-makan dan sebagainya. Tapi kita kena beringat jugalah sebab bila berlakunya keadaan seperti ini, kita tak tahu nak mempersalahkan siapa-siapa. Jadinya kena beringat sama-sama di mana sahaja kita berada. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu persembahan dari Tajul, Sedalam-dalam Rindu. Teruskan dengar Layan Gugali. Aduh, semua.

0: Eh, kau kan tengah bawa kereta ni. Tahu tak bahaya. Tak payahlah main telefon. Aku tak sukalah.
1: Alah, tak sampai seminit pun. Nak balas WhatsApp ni je.
0: Eh, elok-elok. Eh, budak nak melintas tu. Mati-mati.

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

0: kita duk biar kok sih kawasan-kawasan rumah kita tu. Menarak kau sebulan tak rajin nak bersih sapu-sapu halaman rumah tu. Kita boleh tak? Takut. Aduh, air bertakung kau gapa? Sebabnya nyamuk ni dia membiak dalam air. Mak bertakung. Kena buatlah bekas-bekas ting kosong kau. Tayar-tayar terpakai tu kau. Sebabnya di Kelantan lah ni duk main panah hujan, panah hujan. Kalau siapa-siapa mak tak tahu lagi tak sebenarnya nyamuk Edih ni. Dia biasanya Edih pada awal pagi. Pukul 5.30 minit pagi. Pagi-pagi laginya. Sampai pukul 8 pagi. Tain-tain kita kalip nak pergi tidur, nak pergi sekolah. Itulah dia nak Edihnya. Kalau di sebelah petai pula kena ingat. Pukul 5.30 minit petai. Sampai pukul 8 malam. Jadinya tain-tain tu elok ke lah deh. Ada aktiviti luar. Sekeliling rumah kita deh. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak aja.
1: Eju mega. Orang ada panggil Mek bunga.
2: Kenapa lah kan?
3: Jelira terasa.
4: Baik, masih lagi bersama dengan Nuha temani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan yang mana yang masih lagi dengarkan kami melalui radio ataupun radio ada juga, ada lagi yang tak berapa nak jelah, tak berapa nak dengar. Apa ni frekuensi ada lagi yang tak okey. Tak silap saya di frekuensi 97.3 deh. Tak ada masalah, muat turun sahaja aplikasi RTM Klik. Boleh tengok di mana-mana sahaja anda berada, boleh tengok secara percuma. Tapi pastikan ada line internet lah. Okay, sekejap lagi kita akan melangkah ke jam yang kedua. Kita akan dengar berita Kelantan FM dan pelbagai lagi info-info menarik menanti anda dan juga lagu-lagu terbaik yang kami sajikan untuk anda. Terus layan Gugale, ada semua.

0: Saya Amy Zakri. Kepada pengguna jalan raya, jangan buang sampah melalui tingkap. Naya orang, oi, orang duduk belakang, terutamanya penunggang motosikal. Buanglah sampah di tempat yang sepatutnya. Barulah ada civik. Pesanan ni main daripada saya, Amy Zakri, lafaz seorang pecinta. Untuk Kelantan FM, padu bahan.
1: Tetapkan aku di hatimu.
2: Kelantan FM.
3: Jom, jom, jom, jimat air. Kalau habis, siapa yang susah? Pergi kerja tersengguk-sengguk. Kena mandi, hanya separuh badan.
4: Titisan air memberi harapan. Hargailah air demi kehidupan.
5: Dengarkan Kelantan FM.
6: Kota Baru 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz, Macang Pasir Putih 97.3 MHz, Besut 107.1 MHz.

0: Tahukah anda?
1: Suatu ketika dahulu, terdapat satu adat pelik yang diamalkan oleh masyarakat Tujia di China, di mana bakal pengantin perempuan perlu menangis selama sejam setiap hari selama 30 hari sebelum majlis perkahwinan. Tradisi yang dikenali sebagai Zuotang ini diamalkan secara turun-temurun dan bukan kerana pengantin itu sedih atau dipaksa berkahwin. Sebaliknya, tangisan tersebut dianggap sebagai simbol kegembiraan, rasa syukur dan penghormatan kepada ibu bapa serta nenek moyang. Menariknya, selepas 10 hari, ibu pengantin akan turut sama menangis. Kemudian nenek dan ahli keluarga wanita yang lain akan menyertai tradisi itu sehingga ia menjadi seperti satu bentuk nyanyian tangisan yang mempunyai rentak dan maksud tersendiri. Masyarakat Tujia percaya bahawa semakin indah dan menyentuh tangisan yang dipersembahkan, semakin besar restu dan kebahagiaan yang akan mengiringi pasangan tersebut selepas berkahwin. Walaupun amalan ini semakin jarang diamalkan pada zaman moden, ia kekal menjadi salah satu tradisi perkahwinan paling unik dan menarik di dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
0: Trivia Piala Dunia.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Ha? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknik.

0: nasib baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
1: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Kelantan FM penuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, kalau tengok cuaca daripada jendela di Konti ni pecah panah molek ni. Ha, yang mana nak jemur-jemur baju ataupun abedik tok den nak jemur baju sepanjang pergi kempen di Agro Resort hari tu, bolehlah ni jemur ni. Dan sambil-sambil tu Nuha nak kongsikan pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk nak jaga imej institusi, dan sebaliknya boleh ambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah itu secara berkesan. Dan satu atau dua kes buli ni tidak bermakna kegagalan di sekolah ataupun salah jika pihak sekolah tidak bertindak ataupun ada cubaan untuk menutup kes. Peranan guru juga meliputi membentuk akhlak dan menghormati insan, bukan semata-mata kecemerlangan dari segi akademik ataupun teknikal. Bakal guru IPG diharap memainkan peranan mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas budaya buli. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kes buli ini dia memberikan kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan. Dan juga katanya lagi, peranan guru ni bukan sekadar melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik atau bidang teknikal, sebaliknya membentuk insan yang berakhlak mulia termasuk menghormati orang lain. Jadi yalah, semua orang tahu lo ni gejala buli ni semakin berleluasa dalam kalangan sekolah. Mungkin sebenarnya akhlak anak murid tu bermula didikan di rumah lagi. Sebab itulah adanya pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kena bagi contoh teladan yang elok lah kepada anak-anak. Ataupun daripada segi percakapan, daripada segi tingkah laku. Contohnya, kadang-kadang remaja ataupun kanak-kanak ni dia mudah terpengaruh dengan medsos lo ni. Apa yang ditampilkan dalam medsos tu, jadi dia ada cubaan untuk melakukannya. Dan dia rasa macam benda tu benda yang macam bestnya kalau try, kalau buat benda ni. Dan sebagai ibu bapa juga kena ambil peranan yang sangat-sangat wajar lah. Kena ambil tahu dengan siapa anak-anak kita berkawan. Kena ada borak. Setiap hari tu kena sembang dengan anak. Hari ni belajar apa je. Hari ni kahwin kat sekolah okey je. Okey ke tidak. Sebab ada antara anak kita ni yang takut bersuara. Kalau bersuara mungkin mereka dianggap lemah. Ataupun macam, Along ni manjo sangat lah. Zaman abah dulu bully ni perkara standard. Jangan gitu. Sebab lo ni bully ni boleh membawa kepada maut jika kita tidak bendung. Jadi bukannya cikgu sahaja yang perlu mengambil langkah yang sewajarnya. Ibu bapa didikan di rumah tu sebenarnya penting, sangat-sangat penting. Jadi yang mana sekolah yang terlibat bully ni, jangan sorok lah. Sebab apa-apa yang akan berlaku nanti, kita kata ke takut semakin berleluasa. Kena ambil langkah yang lebih produktif lah. Dan kalau kita nak hentikan salah laku buli ni, boleh buat saluran aduan buli ke sistem aduan SISPA supaya gejala buli ni dapat dibendung. Okey, seterusnya pelbagai lagi lagu-lagu menarik, info-info semasa, dan juga terima kasih kepada yang masih lagi setia dengarkan kami di Kelantan FM, baik melalui RTM Klik ataupun di radio, ataupun yang mana sedang memandu di jalanan, pandulah dengan berhati-hati dan sentiasa ingat orang yang tersayang. Sebelum tu kita berhibur dulu dari persembahan oleh Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Layan gugale ada semua.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Di sinilah suara bertemu suara.
8: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
7: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
8: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
7: Stesen berkembang.
8: Suara bertemu suara.
7: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
8: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
7: Silang Budaya Radio RTM.
8: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
9: Dah.
10: Okay, lagu nak habis dah saya. Standby eh.
11: Okay, kita seketiga ya, bersama dengan rakan-rakan kita di Pahang FM pada pagi ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seketika kita nak bersama dengan rakan kita di Kelantan FM. Bersama dengan Abang Dek seketika di studio di sana. Assalamualaikum Abang Dek.
11: Waalaikumsalam. Sopan santun anak Melayu.
10: Ewa boleh. Okey. Dah pun sampai kita.
11: Ain, lemak manis. Lemak durian ala amboi. Lemak durian sekarang ni musim dia. Ya, kebetulan.
10: Ya, betul. Sekarang musim dia dah ni kebetulan nak. Lemak manis ala amboi. Sihat alhamdulillah. Apa ni sihat ke?
11: Alhamdulillah. Cuaca di Pahang macam mana, Ain? Okey ke?
10: Cuaca ni dia menangis.
11: Menangis? Hmm. Oh, Kelantan okey.
10: Menangis. Kelantan okey ya?
11: Alhamdulillah.
10: Kita daripada pagi tadi, subuh tadi, daripada malam semalam sampai ke subuh tadi, sampai sekarang ni, memang hujan je. Tapi alhamdulillah lah. Sejuklah sikit bumi Kuantan ni sebenarnya.
11: Oh, gitu ya. Yeah. Pagi ni, apa rancangan di Pahang sebenarnya pagi ni?
10: Okey. Rancangan di Pahang ni kita hanya orang kata hari ni info-info terkini pagi ni sampai ke pukul 2 petang insya-Allah. Ya. 1.30 nanti kita akan ikuti ceramah pilihan macam biasalah setiap hari. Jadi dalam pukul 3 suku nanti macam biasa kita ada silang budaya. Hari ni kita nak cerita nak korek sikit ni.
11: Ya.
10: Cerita dengan Abadik ni pasal Mok Yong se, pasal main teri se.
11: Boleh sangatlah kita berkongsi untuk
10: boleh. Sangat.
11: Boleh. tak ada
10: hal. Ni lawa baju tu.
11: Nah. Ini semangat aura final. Ya.
10: Aura final.
11: Iya, semestinya.
10: Agak-agak boleh menang ke?
11: Agak-agaknya kalau dalam jangkaan dan juga ramalannya 2-1 Argentina.
10: 2-1. Ya.
11: Memang
10: Argentina.
11: Argentina. Ya, Argentina. Ya.
10: Kita ni hodong kita ni.
11: Ya. Ha. Kita mempertaruhkan Messi.
10: Ya, kita mempertaruhkan Messi.
11: Ya.
10: Dah itu yang terbaik lah Argentina.
11: Ya. Ya.
10: Hodong kita sebelah ni ada ni.
11: Ada. Dia sokong apa? Dia sokong apa? Kita. Brazil ke? Brazil sokong balik apa? Awal. Balik dah.
3: Spain.
10: Ah, Spain. Oh.
11: Ada juga.
10: Ya. Ya. Dia dah beritahu dengan kawan-kawan yang lain dah tu. Kebetulan menang.
11: Sebenarnya Ain, kita di Kelantan FM ni untuk final nanti kita ada big scream di Wakaf KIA ni.
10: Wow.
11: Jadi peminat-peminat Kelantan FM boleh hadir untuk menyaksikan secara langsung pertandingan akhir nanti big scream.
10: Ya. Yeah.
11: Yang kita paparkan ataupun kita boleh saksikan ramai-ramai dan ada aktiviti-aktiviti sampingan lah.
10: Sampingan.
11: Yang dibuat. Jadi kita boleh tengok, kita boleh menangi hadiah-hadiah yang disediakan. Banyak color lah.
10: Oh.
11: Hadiah-hadiahnya.
10: Banyak color.
11: Memeh sengoti. Jadi bermula pada pukul 12 malam . 12 malam sampai pukul. Nak tanya penerbit dia. 12 malam sampai.
10: Ya,
11: memang kita pengendali saja sampailah kita dapat menyaksikan pertandingan akhir di antara Argentina menentang
10: mana?
11: Ha, mana?
10: Sepanyol.
11: Betul lah. Kan ada Pahang tu ada penyokong dia, peminat dia Sepanyol.
10: Ya, ada.
11: Itulah.
10: Dia baru ni nak beli baju. Beli baju, nak pakai konti masa 19 bulan tu.
11: Lepas
10: kebetulan
11: tu?
10: Masa tu konti. Ni saya tak nampak lagi dia pergi beli baju tu. Dia nak meraihkan kemenangan sebenarnya.
11: Ya, kalau dah kalau dah selesai final tu tak berguna lagilah kalau kita pakai baju Spanyol ke apa kan. Ni aura dia. Belilah sekarang.
10: Aura dia.
11: Carilah dan pakailah sekarang. Betul lah. InsyaAllah yang pentingnya kita nantikan 3:15 minit petang. Kalau nak tunggu ataupun nak dengar lagu akhir saya, nantikan 3:15 minit petang ini untuk kita kongsikan sesuatu yang menarik. Kita sembang-sembang santai tetapi dalam kecek untuk kita mengenengahkan ataupun berkongsi mengenai budaya, seni budaya negeri Kelantan kita yang popular, yang Soho selama kening.
10: Betul. InsyaAllah kita akan jumpa nanti Abang Dik bersama dengan Abang Dik sendiri dan juga DJ Band di Pahang FM. InsyaAllah.
11: Baik. Kita jumpa lagi Ain. Terima kasih Ain.
10: Ya. Sama-sama Abang Dik. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Itu dia, batinku menjerit namun tiada suara. Telah membawa kita ke pukul 11.45 minit pagi. Dan dalam live, kita live di TikTok Latte FM ni, ramai yang bertanya, mana DJ Nah ni? Hari ni tak dengar DJ Nah berceloteh. Oloh lah, seram macam, oh sedih, berasa macam bad mood sekali dengar dia duk mengomel di live ni. Jadinya, kita nak ayak ni DJ Ainan lah ni, dia minta cuti. Dan insyaAllah, tak lama lagi, kami akan menyambut kelahiran ataupun bakal adanya cucu di Kelantan FM. Dan sama-samalah kita mendoakan semoga segala urusan DJ Aina dipermudahkan dan dikurniakan kesihatan yang baik serta proses bersalin nanti berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita nak doakan semoga ibu dan bayi sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin. Kalau kita benar-benar sayangkan seseorang, jangan hanya ucapkan jaga diri. Kadang-kadang selitkan juga namanya dalam doa. Kerana kadang-kadang doa daripada seorang sahabat menjadi jalan hadirnya pertolongan Allah.
1: We're ready.
2: We are ready.
3: We are ready too.
4: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
5: Preh bak apa te?
6: Gua no preh, kalau bereh dale, hidup jangan mudah stres.
5: Kalau preh, kena dengar Kelantan FM, jiga terasa.

0: Yep, masih lagi bersama Nuha temani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan ini Nuha nak kongsikan melalui Public Health Malaysia. Ini sebenarnya kisah di Trade di mana seorang doktor menceritakan kisah pesakitnya yang nonchalant. Jadi 2 minggu selepas menjalani emergency cesarean section, seorang ibu datang semula ke hospital. Wajahnya nampak tenek dan dia berjalan masuk sumpah mentaduk gapo-gapo. Cuma ada sesuatu yang dibungkus dengan tisu di bawah bajunya dan apabila diperiksa, pegawai perubatan terus panggil pakar. Rupa-rupanya sebahagian ususnya telah terkeluar melalui luka semasa pembedahan caesar. Ya, betul, usus. Jadi ketika ditanya apa sebenarnya yang berlaku dan jawapannya cukup selamba, sebenarnya saya tengah meneran nak buang air besar. Tiba-tiba usus saya terkeluar dan saya pun segera bungkus dengan tisu dulu, habiskan urusan, kemudian baru datang ke hospital. Dan juga nasib baik beliau segera dibawa ke Dewan Bedah dan luka tersebut berjaya dibaiki bersama pasukan pembedahan. Jadi yang mana bakal ibu yang mengharapkan dapat bersalin dengan normal, tetapi bila last minute, contohnya kalau ada fetal distress ataupun bayi dalam keadaan risiko lemas, mungkin akhir terjadinya lahir secara bedah, caesar. Antara risiko yang kita kena prepare ataupun kena hadap kalau kita bersalin secara caesar, antaranya terjadinya darah beku dan terjadinya bengkak kaki, sesak nafas. Dan boleh jadi juga komplikasi pernafasan, jangkitan paru-paru, elekstasis dan juga boleh terjadi masalah kencing, sukar kencing ataupun kencing tak berapa nak lawah. Dan adanya jangkitan rahim salur kencing ataupun luka dalaman. Boleh terjadi juga kecederaan organ berdekatan di bahagian pundi kencing, usus ataupun salur darah. Dan juga boleh berlaku pendarahan berlebihan, mungkin perlu pemindahan darah. Dan yang terakhir sekali, mungkin efek dia terjadinya parut rahim dan lekatan dalaman. Boleh sebabkan sakit ataupun masalah kesuburan. Jadi pengorbanan seorang ibu ni tak terbayar untuk melahirkan seorang umat Nabi Muhammad. Jadi kepada suami, hargailah isteri anda yang sanggup lakukan apa sahaja untuk anda. Dan juga kita nak oyak sekali lagi kepada DJ Nal, semoga segala urusan bersalin tak lama lagi dipermudahkan dan dilancarkan. Baik, sekejap lagi kita akan masuk ke pukul 12 minit tengah hari untuk berita ringkas dan pelbagai lagi lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus layan gegale ado sokmo.
1: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusaha lah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: your DJ has only just begun. Hello,
1: penuhi cita rasa anda. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Just layan Kelantan FM. Di mana jua?
3: Buat DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeligo je dengar.
2: Oh, tu ya aku duduk terpokok sini.
1: RTM hebat bergaya. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Baik, mungkin ramai dah yang ternanti-nanti ke. Guru Alik ni ada dok kuis. Sebabnya di pagi, di guru pagi tadi Kak Liz kata, kita sambung balik untuk Guru Alik. Ada sat rusing, sat bimbe. Jadi, get ready belakang. Soalannya adalah, sebutkan salah seorang pemain pasukan Argentina. Sebutkan salah seorang pemain pasukan Argentina. Dan juga boleh bagi jawapan tu, hubungi di nombor telefon konti Kelantan FM 0974338558, ataupun boleh hubungi di talian satu lagi 0974886300. Dan juga kita nak bagi tahu, hadiah kuis Piala Dunia ini disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasir Hor. Jadi, yang mana juga berminat untuk tempahan, boleh ke media sosial Regulus Pasir Hor. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello.
4: Hello.
1: Assalamualaikum.
4: Hello.
1: Waalaikumsalam.
4: Hello.
1: Ya, ya, ya. Siapa di sana?
4: Ani Tumpat.
1: Oh, Ani Tumpat. Okey, baik. Jawapan?
4: Lionel Messi.
1: Betul ke? Yakin ke?
4: Yakin, confident.
1: Betul ke?
4: Betul.
1: Tanya. Okay.
4: Terima kasih.
1: Okay. Anis jangan letak lagi telefon tu. Sebab kejap lagi kita nak minta sedikit maklumat lah.
4: Okay.
1: Okay, beres. Okey, tanya kita nak ucapkan kepada Anis. Tapi kita terlupa pula nak tanya dia daripada mana. Dan kepada yang dah buat panggilan tu, sorry deh, kita tak boleh nak angkat sebab dah ada pemenangnya. Anda boleh cuba di segmen aku lepas habis Guru Alik ni pula deh. Jadinya lo ni pukul 12:08 dah. Sekejap lagi, macam-macam lagi lah lagu-lagu menarik dan info-info semasa yang kita akan kongsikan kepada anda semua. Dan kepada yang sedang memandu kenderaan di jalanan, pandulah dengan berhati-hati dan sentiasa ingat orang yang tersayang.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Yep, malam esok dah finalnya di mana kita akan adakan Big Screen Final World Cup 2026. Tontonan bersama final FIFA World Cup 2026 yang akan diadakan pada malam esok. Di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Bermula hari Ahad malam esok, 19 Julai, dari pukul 9 malam dan kemuncaknya pada pukul 3 pagi. Dan untuk paparan skrin LED tu sangat-sangat besar, memang puas hati kalau kita tengok beramai-ramai. Dan malam tu juga, kalau yang mana tak sempat lagi nak makan, jangan risau, di sana nanti akan dibuka booth besar-besaran, macam-macam makanan, minuman yang terjual, boleh tahan pilih dan akan adanya mini game penalty yang mana puah. Tak tahu nak pergi mana malam tu, ajak anak bini, ajak sepupu sepapa dan war-warkan juga di dalam grup-grup family, grup tok gawa ke, grup bini dua ke. Ataupun grup-grup RSM member ke, untuk ramai-ramai mari memeriahkan lagi tontonan secara beramai-ramai untuk Piala Dunia 2026 ni. Kalau kita tengok dengan isteri, lain vibesnya. Kalau kita tengok dengan cyborg sorang dua pun lain vibesnya. Tapi kalau kita tengok secara berjemaah, kalau kita tengok beramai-ramai, seronok. Sebab yang mana tak minat bola ataupun tak berapa nak minat bola pun akan jakit juga bagi sorokan yang sangat-sangat meriah. Sebab time-time tu je lah waktu untuk kita capture moments, untuk kita jadikan sebagai kenangan. Okay, sebab dia bukan semua-semua Piala Dunia ni. Sebenarnya kita nak kepada, lebih kepada nak sign. Lebih kepada nak menjalinkan ukhuwah. Janganlah ukhuwah. Dia tu lebih Arab ke? Dan juga sebenarnya kalau orang lelaki ni, dia lebih kepada nak say. Dia sebab orang jantan ni, dia senang. Dok, dia jumpa member dia yang dia tak kenal pun. Tapi disebabkan dia nak pinjam lighter. Lighter rokok, beh. Lighter, beh. Lepas tu pakat kenal situ, seh nombor situ lalu. Itulah orang lelaki. Jadi yang mana dah ternanti-nanti ke saat-saatnya, jangan lupa mari malam esok bermula dari pukul 9 malam dan kemuncaknya pukul 3 pagi nanti. Dah buat persediaan dah ko. Yang pastinya kena pakai baju jersey pasukan masing-masing lah. Dan juga yang mana nak bawa anak kecil pun boleh. Tapi pastikan bawa juga barangan-barangan anak kecil. Contohnya bantal ataupun penutup telinga. Sebab bila kita bawa baby di kawasan yang ramai orang ni, takut terganggu. Kena pekalah benda-benda gitu deh. Dan juga bila main dengan ramai-ramai ni, yang mana bawa benda-benda berharga tu, kena sentiasa berhati-hati. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu happy, terlalu gembira, ataupun macam kita terlalu meraihkan suasana tu, kadang-kadang kita terlupa dah benda-benda berharga, benda-benda penting yang kita letak ni. Khabar-khabar raik, khabar-khabar tak tahu duduk mana, duduk ni hawuk, tidur tak ada saiwi, itu duduk ni hawuk, baloh pulak situ. Daripada hari kita nak busuk Korea, jadi pulak baloh. Jadi kena ingat semua deh. Dan juga Nuha nak kongsikan kepada anda, loni ke musim dengki. Jadinya kepada yang penduduk di sekitar di Wakaf Cik ni, kena ambil langkah berjaga-jagalah. Sebab loni kes dengki semakin meningkat. Jadi yang mana tak kisahlah penduduk di Wakaf Cik ataupun di mana-mana ni, kena ambil langkah pencegahan awal deh. Antaranya, kita boleh periksa dan bersihkan longkang serta saliran air ataupun boleh buang bekas yang boleh menakung air, simpan bekas air dengan penutup. Seterusnya, boleh tukar air pasu bunga seminggu sekali ataupun musnahkan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jangan tunggu sehingga ada kes dalam keluarga. Awas, dengki sedang mengancam kawasan anda. Dan juga perlu diingatkan, nyamuk Aedes ni dia aktif menggigit pada awal pagi dan juga lewat petang. Jadi yang mana yang pernah kena serangan dengki ni, mungkin dia tahulah panas suhu yang berpanjangnya. Lepas tu sakit urat, sakit sendi tulang, sakit yang sangat-sangat teramat sangat. Lepas tu juga ada yang bila tahap teruk tu, dia dah start macam sembelit dan muntah-muntah yang tak berhenti. Jadi kita jaga sama kita. Kita kena peka. Macam hari ni, hari cuti, hari Sabtu ni, cek dalam tandas ataupun tempat mandi tu, tengok tempat takungan air. Biasanya tempat dia lah tu favorite place dia. Dan pergi cek di sekeliling rumah, tempat pasu-pasu takungan air tu. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapalah lagi? Kita risaulah kalau denggi ni terkena pada anak-anak kecil ke. Anak kecil dah lah dia punya sistem imunisasi dia tak berapa nak kuat lagi. Supaya dewasa, orang dewasa kena pun rebuh nonye dia. Dia main dengan rebuh nonye. Jadi kita kena sentiasa beringatlah. Dan juga Nuha nak nasihatkan jugalah. Biasanya kalau hari cuti ni kita rasa macam patih hari cuti jah nak pergi tubik, nak bawa anak bini pergi makan, nak cari resipi-resipi yang terbaru. Sebelum kita nak pergi berseronok, kita kena ambil tahu dan kena peka keadaan di sekeliling rumah kita dulu. Barulah kita boleh pergi tubik ataupun lakukan aktiviti lain. Sebab kebersihan ni sebenarnya separuh daripada iman. Jadi kalau di kawasan kita tu sudah ada kes denggi, kita kena beringat. Kena beringat lah. Sebab denggi ni bila-bila masa boleh berjangkit. Baik. Selepas ini pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Ada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan juga ada lagu Cukup Sekali. Sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu Cukup Sekali. Terus layan gugalik. Aduh, sokmo.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.
2: Aku penglipu lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
3: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTI Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: Dia tarik gelas besar so dia.
1: Air mani pula. Sani air mani dah. Eh, kena cuci mani ke?
0: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
1: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
0: Bukan sama-sama tapi acak aja. Beringat. Sebabnya, teh tarik ni, manis dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersamaan dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut kak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Baik, terima kasih kepada yang masih lagi setia dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Baik yang tengah bawa kereta ataupun yang tengah ngemuk-ngemuk gembah rumah esok dek. yang mana tengah kemah-kemah rumah, tengah mok-mok rumah. Terima kasihlah sebab sudi jadi ke Kelantan FM ni sebagai halwa telinga anda. Okey, ini Nuha nak kongsikan dari Public Health Malaysia. Apa dia ni? Ini adalah kita kata ke kerap kali kencing pada waktu malam ataupun waktu-waktunya. Baru sahaja kita lelap, tiba-tiba rasa pun dikencing penuh ataupun serang macam nak terkencing. Kenalah bangun dari tidur walaupun mata ni ngatur dah deh. Sejak lepas tu kencing, terjaga lagi serang nak kencing pula. Dan ramai yang anggap benda ni biasa. Kononnya sebab banyak minum air sebelum tidur ataupun anggap ia sebenarnya proses penuaan. Bila umur ni makin meningkat, sebenarnya bagi lelaki, kekerapan ketandas waktu malam ni adalah simptom klasik masalah prostat membengkak yang sedang menekan pundi kencing. Dan secara umum pula, ia boleh jadi petanda pundi kencing terlalu aktif ataupun kita panggil sebagai overactive bladder, tahap gula kencing manis yang tidak terkawal atau isu buah pinggang. Dan selain dari masalah organ, sebenarnya impak yang paling besar adalah pada kualiti hidup. Jadi tidur kita pun terganggu, sementara tidur serang nak kencing, mentah bangun-bangun serang nak kencing pula deh. Dan bila kita bangun pagi tu, membuat badan kita ni rasa penat yang sangat-sangat penat dan juga boleh menjadikan emosi kita agak terganggu. Dan untuk bagi golongan warga emas ni, risiko jatuh tergelincir dalam bilik air pada waktu malam sangat tinggi. Dan jangan biarkan tidur berkualiti anda diterganggu pada setiap malam. Jika anda sudah kurangkan minum air 2 jam sebelum tidur tetapi pundi kencing masih lagi menjerit minta dikosongkan, tolong pergi buat pemeriksaan. Ya, betul. Kadang-kadang kita rasa macam benda ni normal ni, mungkin semua orang gini kok. Rupanya kita punya tubuh badan ni dia dalaman diam-diam memberontak. Sebab itulah Nuha selalu juga nasihatkan ataupun bagi tahu supaya kita ni walaupun kita rasa sihat, segar bugar, tak ada rasa sakit gapo, tolong pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk buat pemeriksaan selanjutnya. Sebab bila kita pergi ke sana, hanya doktor je yang boleh diagnose apa penyakit yang kita alami. Walaupun kita sudah berada, walaupun kita rasa macam sihat, selesa dan tidak memberikan kesan untuk kita melakukan aktiviti harian, tetapi rupa-rupanya badan kita ni tak okey lama dah. Ha deh. Jadinya bila kita pergi ke klinik kesihatan untuk check ataupun untuk dapat ke rawatan ni, tidaklah kita kata ke risiko-risiko yang besar ataupun sebarang kemungkinan yang tidak diingini berlaku. Seperti biasalah, siapa dia yang akan concern kepada diri kita kalau bukan kita sendiri. Jadi sebenarnya kencing berulang kali ni boleh dikatakan bahayalah, bahaya juga. Mungkin disebabkan faktor pemakanan kita terlalu banyak minum air manis ataupun lepas minum air manis direct ni sulam pula dah dengan kuih yang manis-manis, yang triple layer kemanisannya. Itu mungkin juga mengakibatkan kita punya organ dalam kita ni tak berapa nak okey dah. Okay? Jadi kena beringat sentiasa sebelum perkara yang tidak diingini berlaku. Terus layan Gugalik. Aduh, semua.
2: We are ready.
3: We are ready too.
4: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Bukan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tu bukan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan.
1: Selalu aku sebut dekat hati aku simpan. Walau kau rasa peti aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi pernah tak kau nak kisah.

0: Ya kelihatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
1: Baik, kita dah pun nak melangkah ke jam yang terakhir. Sekejap lagi, pelbagai info-info menarik, lagu-lagu terbaik yang kita sajikan kepada anda semua. Dan kita akan melangkah masuk ke berita utama. Baik, sebelum tu Nuha nak bagi tahulah. Sekejap lagi untuk aku, Abedi, Konti keseorang Edi. Dan juga pada pukul 6 petang nanti, Selekta bersama Abel Lam kita. Bila ada petang ni rupanya. Dan untuk cekok malaikat lagi nanti bersama dengan DJ Key. Jadi yang mana rasa kesunyian ataupun tiada peneman di sisi, jangan lupa untuk buka radio Kelantan FM. Ataupun kalau lain tak okey, tak perlu nak fikir panjang, download je aplikasi RTM Klik. Boleh tengok, boleh dengar di mana-mana sahaja anda berada. Dan juga kita nak pesanlah kepada yang mana hijau hari ni, yang tengah cari pok-pok nak makan, okay? Ataupun tempat-tempat kedai untuk cari lunch hour ni, kena berhati-hatilah sebab bila waktu-waktu gini agak pack juga ya, crowded di jalan. Jadi yang mana serang macam nak bawa laju ataupun nak cepat, ada urusan penting, boleh berada di line kan eh. Kalau rasa macam nak relax hari ni, nak santai deh, boleh-boleh macam nak menikmati perjalanan ni sewaktu bawa kereta tu, boleh berada di sebelah kiri. Apa-apa pun, kita jangan jangan ada sikap sentiasa nak cepat ataupun sentiasa ada perasaan nak berlumba-lumba di atas jalan raya. Sebab tak ke mana, akan sampai juga ke destinasi yang dituju. Okay, kalau kita ni sentiasa nak cepat atas hidup, kalau kita sentiasa rasa macam nak cepat di mana sahaja kita duduk ataupun kita pergi ni, kita kena beringat. Kita kena beringat sebelum masuk simpang tu, tolong bagi signal. Sebab signal tu bukannya free. Sebab signal tu tidak berbayar. Free. Dan bukan hiasan. Bukan saja-saja deh dicipta. Sebab je, Nuha banyak kali dah lah kena. Yang ni ke, kadang-kadang duduk alik depan tu, tiba-tiba break ngejuk, tiba-tiba masuk line ngejuk. Mujurnya kita ni salah seorang pemandu berhemah. Tidaknya leko, tidaknya main telefon sewaktu bawa kereta tu. Okay, baik. Teruskan bersama Nuha hingga ke jam yang terakhir nanti. Terus layan gugalik. Aduh, sokmo.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemas kini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris. Untuk laporan di Don Linggi, kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Pusat Penamaan Calon Perdiksaan. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Dato' Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemenceh, calon BN Suhaimi Zain Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Sui dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga Pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat Pegawai Pilihan, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Dun Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Pengshui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pada pukul 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kelantan FM.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi islah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Ikhwanal muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sampai ke saat ini Allah Taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan. Dengan nikmat Allah Taala bagi kita hidup balik setelah kita mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih banyak ya Allah menolong hidup aku setelah memati aku. Kita baca selepas pada kita sedar daripada tidur. Nikmat ya Allah telah bagi, nikmat hidup kelik. Kalau Taala mati terus, tidur terus. Tapi Allah Taala masih memanjangkan umur kita. Allah Taala masih lagi bagi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan. Allah Ta'ala bagi nikmat mula-mula sekali kita sedar daripada tidur. Muslimin muslimat mati Allah SWT, itu sebagai penanda Allah Ta'ala masih lagi rasa kasih sayang kita. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala rasa sayang kita. Betul Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala bagi ruang lagi kita hidup supaya kita beristighfar dan bertaubat. Pasal aku tahu mudah sobah ni. Aku tahu mudah sobah ni. Tapi untuk khabar mudah sobah ni. Melupa mudah sobah ni. Betul aku panjang umurmu. Aku suruh beristighfar dan bertaubat. Pasal aku tak sibui mu mati dalam keadaan membawa dosa banyak. Acuk boleh aku nak seru mu ni bila mati. Dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eh jiwa yang tenang. Aku boleh aku nak seru mu dalam keadaan mu jumpa aku.

ذكر الله تطمئن القلوب متصاحي لا pendekat lain mutakkan jumpa ketenangan kecuali mu kena banyak ingat kat aku. Allah bisikrillah kecuali mu kena banyak ingat kat aku. Tatmainan kulub, aku akan bagi ketenangan padamu. Di antara tanda mu ingat kat aku, mu ulai-ulai semacam mari rumah aku. Bila mu teringat pada seorang manusia, sudah tentu mu akan ulang-ulangi ke rumah dia. Hujan, panah, ribut, malas siya. Mu akan cari peluang nak pergi rumah dia. Kerana apa? Kerana mu sudah jatuh cinta. Mu sudah mari rasa sayang dan kasih pada seorang manusia. Persoalannya sekarang ni, ambo tanya ambo, muslimin muslimat tanya diri masing-masing, adakah aku sudah jatuh cinta dengan Allah? Adakah aku sudah jatuh cinta dengan Allah? Ataupun berada di bibir mulut saja, I love you, Allah. Kalau manusia tadi, mu akan ulang-ulangi ke rumah dia. Siapa orang tua kata, boleh tengok bumbung tak apa dah. Boleh tengok atap tak apa dah. Boleh tengok selipar tak apa dah. Boleh dengar suara tak apa dah. Kerana mu sudah jatuh cinta. Di usia serupa hamba ni, muslimin muslimat, dan yang ada depan hamba ni, adakah aku sudah jatuh cinta dengan Allah? Mana penandamu cik jatuh cinta kepada aku? Kalau mu jatuh cinta kepada aku, sudah tentu mu akan ulang-ulangi mari rumah aku. Mu akan ambil berat tentang rumah aku. Mu akan mengorbankan segala-galanya untuk rumah aku. Mu kali sendiri ya. Mu fikir sendiri. Aku beri akal kepadamu. Kalau sekadar mu nak kata I love you, lama. Kita dengan bini kita, selek maka pagi, I love you. Bini pergi kerja, kita duduk rumah. Dia klik tengah hari, nanuk, nyayu, gula, gapo gini. Pung siapa dia klik, I love you pula kita. Makan kenyai, gapo gini, dia pergi kerja. Kita tidur dah kenyai. Dia klik petai, I love you pula. Dia buat jepuk, goreng pisang, buat pengak gapo makan kenyai. Pung ngasak I love you pula. Berapa minggu tahan? Ibu-ibu berapa minggu tahan? Tak ada dua minggu klik mak dia. Mak kata guana klik ni. Tak mak I love you. Kita je kerja, dia je tidur. Mak kata I love you Allah. Mak kata mak cinta kasih sayang kepada aku. Mak mari dekat rumah aku. Mak ambil berat ke dek? Rumah aku ni ada dalam hatimu ke? Adakah sebagai penanda mak kasih kepada rumah aku, kasih kepada aku? Kalau di usia serupa hamba masih lagi tidak jatuh cinta dengan masjid, ada benda tak kena. Kalau masih lagi umur kita, banyak jam lagi kita berada di tempat selain daripada masjid, ada benda tak kena muslimin-muslimat. Tak ada lah tempat yang paling Allah Ta'ala suka sekali atas muka bumi ni, yang Allah Ta'ala rahmati dan berkati, masjid. Tempat yang paling aku tak kena sekali, kedai pasar. Inilah tempat aku paling tak kena sekali.

Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Allah Taala pilih kita malam ni sebagai duyufullah, duyufur rahman, tetamu Allah. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya mukallibal qulub sabir qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni pilih aku ya Allah sebagai tetamumu, pilihlah aku sehingga ke akhir hayat aku. Jangan malam ni mu pilih aku selepas pada ni mu biarkan aku. Aku tak sel aku tu. Aku nak suruh mu pilih aku semacam ya Allah menjadi tetamumu. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Terdetik di hati di rumah kita tadi. Petai tadi kita royak kat getino kita atau saing-saing kita, wa ema siapa dia, ataupun kita tak royak ke siapa-siapa pun. Tetapi terdetik dalam hati kita, malam ni nak mari masjid. Lintasan hatimu, niatmu itu, Allah Ta'ala sudah gugur-gugurkan dosamu dan diganti dengan pahala. Hebat tuan-tuan. Bukan main-main, ngayak wilang, litah nak main masjid. Bila mu litah nak mari masjid, sedar atau tidak mu mandi. Mu mandi. Orang Tino mu tanya, bapa mandi apa? Nak pergi masjid. Secara tidak langsung, mu memuliakan aku. Kerana mu tahu nak mari di rumah aku ini sewajibnya dalam keadaan cuci, bersih. Tapi mu tak perasa belakang tu, mu berasa sunat ya. Walhal mu mandi kerana nak mari di rumah aku, mu memuliakan aku, mu menghormati aku, mu menyanjung aku. Aku gugurkan dosa-dosamu bersama dengan air mandianmu. Nampak tuan-tuan? Berapa banyak mu mandi? Aku gugurkan dosamu bersama dengan air mandian itu. Mu sempo, mu sabo, mu gonyoh tubuh badanmu daripada najis, kotoran. Kerana mu nak mari ngadap Malik Yaumiddin, raja segala raja. Biar mari dari hatimu perasaan lagu tu. Baru mu berasa kehebatan mari rumah aku, mari masjid. Serupa mu nak pergi ke istana bila tuaku panggil. Mu bayarkan lagu mana nak pergi bila tuaku panggil nak pergi ke istana. Mu pergi dengan tak mandi lagu tu ke? Sudah tentu mu akan mandi. Mu akan bersih tubuh badanmu. Lebih-lebih lagi mu nak mari di rumah aku, nak mengadap raja segala raja, Malik Yaumiddin. Aku gugurkan dosa-dosamu bersama dengan air mandian itu. Sudah pada tu, mu ambil wuduk pula. Kalau kira-kira ambil wuduk buat apa dia lagi? Ya? Dah mu sempur, dah sabun, dah cuci benar dah. Bapa mu basuh lagi kepala, bapa basuh muka lagi, basuh tangan, tangan ke siku, basuh kaki. Berkomor-komor sedangkan mu gosok gigi dah. Bapa masa ni? Mu mandi tadi, mu mencucikan tubuh badanmu. Mu berwuduk itu, mu mensucikan anggota-anggotamu. Campur dua tu, suci dan cuci. Cuci dan suci. Hak cuci ini luaran. Suci dalamnya.
Bukan saja-saja membasuh kepala tu. Tadi mu sempur dah. Mu ambil wuduk, mu cih-cih-cih gitu ya. Tetapi di sebalik mu cih-cih tu noyak gitu. Mu minta dengan Allah Ta'ala supaya palamu, fikiranmu memikirkan tentang kebaikan. Memikirkan tentang amal ibadat. Memikirkan tentang kematian. Memikirkan mencari mardatillah. Bukan sebagainya mu basuh. Hak mu sempur tadi memang cuci. Tapi sekarang ni mu mengambil wudu itu mensucikan. Capur dua tu cuci dan suci. Mu kena mari dari hatimu perasaan kakak ni ngayak ni. Tika mu mengambil wudu tu tu mu kena mari. Jangan basuh sebagai basuh duduk. Tadi mu gonyoh ngeberuh dah kaki mu tadi. Gelupah dah kuat laju. Bapa mu basuh pula kaki ketika mengambil wudu. Mu nak ajar supaya kaki mu ni biar melangkah ke tempat hak molek, terutama sekali ke masjid. Tua dah kaki aku ni ayat ni. Dia alik melangkah ke lain lagi. Biar sekarang ni kaki aku melangkah ke masjid. Setiap anggota yang kita mengambil wudu itu mesti kita ada imbau benda-benda kakak tu. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, kalau mau mandi tadi aku gugurkan dosa-dosamu bersama dengan air mandianmu. Ketika mau mengambil wudu, aku gugurkan lagi dosa-dosa batiniahmu. Nampak? Hebat rupanya. Orang nak jadi tetamu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kehebatan sedemikian rupa. Sudah mau mengambil wudu dan sebagainya, mau pakai pakaian. Mau pilih pakaian yang terbaik, suci dan cuci. Cuci daripada hadah, kotoran. Suci daripada najis batiniah. Mu tak pakai pioh curi. Mu tak pakai kain curi. Mu tak pakai baju curi. Pasal mu tahu, tak boleh kakak tu. Tidak suci dari sudut syarak. Pasal barang curi. Semaya sah tapi pahala tak boleh. Sudah tentu maka pilih pakaian yang suci dan cuci. Dan menutupi aurat. Mu tahu tak? Tika mu pakai pakaian itu, aku haramkan tubuh badanmu yang menutupi dengan pakaian itu daripada dijilat api ni aku. Nampak? Dalam masa yang sama mu pilih pakaian-pakaian yang comel. Kesesuaian nak mari ke masjid. Kesesuaian nak mari ngadak aku. Mu tak pakai ikut dead. Kalau mu nak masuk istana raja ada pakaian khas, begitulah juga mu nak mari rumah aku. Pasal ini dari segi adab. Manusia kata dari segi protokol. Pasal nak gadak raja. Tapi mu nak mari ngadak aku, mu tak ambil kira protokol nak mari ngadak aku. Aku gugurkan dosamu dengan air-air. Dengan pakaian yang mu pakai, aku haramkan anggota yang mu tutupi aurat. Dalam masa yang sama, mu pakai wangi-wangian. Pekoh kata hukum sunat. Mu bila bunyi sunat, tak ada satu selalu. Sunat jah, pokok mu ni. Walhalnya, aku cukup suka benar wangi-wangian. Kerana selepas ini, aku akan datangkan eskop. Dua malaikat kiri kananmu akan membawa dan mengirimmu rider ketika mu menjadi tetamu aku mari ke masjid. Dan malaikat aku suka wangi-wangian. Tak mari dari hati kita, mari masjid ni sebagai tetamu Allah. Kita tak berasa kehebatan mari masjid. Sebab tu kita tidak berunggah.
Kita tidak berasa kehebatan mari masjid. Sebab tu kita tidak beria-ia sangat. Kita berasa tidak berasa hebat mari masjid. Sebab itu kita tidak membuat persediaan yang rapi. Kita tidak letakkan keutamaan pasal kita tidak berasa kehebatan mari masjid. Dan bukan suatu perkara yang senang muslimin muslimat. Bila mutubik daripada rumahmu, melangkah sahaja kakimu, setiap langkah aku gugurkan dosa-dosamu dan aku gantikan dengan pahala. Mengaji kira tak rumahmu ke masjid, ke rumah aku? Pergi balik aku kira berapa banyak aku gugurkan dosamu. Bila musafa rumah aku, mau bagi salam kepada aku dengan tahiyatul masjid, musmayan warakatmu, musmaya sunat qabliyah, musmaya fardu-fardu tertentu, musmaya sunat ba'diyah yang ada ba'diyah. Tahu tak? Tak ada lah ketika yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa hamba aku, iaitu ketika dia bersujud. Kerana dia menghina dino diri dia di hadapan aku. Dia humbai muka dia. Anggota yang paling dia sayang muka. Tapi bila dia mari di rumah aku, dia humbai atas lata tempat orang jijak kaki. Dan seraya berkata, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci mu ya Allah, mulah yang maha tinggi. Tidak sayugianya aku sebagai khalik, tidak ampunkan dosa dia. Tak patut hamba aku mari melutut ke aku. Begitu sekali dia melutut dengan aku, memohon keampunan daripada aku. Sebab itu aku gugur-gugurkan dosa dia. Bila mu banyak dah gugur-gugur dosa, lama-lama mu kau berasa kohorek ni. Mu pun bubuh kataan, lekat dah wila ni. Pasal besok pergi. Khabar-khabar pun bila tak boleh pergi masjid, berasa berasa support, ada benda tak kena, ada benda tak lepas berasa. Menggunakan istilah-istilah bahasa tu, walhal hakikatnya mu sudah jatuh cinta. Mu sudah merasai kasih dan sayang dengan rumahku. Dalam masa yang sama, aku campurkan dalam hatimu kerinduan. Sebab itu mu teringat-ringat, mari zuhur, teringat nak mari asar. Teringat asar nak mari maghrib. Teringat mari maghrib, tak sekelip mari maghrib. Seronok duduk rumah aku. Bapa, kerana mu berasa tenang duduk rumah aku. Merada dalam Raudhatum min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Mu seronok duduk. Inilah benda yang kita nak fikir muslimin muslimat. Supaya mari berasa kasih sayang kita ke masjid, kerana dia boleh menolong kita apabila kita berada di padang mahsyar nanti. Dan di masjidlah kita boleh ceduk pahala seberapa-berapa banyak. Beruntunglah orang yang jadi Tok Imil, jadi Tok Bila, jadi Tok Siap. Beruntung orang dipilih jadi jawatankuasa masjid. Kerana setiap yang dia fikir itu, Allah Ta'ala beri pahala. Jawatan kuasa yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala atas dunia ini, jawatan kuasa masjid. Kerana mu tolong menguruskan rumah aku. Sebab musabab mu nak ayat beri, orang tak semaya. Sebab musabab mu orang tak minat main masjid, main masjid. Sebab musabab mu orang tak berapa minat main dengan orang ngajar, main dengan orang ngajar. Sebab musababmu orang tak berapa minat untuk berada dalam majlis-majlis ilmu. Kerana ideamu, fikiranmu, tindakanmu dan sebagainya itu menyebabkan orang berasa seronok. Bukan suatu perkara yang senang ni tuan-tuan. Nak erik orang yang tak mari masjid, yang tak minat, yang tak semayat, yang tak berhijma'u. Nak suruh biar pecah dia nak ayat. Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah kepada dia, biar dia berasa nak mari. Supaya malam ni tengok. Sentuhan ayat ni, mari idea buah fikirnya, mengadakan program sedemikian ini, pakat mari.
Sekurang-kurang orang jemaah maghrib, sekurang-kurang duduk di taman-taman syurga sedang menanti solat isyak. Mungkin dalam masa yang sama Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah kepada kita bermulanya sinar yakwi. Siapa-siapa yang ada ni mungkin Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah menjadi konsisten istiqamah. Capu-capu semua sekali-kali mencari mardatillah, mencari keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dapat itibar dengan apa yang disampaikan. Akhirnya aku luqa lihada wa astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Doris.
1: We're ready.
2: We are ready.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera belako-lako peringat setia Kelantan FM. Duk duana sekalipun, abadi berharap sangat berdoa mudah-mudahan kita dalam keadaan selamat, sihat dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha baik kita hari aku, tanggungjawab kita kepada keluarga dan juga kita berkhidmat kepada masyarakat. Bangsa dan negara kita, agama kita yang tercinta ni adik akak, di bumi khususnya di Kelantan, amnya di Malaysia, supaya kita hidup dalam keadaan amir damai, bahagia dan juga boleh gimari lah, boleh pergi mari, minyak penuh bereh lah, nak pergi kok tu, nak pergi kok ni, nak pergi alah jatuh, alah naik, alah ke timur, alah ke barat. kita cari makan sama Suria. Mudah-mudahan adik aku dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati, dirahmati, dilimpahi. Dilimpahi rezeki kita adik aku. Baiklah, hari ini abdi bersama dengan adik kakak hari Sabtu hari ini 18 hari bulan 7 tahun 2026 Masihi bersama dengan tiga safar kita di bulan yang kedua adalah tahun 1448 Hijrah. Kalender Islam kita ni jatuh ke bulan yang kedua dinamakan Safar, bulan Safar. Bulan Safar ni kalau dulu-dulu cerita dulu-dulu lah dia kok tau. Dia banyak cerita lah berkenaan dengan tahyu, mahyu, macam-macam lah. Tetapi sudah lama berlalu tu adik kok dengan inilah, dengan kita mendengar dan juga mengikuti mengikuti ceramah-ceramah orang ngajar dan supamanya di sejik-sejik balasa. Jadi menyedarkan kita bahawa tu karuk-maruk belaka. Jadi bulan Safar ni tidak ada kena-mengena dengan bulan bulan yang tak baik dan umpamanya lah. Super biasa bulan Safar ni. Jadi pengetahuan dan pengalaman serta yang kita ada, yang kita belajar selama kini, mengubah kehidupan kita dan juga kepercayaan kita. Benda-benda tu ngaruk belaka bulan Safar ni deh, bulan yang baik sebenarnya. Baik, kita learningnya pukul 2:06 adik aku. 2:30 kita ada rancangan tajuk Lepas tu nak royak bui ke adik aku, jak sak lupa sak galik, yang mana pada pukul 3:15 petang kita ada silam budaya sesi berkembar. Jadi Kelantan FM gianyo minggu ni bersama dengan Pahang FM. Ada sesuatu lah kita nak berkongsi dengan adik-adik. Tunggu dan dengarlah untuk bersama kita pada petang ni.

Itulah lagu daripada lagu Johor daripada Jali Buga Tanjung dan juga Azwa di akok. Lagu dia demo buat perangai. Begitulah. Kadang-kadang kita di dengan anak, dengan orang. Begitulah. Royak bui adik akok. Royak tak dengar, lari tak pakah. Jadi berakhirnya bersudahnya. Mengelah ngesuknya adik akok. Terimalah padah dia. Itulah. Jadi kita harap demo-demo yang nasihat kita adik akok. Cara yang molek, cara yang baik. Betul seling dengan apa yang pernah berlaku pengalaman-pengalaman yang dilalui dia. Jadi kita ambil pakar dengan molek rekod dan kita bobeh lah buat kerja-kerja yang boleh menggelakkan masa depan kita rekod. Tu sebab kata demo saya kita lah tu royak tu rekod. Kalau demo tak saya lah gila. Demo nak terjun sungai kau, terjun parit kau, terjun getok ke mana lah gila. Demo tak saya kita lah tu. Banyak orang lagi saya kita adik aku. Oleh ya demikian. Apa nak kena sikit tu. Oleh ya demikian kita galik dan juga ambil padulah. Demo-demo dok royak kita ni. Tu dia. Sehari dua lepas habis dia tengoklah berlaku palo ribu di Patah Senok ni bacok. Itulah tolong beringatlah lah petang ni kita ni. Tapi kalau kita tengok keadaan semasa law ni lah, keadaan cuaca kita ni alah kau sian ni, alah kau tengah hari pagi boleh buat kerja lagi. Kadang-kadang pagi pun turun lah hujan lebat. Tapi tidaklah lama, tidak heret lah. Jadi dah lagi lah kita nak buat kerja gapo-gapo sekalipun. Menane kau bergapo. Lepas tu alah petang tu beringat lah. Dan apa gelak goguk ada ekor atas langit tu. Kita klik cepat-cepat lah. Dia bimbel lah. Dia hujan lebat, campur dengan ribut, campur dengan pelakar. Kadang-kadang pelakar. Degung-degeng. Bimbel lah. Kita duduk dalam rok lagi masa tu. Duduk pikul cok, duduk akak cok lagi. Bimbel lah. Klik banget-banget lah. Baiklah, adik kok. Amor nak berkongsi ni berita yang terbaru kita terima lah. Itulah kita penekan ni sangat-sangat ada kok bak skamo-skamo ni lah scam. Ni terlibat dengan love scam. Dia panggil love scam. Ataupun terpedaya tertipu dengan cinta ni lah. Ni dia berlaku di Terengganu. Tak jauh lah kita ni sepadan kita ni deh. Terengganu, Kelantan dekat Mena lah. 3 jam siapa Kuala Terengganu. Lepas tu kalau sepadan tu sejam lebih-lebih gitulah. Sejam kadang-kadang. Hok laju lagi tu sapa tak sapa sejam. Hok laju lagi. Jadi ni berkenaan dengan seorang pelajar dia kok seorang pelajar institusi pendidikan tinggi awam kerugian RM56,375. Bukan sikit ni banyak kat loh. RM56,375. Selepas ditipu sindiket penipuan cinta ataupun love scam 2 bulan lepas. Jadi mengikut kata ketua polis daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor, dia yang mari ada ekor mangsa berusia 22 tahun ni telah berkenalan dengan seorang perempuan, puan lah, orang puan, melalui aplikasi Telegram. Pada sebelah hari bulan 5, sebelah Mei. Lepas, bulan lepas. Dia bulan sebelum ni lah. Jadi mangsa ni start mulanya dia kot berhubung dengan suspek ni, suspek wanita ni. Tapi tidak ada nombor telefon. Tidak ada nombor telefon. Orang puan ni tidak ada nombor telefon. Dia berhubung kot Telegram kali. Kalau duduk ikut pada cerita ni. Jadi sebaliknya hanya mengetahui nama yang tertera pada akaun media sosial berkenaan. Jadi suspek ni ia mendakwa bekerja dengan sebuah syarikat pemasaran dari talian di Kuala Lumpur, KL Lumpur. Kemudiannya dia minta untuk pinjam pitih daripada mangsa bagi membuat bayaran kepada syarikat ni lah. Jadi mangsa turut ditawarkan, dia kata akan berkenalan lebih rapat lagi lah. Sekiranya bui piti tu. Adalah. Dia akan ada, orang kata perhubungan lebih rapat lagi lah. Dia berjanji dengan mangsa ni lah. Pelajar institusi pendidikan tinggi awam ni. Ataupun lelaki ni. Yang menjadi mangsa.
Jadi mangsa pun terpedaya dengan pujukan ni telah melakukan transaksi duit sebanyak 45 kali adik ekor. Bukan minta sekali dua ni. Banyak kali, 45 kali. Daripada akaun bank milik mangsa ni ke akaun yang diarahkan oleh suspek bermula sebelah bulan 5 hingga 4 Julai lepas. Dan hingga loninya suspek masih minta lagi duit daripada mangsa. Tak genak, tak cukup. Jadi duk minta semua adik ekor. Jadi bila mana dia tahu kena tipu, dia pun buat, mangsa ni pun buat laporan kepada polis lah. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jadi begitu nak oh, ya, cerita hok sungguh ni lah. Jadi kita alik kita ni adik ekor beringat lah. Dia tak kira tua muda tapi banyak kira orang muda lah. Hok kena ni adik ekor orang muda ni kiranya terpelajar juga. Tetapi kerana apa ni pandai dia dia keceknya jadi mangsa pun tertipu banyak kalah lah 56,375 riyal yang telah tertipu. Jadi kita ambillah pengajaran dan juga pedoman serta pengalaman ni sebagai suatu yang kita set kita salah lah. Jangan dia jerak, jangan dia we apa ni memperdayakan kita. Nak boleh merah mata nak boleh petih banyak ni, tetapi nak ilah pun merah mata juga teriak tak berhenti berada.

0: Hei, nampak bahagialah macam jamu ni. Duk wasap dengan siapa tu? Kasih kau.
1: Adolah, sibuklah mu ni nak cari hawa dia.
0: Aduh, dengan saing pun mu nak rahsia kau. Siapa tu?
1: Aku panggil Mike. Nama pun dia Michael.
0: Hah? Michael? Mu ni orang mana tu?
1: Kau pentingnya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main orang Malaysia ni.
0: Eh, jangan orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan yang mu ni.
1: Apa yang duk mikir negatif kat mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa titik je?
0: Bukan nak mikir negatif. Tapi ingat hati-hati. Mu tahu tak? Takut terkena kan?
1: Halo, tak ada gapo lah. Tak apa, aku tahu lah jaga diri aku ni. Aku tak sedap cara.
2: Sebulan lepas tu.
1: Nah, aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku with dia. Gana Nina.
3: Manis masa bercinta.
4: Manisnya cinta ni buat kita hanyut tak kabar dan anak. Semuanya indah belaka. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu dan percaya mangsa. Ramai dah terjerat, dia terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes nerve scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi hak tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dia berhati-hati. Usah mudah terpesona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
5: Pesanan ikhlas Kelantan FM.

0: Baiklah, hari aku kita lah ni pukul 2:30. Jadi ambo bersama dengan tetamu kita ya, sekala-kala bersama dengan kita semua hari aku berkecek berkenaan dengan rawatan saraf ni. Jadi kalau hari aku sakit-sakit orang lenguh-lenguh kau bergapo, dengar khabar lah daripada dua orang tetamu kita ni, Cik Bak dan juga Cik Wel dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Tidak duduk jauh demo-demo lah ke Kota Baru lah, dekat-dekat ni boleh pergi menanya khabar, telefon lah dulu ke mana-mana pun kalau rasa nak pergi dengan cepat kak telefon. Takut nyolah kalau pergi dengan begitu nak kena tempat tu boleh, tapi nak dapatkan rawatan dengan segera tu payahlah, pasal dia ada queue dia. Jadi baik adik kok, ambo bersama dengan Cik Bak dulu, lepas tu Cik Wan akan cerita mari kita dengar molek adik kok khabar berita dan juga demo-demo yang berhasrat untuk mendapatkan rawatan di Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Assalamualaikum Cik Bak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Cik Bak ni kata gemuk tidak gemuk, tapi gemuk dengan cara yang comel. Ha, begitu. Molek-molek tubuh dia. Baik, Cik Bak, kita nak berkongsi lagi Cik Bak untuk minggu ni. Demo-demo yang nak dapatkan ataupun nak tahulah di Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru ni.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Abedik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi hari ni Abedik kita nak cakap berkenaan dengan urutan saraf.
0: Ya.
1: Jadi untuk ibu ayah kita Abedik yang mana sok mau berasa serbai kaki, serbai tangan deh, sok mau duk berasa sakit, nyocok ataupun berhinyetok Abedik.
0: Ya.
1: Ha, ni tanda-tanda yang ibu ayah kita ni dah mula ada masalah saraf. Ha, yang saya sebut ni Abedik, tanda-tanda yang sangat-sangat jelas lah dan kerap orang kita alami.
0: Ya.
1: Kalau ikut ke tanda-tanda dia banyak Abedik. Tapi yang saya sebut ni yang sok mau berlaku.
0: Ya.
1: Boleh kata yang mari di pusat rawatan kita, bila kita tanya Abedik, 90% ada tanda-tanda lagu ni.
0: Ha,
1: jadi kalau ibu ayah kita ni kata dah rasa pada diri kita sendiri tu Abedik ada masalah-masalah lagi ni, kena cari penawar, jangan hidup perih penyakit Abedik.
0: Ya Allah.
1: Ha, sebab saraf ni dia tak serupa penyakit lain. Ya. Masalah saraf ni kalau kita biar dia lama kelamaan, dia jadi makin serius makin serius.
0: Ha,
1: jadi kena hati-hati.
0: Ya.
1: Sebab ramai Abedik hari ni yang kita tengok, mungkin 2-3 tahun lepas dia sekadar serbai kaki, serbai tangan. Mungkin 2-3 tahun akan datang pula dia jadi tak boleh nak akak tangan Abedik. Tak boleh nak jalan.
0: Nak jadi teruk tu.
1: Ha, dia teruk dah tu. Dia makin teruk. Saraf ni dia tak ambil masa lama untuk diteruk Abedik. Kalau kata 2 tahun lepas kita serbai, 2 tahun akan datang mungkin kita tak boleh nak akak tangan dah. Sakit, berasa sakit, tak berasa apa satu pun ada juga Abedik. Ha, jadi kalau pendengar kita, ibu ayah kita ada masalah lagu ni Abedik, yang tu kebanyakannya masalah berkaitan dengan saraf. Dia bukan sakit biasa deh. Tak kira lah kita kata apa pun keadaan kita lah ni Abedik, jangan kita putus asa saja. Sebab setiap penyakit ni Abedik Allah turunkan dengan penawar dia sekali. Cuba kita kena usaha lah. Nah, jadi di pusat rawatan kita ni Bu Ayah, rawatan yang kita sediakan untuk masalah saraf ni urutan lah Abedik, secara urutan. Dia urutan ni dia lebih fokus kepada poin dan juga kawasan yang bermasalah. Dan urutan yang kita buat di pusat rawatan ni Bu Ayah, dia tak sama dengan urutan tradisional lah Abedik. Sebab dia kalau urutan tradisional ni, dia lebih kepada relaxing. Orang kata nak relax, nak tenang Abedik, nak sedap-sedap lah. Kalau tradisional dia lebih kepada relaxing. Tapi kalau urutan saraf ni, dia lebih kepada mencari punca dan menyelesaikan masalah lah. Ha, yang pernah merawat dengan kita ni, dia tahu lagu mana Abedik. Kita ke urut ni, mengikut poin dia, mengikut kawasan yang sakit. Bukan kata urut macam biasa. Tidak Abedik, dia lain sikit lah. Dan sebenarnya Abedik, masalah serbai, masalah nyetok ataupun masalah yang berkaitan dengan saraf ni, kita boleh kata dia berpunca daripada masalah perjalanan darah kita saja. Ia bukanlah kata masalah besar sangat. Sebab tu kebanyakan masalah saraf ni, orang yang kena masalah saraf ni, orang yang ada kecil manis. Sebab apa yang kecil manis Abedik? Sebab pesakit kecil manis ni, bila gula dia tak stabil dalam darah dia, darah dia akan bermasalah. Saraf dia akan bermasalah. Sebab tu kebanyakannya yang masalah serbai ni, kalau kita tanya ada kecil manis ke? Ada. Pernah kena stroke ke? Penuh. Kebanyakan orang kecil manis dengan orang yang ada stroke ni Abedik, dia akan kacau sistem saraf kita satu tubuh. Itu yang kita pusing lah, itu yang bahaya sikit.
0: Lah,
1: ya, tak boleh biar Abedik. Sebab perjalanan darah kita ni Abedik, bila dia tersumbat, darah kita tu tak mengalir dengan molek di hujung jari kita, tak sapa. Oksigen tak sapa di hujung jari kita, di seluruh tubuh kita. Tu yang jadi kuku kita jadi biru, tangan kaki jadi sejuk. Itu bahaya tu. Jadi kita nak bagi tahu ke ibu ayah kita Abedik, apa pun masalah berkaitan saraf ni, kebanyakannya dia boleh ikhtiar dengan kaedah urutan lah. Ha, sebab ada juga ibu ayah kita yang ragu-ragu. Dia duk tanya orang kecil manis boleh ke urut? Saraf ni boleh ke urut? Boleh sebenarnya. Sebab saraf ni kita nak bagi lancar balik perjalanan darah kita. Kita tak sih bagi ada sumbak ke bekok urat dan sebagainya. Kita tak sih gitu, Abedik. Jadi bila semuanya tak ada masalah, kata orang darah kita lancar, saraf kita comel, insyaAllah masalah kita yang segebega pun tak hilang, Abedik. Ha, cuma dia kena orang kata kaedah yang kita buat atas pesakit ni berbeza-beza lah. Kalau orang kecil manis mungkin kita tak boleh nak tekan sangat. Kalau orang biasa kita boleh lebihkan sikit.
0: Orang kata orang Kelantan panggil beralu sikit.
1: Beralu sikit. Ha, dia ada kadar urutan dan kadar tekanan dia, Abedik. Ha, jadi bila kita buat urutan ni insyaAllah lah. Sebab urutan ni bagi saya, Abedik, kaedah paling selamat sekali. Daripada kita duk cocok, duk buat makan suplemen pelik-pelik ni. Dia rawatan urutan ni paling selamat lah. Ha, bagi saya tak ada risiko yang bahaya. Tak ada risiko yang memudarat ke ibu ayah kita. Dan perawat yang kita bagi untuk rawat ibu ayah kita ni pun, Abedik, perawat yang terlatih. Ha, ada CJ, ada kursus, ada pengalaman belakang lah. Dan tempat kita ni, Abedik, untuk lelaki ada perawat lelaki, untuk orang puan ada perawat orang puan, Abedik. Ha, kita tak capulah, ada asing-asing deh. Yang selama kita beroperasi ni, Abedik, alhamdulillah lah, kita tengok ibu ayah kita yang mana mari tu kebanyakannya puas hati, Abedik. Yang repeat pun ramai, Abedik. Ada yang 4 kali ulang, 5 kali ulang buat nguruk, alhamdulillah. Maknanya dia sesuai lah. Yang royak kesain-sain pun ramai. Bermaknanya macam Cik Wei sebut semua, Abedik. Bila kita royak kesain-sain kita ke keluarga kita, bermaknanya kita puas hati dengan satu-satu benda tu deh. Kalau tak sedar, kita tak royak dah kat orang. Dia yang penting urutan saraf ni, Abedik, kita buat untuk kita nak sihat. Ha, tu yang pertama sekali lah. Yang nak sedap kau kata nak segar tubuh dan sebagainya, tu nombor dua, nombor tiga dah. Sebab kalau tubuh kita dah sakit oleh nak gerak dan sebagainya, Abedik, satu benda pun tak boleh nak buat, Abedik. Jadi kita nak pesankan ibu ayah kita yang mana ada masalah berkaitan dengan saraf ni, Abedik, yang mana duk nanggung sakit dan sebagainya tu, boleh mari cuba di pusat rawatan kita, pusat rawatan Humairah. Jangan duk ragu-ragu lah. Cuma macam Abedik sebut tadi, yang nak mari nguruk, kena booking. Kena buat temu janji dulu. Temu janji ni kena buat awal, Abedik. Sebab kalau boleh kita galakkan temu janji ni seminggu awal pun tak apa. Sebab tak sini nunggu terlalu lama deh. Kalau mari walk in gitu, boleh mari saja tengok-tengok kedai, boleh lah. Kalau nak nguruk tu tak boleh, Abedik, deh. Jadi kalau mana ada sebarang pertanyaan, Abedik, ataupun nak tanya kita apa-apa, boleh call kita, boleh WhatsApp kita di talian 013-999-5900. Kalau call tak dapat, WhatsApp, Abedik, deh. Nombor sama juga, 013-999-5900, Abedik.
0: Itu dia. Itulah perangai daripada Cik Bak sendiri hok mula-mula mukadimah kita untuk petang ni rekod. Jadi begitulah sebagaimana yang Cik Bak kata, tak usah duduk terbelok, tak usah lebih tangguh lah. Kalau kita berasa denyuk nyocok-nyocok kau berapa orang-orang kita ada rekod, menanya khabar lah di pusat rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru. Lepas ni kita akan bersama dengan Cik Wan. Sap geges, sap gobar. Kita akan bersama dengan Cik Wan.

0: Baiklah, kita sambung klik semula bersama dengan Cik Wan. Nak cerita juga rekod berkaitan dengan keistimewaan dan juga berapa nama yang ada perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Cik Wan, kita nak dengar daripada Cik Wan.
1: Okey, Assalamualaikum Habidik.
0: Waalaikumsalam.
1: Selaku DJ kita untuk petang ni. Jadi tak lupa juga kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali tentulah pelanggan-pelanggan kita. Jadi untuk tadi jelas berlaku dah Habidik. Cik Bak kita, Bik Bapak besar kita royak berkenaan dengan ngeruk lah. Lepas tu orang kata tanda-tanda dia. Lepas tu kata kalau ngeruk ni apa dia, faedah dia, kesel dia. Jadi untuk Cik Wan ni Abdi, Cik Wan royak harga promosi dia Abdi. Harga ngeruk. Sebab bagi Cik Wan Abdi, kalau ikut dengan harga yang kita nak bui ni, memang orang kata jimat doa Abdi. Maknanya kalau untuk satu sesi tu, harga asal dia RM150 Abdi. Harga satu sesi lah. Jadi kalau untuk harga promosi, hak ni memang jimat lah. Sebab kebanyakan pun kalau hak mari di pusat rawatan kita ni, kalau niat asal dia kata nak buat sekali, apabila mari daftar dia, kita bagi penerangan apa semua, dia akan ambil orang package Abdi. Sebabnya package ni, orang kata, mari tiga kali Abdi. Mari tiga kali, lepas tu boleh pula orang kata bekal angin tiga kali, orang kata bekal darah sekali, minyak ngurut sebotol. Orang kata dengan harga RM250 ya Abdi. Jadi untuk satu orang kata kalau ambil pakej ni sekali mari tu tak habis pun RM100 Abdi. Lepas tu sekali mari tu bukan kata mari tu ngurut saja. Sekali mari tu mari boleh ngurut lagi, boleh bekal angin lagi. Mandi banyak lah. Maknanya kalau orang kata dengan harga tu, dengan harga dan juga perkhidmatan yang kita bui tu Abdi, memang berbaloi lah. Mana orang kata padai dengan harga. Orang kata tak sapalah beribu-ribu. Kalau mari ada setengah tempat tu Abdi, kadang-kadang beribu pun ada. Mak ayah kita cerita. Jadi pak kita ni tak sapa beribu Abdi. Hanya RM250 saja untuk tiga kali mari. Tak ada dah cah-cah lain. Kata tak ada, kata royak dari radio harga RM250, pergi kedai harga lain tak ada dah Abdi. Memang kalau bawa RM250 tu boleh ambil dah pakej promosi dia. Jangan rusilah mak ayah dia. Jadi orang kata kalau di pusat rawatan kita ni Pakcik Bak awak tadi, kita ada perawat lelaki dan juga perawat wanita lah. Hak tu tak ada masalah lah, mana tak ada, tak perlu sing. Kalau nak mari tu boleh mari, kodok orang puan lelaki boleh mari Abdi, tak ada masalah. Jadi kata di pusat rawatan kita ni juga kita ada perawat-perawat terlatih lah. Perawat terlatih dan juga waktu operasi kita Abdi, kita hanya buka siang hari lah. Sebab kadang-kadang ada juga orang tanya malam buka, kadang kita tak buat malam Abdi, kita buat siang hari saja. Jadi kalau ada hak tawarkan perkhidmatan untuk waktu malam tu, dia buka pusat rawatan Humairah lah. Mana ada kalau kata saya daripada Humairah ni buat malam, tak ada Abdi. Kita hanya
0: start pukul apa?
1: Kita daripada pukul 10 sampai pukul 5 je Abdi.
0: Pukul
1: 5 sahaja. Mana sampai petang sajalah, tak ada kata sampai malam lah. Dan juga hari Jumaat kita cuti Abdi. Untuk sehari tu kita cutilah. Untuk seminggu sekali sehari kita cuti. Jadi orang kata untuk urutan juga kata kena booking lah. Sebab kadang-kadang ada Abdi orang mari daripada Gua Musa, orang mari daripada Jeli. Dia dengar dah kena booking. Tapi dia je ni orang tua lagu, mana dia nak kan dia mari lalu. Jadi apabila dia mari di pusat hotel kita, dia nak buat lalu, kita memang tak boleh nak bui Abdi. Sebab jadual kita ni memang kita dah ada orang-orang dia untuk sehari-hari. Kecuali orang hot booking tu ada masalah ke apa, tak ada masalah lah. Boleh masuk lah. Tapi kalau kata memang jadual tu kata tak ada masalah, maknanya orang boleh mari belakang, memang kita tak boleh nak ambil. Tu kita rusinya. Sebab kadang-kadang ada ya.

0: Hak mari daripada gua musel, hak mari daripada jeli, hak mari daripada besu, kata mari nak buat lalu. Memang kita tak boleh nak buat abadi. Lepas tu mulalah macam rasa kecewa lah, kata kecewa. Cuma itulah kita nak ayat awal-awal. Kalau kata nak mari nguruk ataupun nak mari buat rawatan di pusat rawatan kita ni, telefon dulu abadi. Dan juga kata kalau telefon minggu ni, insyaAllah boleh minggu depan. Tak ada kata siapanya. Kata telefon minggu ni bulan depan baru boleh dok lah. Paling-paling lewat pun kata 2 minggu lah. Paling lewat dah tu. Tapi kalau kata paling awal dia dalam masa seminggu. Ataupun ada kot 3-4 hari telefon hari ni. Nak buat hari Selasa ni ke Rabu ni, insyaAllah boleh lah. Cuma gapa-gapa kena telefon kita dulu. Kena tanya kita.
1: Mudah nak royak dia.
0: Mudah nak royak.
1: Kosongnya tu
0: bila. Kosongnya tu bila. Hot tu hot sekali. Dan juga serupa Big Boss kita buat skala, cipak kita wayak. Telefon ni abadik, nak booking ni tak kena bayar gapo. Jangan urus ni abadik. Kita tak pernah ada cas bayar lah.
1: Cuma dia mau cas bateri lah.
0: Cas bateri telefon dah. Takut habis abadik.
1: Ni tak cas gapo-gapo.
0: Tak ada abadik. Kalau untuk harga kita, tak ada kata nak booking bayar RM20. Tak ada abadik. Booking percuma sahaja. Hanya bagi nama dan juga kita akan bagi tarikh dia. Jadi kalau contoh abadik sendiri nak pergi, abadik ada dah tarikh dia nak pergi. Contoh nak pergi 20 hari bulan ko. Abadik boleh tanya kita. 20 hari bulan ada kosong ke tak? Abadik nak pergi pukul 10 contohnya. Jadi kita akan tengok jadual tu. Kalau anda kata ada kosong, kita boleh wui lah. Kalau kita ada kosong, kita akan bagi untuk tarikh lain dan juga masa lain. Untuk kesesuaian abadik juga kita lah. Jadi untuk nak dapat rawatan kita, sekali lagi abadik cuba ulang package dia. Untuk sekali rawatan RM150. Kalau ambil package 3 kali rawatan abadik kena faham 3 kali mari abadik. Bukan kata 3 kali rawatan ni dalam masa sehari dak. 3 kali rawatan ni kena 3 kali mari di pusat rawatan kita. Kita bagi dengan harga RM250 sahaja. Dan juga dapat 3 kali percuma bekal angin, sekali percuma bekal darah dan juga sebotol minyak ngurut abadik. Sekali lagi cuba nombor telefon lah. 013-999-5900 abadik dah.
1: Ya, tu dia. Bukan mudah dia kot, abadik sendiri pun kena booking. Tapi tak apalah. Tidur lama dah.
0: Tidur lama. Dan juga tak kena cah gapo. Cah telefon ya abadik tadi.
1: Cah telefon. Tu hang penting. Jelas tu Cik Wei, Cik Bak cerita tu. Kepada kita dia kot. Jadi apa ni, harapnya dia kot tidak tunggu lama lah. Sekiranya nak dapatkan rawatan berkaitan dengan saraf, sakit saraf dan sumpamanya, boleh pergi ke pusat rawatan Humairah, Kota Baru, belakang
0: Pasaraya Jaya. Bukan dalam Pasaraya, kalau musim dari tak jumpa. Bibik benda lain lah. Cuma kita belakang dia. Ada baru nelok kedai belakang tu.
1: Kalau duduk dari tu, bibik sakit orang pun.
0: Sakit orang.
1: Jadi selesai sakit orang kita di belakang Jaya tu. Pusat rawatan Humairah, Kota Baru. Jadi terima kasih Cik Bak dan juga Cik Wan bersama-sama dengan kita. Jelah molek kalau tak jelah dia kok. Nombor sekali lagi.
0: 013-999-5900
1: tu dia nombor ambil simpan molek, tulis molek dan boleh berhubung dengan pusat rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru. Sekali lagi terima kasih dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: We are ready.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

dia kok si kawasan-kawasan rumah kita tu. Menarak kau sebulan tak rajin nak bersih sapu-sapu halaman rumah tu. Acita gelih gak? Takut. Aduh, ayah bertakung kau gapa? Sebabnya nyamuk ni dia membiuk dalam air. Mak bertakung. Kena buih lah bekas-bekas ting kosong kau. Kau taya-taya terpakai tu kau. Sebabnya di Kelantan lo ni duk main panah hujan, panah hujan. Siapa-siapa mak tak tahu lagi gak sebenarnya nyamuk Edih ni. Dia biasanya Edih pada awal pagi. Pukul 5.30 minit pagi. Pagi-pagi lagi nyok. Sampai pukul 8 pagi. Tain-tain kita kalut nak ikut jauh nak di sekolah. Itulah dia nak Edih nyok. Kalau di sebelah petai pula kena ingat. Pukul 5.30 minit petai sampai pukul 8 malam. Jadinya tain-tain tu elok ke lah deh. Ada aktiviti luar. Kita jugalah untuk bersihkan kawasan sekeliling rumah kita deh. Nak bunga tak

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam ringkas 3 petang. Bursa Malaysia dijangka diniagakan dalam julat yang lebih sederhana minggu depan berikutan pelabur mengambil keuntungan selepas kenaikan yang kukuh dicatatkan minggu ini. Pengarah Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Senyap Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sentimen pasaran akan terus dipengaruhi perkembangan politik antara Amerika Syarikat Iran dengan ketegangan baharu menyebabkan harga minyak mentah kekal tinggi berikutan kebimbangan mengenai kemungkinan gangguan bekalan selat melalui Selat Hormuz. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab berperanan dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat yang bermaklumat. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pengamal media atas komitmen dan pengorbanan yang dicurahkan sambil menegaskan keutamaan menjunjung integriti dan menyampaikan kebenaran demi kepentingan rakyat serta negara. Sementara itu, menurut pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, kempen pilihan raya perlu berteraskan kedaulatan undang-undang dan menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan lancar. Katanya, sistem pilihan raya di Malaysia unik kerana menggabungkan prinsip demokrasi dengan elemen tradisi yang menjadi asas sistem pemerintahan negara. Tayangan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina bakal mengukir sejarah apabila direkodkan sebagai tayangan skrin paparan LED terbesar berukuran 100 x 40 kaki itu diiktiraf Malaysia Books of Records. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus memaklumkan tayangan perlawanan akhir di dataran Merdeka itu antara pengisian utama program Unity Merdeka yang berlangsung sejak semalam hingga ahad ini anjuran pihaknya dengan kerja sama 16 kementerian. Akhir sekali, Presiden Donald Trump mengecam Kanada selepas asap kebakaran hutan dari negara jirannya itu menjejaskan sebahagian besar Amerika Syarikat menjelang perlawanan akhir Piala Dunia. Trump mendakwa Kanada gagal menguruskan kawasan hutan dan belukar dengan baik sehingga menyebabkan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat dan berbahaya selain mengakibatkan negara itu menanggung kerugian berbilion dolar. Beliau turut memberi amaran kos tersebut boleh diambil kira dalam tarif terhadap Kanada. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Siaran Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Guano, apa ya kali dengar radio ni? Dia dengar rancangnya ke budaya, apa ya? Suka lalu ni saya aku dengar radio Kelantan. Ada macam-macam rancangnya saya, oi, aku nak oyal. Lepas tu pula, Loni ke saya, ada rancangnya silam budaya saya, Loni. Lagu mana, apa ya? Sila budaya ni rasanya sila budaya ni saya DJ Radio Kelantan akan kecek dengan DJ Radio Hotel Pilih saya. Baru ni aku dengar Abedi ada buat sila budaya dengan DJ Radio Bintulu Sabah. Maksudnya saya, kita boleh dengar budaya masing-masing saya. Abadi cerita hak budaya Kelantan, DJ Sabah royak cerita hak budaya dia. Banyaklah stesi radio arti ini di stesi radio pun banyak, racengnya pun banyak juga. Itulah hak kemah hanya hati ambo tu pilih hak lain do radio ni lah orang. Aku pun supamu juga saya.
3: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar setia Pahang FM dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti siaran di Kelantan FM. Baik, alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan dalam Silang Budaya Session Berkembar yang merupakan sebuah program terbitan RTM yang menghimpunkan stesen-stesen radio negeri bagi berkongsi keunikan seni, budaya dan warisan yang menjadi identiti setiap negeri di Malaysia. Baik, saya Ben dari Pahang FM dan petang ini saya amat berbesar hati kerana ditemani oleh otai kita, rakan penyampai daripada Kelantan FM, iaitu DJ Abeni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben, sihat Ben eh?
4: Abeni, apa khabar?
5: Alhamdulillah
4: sihat.
5: Sihat.
4: Abeni sihat, Abeni?
5: Ya, alhamdulillah petang ni. Jadi ini kali pertama rasanya Abeni bersama dengan Ben. Tapi tak apalah.
4: Ya, Abeni.
5: Dengan suara
4: ya, betul.
5: Gagodah tu, gagodah di sana.
4: Gagodah.
5: Umpama Spain, Spanyol bertemu dengan Argentina.
4: Aduh.
5: Itu dia.
4: Abeni.
5: Ya, ya.
4: Terima kasih Abeni kerana ya, sudi baik bersama kami pada petang ini Abeni.
5: Ya, Ben.
4: Abeni.
5: Ya.
4: Macam mana cuaca di Kota Baru?
5: Cuaca kalau nampak ku tikat ni lah, alhamdulillah.
4: Aha.
5: Cuaca terang molek, terang benderang.
4: Alhamdulillah.
5: Dia biasanya Ben di Kelantan ni dia sebelah petang baru hujan lebat dengan ributnya. Tu keadaan
4: yang samalah kat sini pun tadi.
5: Ya, ya.
4: Sini pun tadi malam tadi hujan lebat. Ni alhamdulillah lah cuaca cerah sikit lah, alhamdulillah hari ni.
5: Ya, begitu. Ya. Baik kita.
4: Baik, apa ni? Ya. Sebenarnya Abadik, kalau kita bercerita lah Abadik tentang seni dan budaya ni kan.
5: Ya.
4: Yang pasti setiap negeri ada keunikan yang sendiri kan.
5: Betul.
4: Kalau contoh di Pahang ni Abadik, Pahang ni cukup terkenal lah dengan warisan seperti tarian labi-labi, ada tarian piring yang masih dipelihara lah sehingga ke hari ini. Dan di Kelantan pula kita tahu negeri Cik Siti Wang Kembang ni sememangnya cukup sinonim dengan pelbagai seni persembahan tradisional yang terkenal di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa.
5: Betul.
4: Baik Abadik, sebagai pemula,
5: ya,
4: mungkin Abedik boleh kongsikan jugalah untuk pendengar di Pang FM, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan main teri ni Abedik?
5: Itulah main teri ataupun main puteri ni sebenarnya di Kelantan ni sohulah. Tetapi akhir-akhir ni semakin menghilang, cuma dia sebagai persembahan sajalah main teri ni. Jadi begitu Ben. Kelantan ni memang sebagaimana yang Ben katakan bahawa Kelantan ni terkenal sebagai lubuk seni dan budaya warisan Melayu.
4: Betul.
5: Yang paling tuling kerana keupayaannya memelihara keaslian tradisi rentas zaman. Jadi kesemua kezanah ni terus dipertahankan melalui pematuhan syariah yang ketat serta sokongan padu agensi seperti Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Kelantan demi memastikan identiti jati diri Melayu Kelantan tidak ditelan zaman. Begitulah apa ni ceritanya. Tapi apa yang Ben tanya pada saya, apa itu My Teri ataupun My Puteri ni? Ya Ben, kita kongsikanlah sesuatu yang menarik juga untuk kita ketahui sebagai pengetahuan kita. Yang mana My Teri ni, My Teri oleh Kelantan Raya, My Teri ataupun My Puteri ialah ritual perubatan tradisional berstruktur paling tua yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di wilayah Kelantan Patani sejak beberapa abad yang lalu lah. Dan seni ini bukan tercipta sebagai hiburan kosong, sebaliknya berfungsi sebagai kaedah psikoterapi tradisional untuk merawat penyakit jiwa, gangguan emosi dan juga gangguan makhluk halus. Itu dia. Dulu itu berkenaan dengan My Teri lah. Dia panggil
4: bakis. Ini sejarahnya Abadi eh?
5: Ya, ya. Antara yang boleh kita faham mengenai My Teri itu dululah. Dan fungsi dia Ben, fungsi dia adalah untuk merawat penyakit jiwa, pesakit jiwa ataupun penyakit jiwa, mengubati kemurungan, histeria ataupun tekanan emosi yang melampau. Selain daripada itu juga, membantu pesakit melepaskan keinginan ataupun bakat dalaman yang tersumbat melalui tarian bagi mengembalikan keseimbangan semangat. Dan itulah elemen persembahannya, muzik tradisi diiringi aluan alat muzik tradisional Kelantan seperti rebab, serunai, gong dan juga gendai. Itulah yang lebih kita tahu lebih kurang dulu berkenaan dengan berkaitan dengan My Teri ataupun My Puteri ini.
4: Nama penuh dia My Puteri apa dia?
5: My Puteri, kalau orang luar lah dia panggil My Puteri. Tapi Kelantan ni panggil My Teri lah.
4: My Teri dia ringkaskan jadi ya.
5: Ringkas je.
4: Abadi, macam Abadi kongsikan tadi, maksudnya sejarah dia bermula di Patani lah Abadi.
5: Yang paling popularnya di Patani dan juga di Kelantan lah, My Teri ni.
4: Tapi sekarang masih ada lagi yang melakukan ni Abadi ya?
5: Masih ada lagi ya, di antara mereka-mereka yang berusia lah, di antara mereka yang berusia masih lagi ada yang boleh kita ada setengah-setengahnya yang nak gunakan kepakaran dan juga kebolehan mereka ni boleh dipanggil lah untuk persembahan ataupun orang panggil nak bakit semangat asal kita. Kalau berasa tak cekak ataupun ada orang kata apa benda-benda yang mengasuk diri kita lah, dia gunakan My Teri ni. Ada orang lama yang berminat menggunakan perkhidmatan My Teri ni.
4: Abadi, saya nak tanya jugalah. Kalau My Teri ni Abadi, dia ada musim-musim ni kan Abadi, ke boleh waktu bila-bila je?
5: Dia sebenarnya pemahaman saya lah Ben, sebenarnya My Teri ni tidak kira musim. Dia tidak kata panah durian yang baru panggil teri dak, dak. Bukan. Musim-musim orang kata musim manggung, musim bau pun tidak. Dia bila kata orang yang memerlukan untuk dipersembahkan, dia boleh dipertunjukkan ataupun dipertontonkan ataupun di kalangan kita yang memerlukan perkhidmatan rawatan musim My Teri lah. Itu dia.
4: Macam tu ya.
5: Ya.
4: Oh, ini betul lah. Cik Su cakap kat saya, Abedik ni kelakar Ben orangnya.
5: Tak juga. Tapi itulah Ben, gapo yang boleh kita kongsikan dengan My Teri ni.
4: Baik, Abedik, kita nak rehat dulu seketika.
5: Baik.
4: Selepas ini kita akan kembali meneruskan perkongsian mengenai kenaikan persembahan My Teri ni.
5: Ya.
4: Baik, Silang Budaya, Satu Suara, Satu Jiwa.

0: Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dalam Silang Budaya Session Berkembar bersama Pang FM dan juga Kelantan FM. Yeah. Dan hari ini kita sedang mengenali dengan lebih dekat seni warisan negeri Kelantan bersama dengan DJ Abedik.
3: Ya, yeah, Ben.
2: Abedik, okey lagi Abedik?
3: Alhamdulillah, boleh-boleh kita teruskan sehingga ke pukul 4 petang ini. Kerana kita kita ada beberapa perkara, ada dua perkara yang kita nak kongsikan seni budaya warisan negeri Kelantan yang popular lah. Sebenarnya banyak seni budaya warisan negeri Kelantan ni. Kalau kita nak ceritakan lebih lanjut antara apa ni persembahan atau seni warisan Kelantan ni, memang tak cukup lah. Memang tak cukup,
2: tak cukup
3: dengan
2: Abadi.
3: Masa yang ada ni.
2: Betul. Abadi,
3: ya.
2: Mungkin ramai pendengar mungkin yang belum pernah menyaksikan persembahan ini secara langsung. Kan? Termasuklah saya, Abadi, sebenarnya. Saya cuma dengar nama je, main teri ni. Jadi mungkin boleh Abadi terangkan kepada pendengar bagaimana cara pelaksanaan atau orang kata perjalanan sesebuah persembahan main teri tu.
3: Baik. Kita nak kongsikan untuk kita lebih jelas, tetapi apa yang saya terangkan ini ataupun saya royak ni adalah untuk pengetahuan kita saja. Sebenarnya kalau kita tengok persembahan main teri ini lebih jelaslah kepada kita ya. Cuma kita dapatlah perjalanan lebih kurang mengenai dengan persembahan main teri ini. Dia ayatnya pernah saya dengar dan juga kita mungkin saudara pendengar di Pahang FM dan juga Kelantan FM biasa dengar juga ayatnya. Kalau Tok Minduk ataupun dia panggil Tok Teri ni, dia sebut pulih-pulih klik sedia kala, dari gunung klik ke gunung, dari laut klik ke laut, dari darat pulih ke darat. Itu antaranya lah. Tetapi dia ada lagi lah perkataan-perkataan yang digunakan oleh Tok Teri ni. Jadi asal-usul sebenarnya kalau kita Ben, kalau kita kongsikan asal-usul sebenarnya main teri ni adalah asal-usul istana dan golongan diraja. Dia pada zaman dulu, ritual main teri ini berada di bawah naungan raja dan dianya dibenarkan, dipraktikan untuk mengubati golongan bangsawan ataupun istana saja. Jadi lama-kelamaan amalan ini mula merebak dan juga diasimilasikan ke dalam kehidupan masyarakat marhain yang memerlukan rawatan serupa lah. Dia panggil pula diperluaskan kepada rakyat jelata lah untuk menggunakan perkhidmatan main teri ini. Dan mitos ataupun teori asal-usul nama teri ini sebenarnya tak ada rekod tulis tepat dalam sejarah, tapi sejarah main teri ini banyak bergantung kepada tradisi lisan dan juga sejarah rakyat. Sebahagian pengamal mengaitkan nama puteri ataupun teri ini dengan legenda Puteri Sadong, tokoh pemerintah wanita terkenal di Kelantan, yang mana ritual ini dikatakan berkait dengan usaha memulihkan semangat ataupun kestabilan emosi sang puteri, dan ini sebagai simbol penyeri dalam struktur kepercayaan mistik masyarakat Melayu lama dulu-dululah Ben, ya. Kita orang dulu-dululah ni. Jadi kita menasabuh lah ataupun di kalangan kita yang menggunakan perkhidmatan main teri ni ataupun persembahan main teri ni untuk segangi semula, biar gagah, biar sihat gitulah. Sebabnya masa dulu tak ada hospital moden yang ada. Jadi mereka menggunakan sebelum kedatangan sains perubatan moden, main teri ni menjadi satu-satunya alternatif sekretari bagi masyarakat Kelantan untuk menguruskan kemurungan, histeria ataupun stres melampau. Itulah antara yang boleh kita kongsikannya. Tu Ben.
2: Apa dia? Maksudnya main teri ni dengan orang kata wayang kulit tu berbezalah.
3: Berbeza. Wayang kulit bukan untuk kata kalau dulu gak mengobati pesakit yang histeria ataupun dirasuk oleh makhluk halus dan sebagainya. Wayang kulitnya untuk persembahan saja, ya.
2: Persembahan saja, ya.
3: Ya, ya.
2: Baik. Baik, Abadi, saya nak tanya lagi lah Abadi, ya. Kalau kita tengok dalam kebanyakan persembahan seni tradisional kan, muzik ni orang kata memainkan peranan yang penting lah kan.
3: Ya, ya.
2: Jadi adakah persembahan main teri ni menggunakan alat muzik semasa dipersembahkan, dan apakah alat muzik yang biasa digunakan sebenarnya?
3: Betul. Dia tak ada muzik macam apa ni, tidak berkait lah dengan apa yang dipersembahkan dalam Maitri. Jadi muzik tradisional yang digunakan dalam setiap persembahan Maitri ni, dia kata muzik adalah nadi yang memenaikkan semangat Tok Teri dan juga pesakit antara dua orang ni lah. Tok Teri ni bagah-bagah, dia panggil bagah.
2: Bagah.
3: Tok Teri ni bagah kepada pesakit tu. Jadi kumpulan pemuzik ni dia panggil panjak. Dia wajib memainkan instrumen antaranya rebab. Rebab ni alat muzik yang bertali yang paling utama dimainkan khusus oleh Tok Minduk. Tok Minduk yang main ni. Tok Minduk bahagian rebab. Dia tak panggil pemain rebab dok. Dia panggil Tok Minduk yang main rebab ni lah. Ya. Jadi Surunai Kelantan dia panggil ada juga dalam penggunaan muzik untuk Maitri ni. Tiupan Surunai ni dia akan bui ataupun memberikan alunan melodi mistik. Tu dia. Sebab tu kadang-kadang band, kalau kita pergi kat kenduri kahwin ko, pak nikah kahwin, kalau ada muzik ataupun sunai ni, kadang-kadang setengah-tengah di kalangan kita macam apa ni, semangat dia panggil semangat kurang lah, maksudnya boleh menyebabkan gelepar ataupun dia macam dirasuk misteri lah ni. Dia panggil angin tohor. Okey, kita teruskan dengan antara lainnya sepasang gong. Dia ada gong ibu, gong anak, gendang ibu, gendang anak, kesi ataupun kesah, alat frekuensi kecil untuk melengkapkan tempo. Itu adalah gabungan ya muzik untuk Maitri ni, band.
2: Menariklah Abadi. Bila saya tak pernah tengok Abadi. Saya pernah dengar nama orang panggil Maitri. Saya ingatkan dia macam macam mana kan. Rupanya bila Abadi dah perjelaskan dari awal, baru saya faham.
3: Itulah Abadi.
2: Dan pendengar-pendengar di Pan FM pun baru faham rasanya. Itu Maitri.
3: Tapi lebih jelas, lebih elok lagi kalau kita berkongsi dengan yang berpengalaman ya Maitri ni. Tetapi untuk pengetahuan kita secara asasnya, jadi hot tu lah kita boleh berkongsi untuk petang ni lah. Dan dia ada lagu dia, Ben. Lagu struktur, lagu
2: dia
3: wajib. Tok Teri.
2: Abang nyanyi sikit, Abang. Abang demo sikit.
3: Tu saya tak sempat belajar lagi. Tuan saya belajar, Ben. Jadi Tok Teri dan juga Tok Minduk ni mesti menyanyikan lagu-lagu ritual khusus untuk mengikut fasa rawatan. Antara lagu wajib termasuklah lagu mengulik, lagu kijang mas, lagu Barak Anom Pendekar. Tu dia. Dia nak naikkan semangat.
2: Klasik nama dia.
3: Dia nak naikkan semangat semula. Pulih klik sedia kala semangat pesakit tu sendiri.
2: Okey, faham.
3: Tu dia. Lagu yang sesuai dengan ya.
2: Betul.
3: Itulah Bang. Antara yang boleh kita kongsikan. Ya.
2: Boleh kongsikan eh. Ya. Baik, itu tadi keunikan yang terdapat dalam persembahan Maitri yang Abadi kongsikan.
3: Ya.
2: Baik, Abadi, kita nak rehat lagi sekali, Abadi.
3: Baik.
2: Kita nak dengar dari Kelantan lah, belanja lagu, Abadi.
3: Boleh. Kita dengar arwah Megat Nordin ni kena mengena dengan Abadi cerita ni lah. Ada perkataan-perkataan lirik lagu ni berkenaan dengan Maitri juga.
2: Maitri eh.
3: Kita dengar ya, Ben.
2: Kita dengarkan.
3: Terima kasih.
2: Ya, betul. Silang budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Itulah lagu daripada arwah Megat Nordin. Molek sungguh budaya kita. Yalah lah weh.
1: Oh, sedap Abadi lagu tu Abadi.
0: Yalah. Itulah untuk kita lebih menyayangi dan juga mengangkat budaya seni warisan kita.
1: Betul.
0: Lah.
1: Betul.
0: Betul
1: Abadi.
0: Ya.
1: Baik. Abadi, kita masih lagi dalam Silang Budaya Sesi Berkembang bersama Mak FM dan juga Kelantan FM.
0: Ya.
1: Baik Abadi, selain main teri, Kelantan juga sebenarnya terkenal dengan satu lagi seni persembahan tradisional yang orang kata cukup bersejarah, iaitu Mokyong.
0: Betul.
1: Mokyong ni kan. Mungkin Abadi boleh kongsikan dengan pendengar mengenai warisan kebudayaan Mokyong ni. Bagaimana?
0: Baik, kita sebenarnya apa ni, kalau kita ataupun di kalangan demo-demo lah yang mari ke Kelantan ni berasa nak tengok teri ke Mokyong ke, dia ada seni warisan lah ni, lebih banyak dipersembahkan sebenarnya.

0: muzik ini tidak pupus di telan zaman. Jadi lokasinya adalah Pusat Kebudayaan di Kelantan yang mengadakan demonstrasi seni warisan. Jadi boleh tengoklah ataupun di perkampungan budaya negeri Kelantan, bela-bela cari barang-barang keperluan harian kita di pasar besar Siti Khadijah. Jadi berdekatan dengan tu ada pusat kebudayaan negeri Kelantan kita lah. Boleh tengok.
1: Okay, eh? Menarik.
0: Baik, tentang Mok Yong tadi ni. Mok Yong, persembahan Mok Yong ni ataupun Mak Yong, orang luar panggil Mak Yong, kita Mok Yong di Kelantan ni. Nah, sebab kita tak sebut Mak. Mak, duit ada tak? Dah. Dia sebut Mok, duit ada Mok.
1: Betul.
0: Jadi Ben, Mok Yong ni sebenarnya ialah teater tradisional Melayu yang berasal dari Kelantan dan juga Patani. Sebab kita ni ada hubung kait Patani dengan Kelantan ni sebenarnya. Terutama dari segi kebudayaan dan juga ada warih-warih kita di Selatan Thai. Dan ia menggabungkan tarian, nyanyian dan muzik dengan instrumen utama seperti rebab. Dia ada rebab juga, Ben. Dan seni, seni persembahan ini diiktiraf oleh UNESCO sebagai karya agung warisan budaya tidak ketara kemanusiaan pada tahun 2005. Jadi, seni ini amat sinonim dengan negeri Kelantan dan biasanya dipentaskan di bawah naungan diraja suatu ketika dahulu. Dan kita boleh tengok ataupun lihat keunikan seni warisan ini melalui beberapa elemen utamalah. Antaranya unsur persembahan yang menggabungkan lakonan dan tarian yang sering kali membawa cerita-cerita rakyat dan juga hikayat lama. Muzik dan alat muzik diiringi oleh alat muzik tradisional, terutamanya alat muzik bertali iaitu rebab, serta dimantapkan lagi dengan gong dan juga gendeng. Dan satu lagi adalah dari segi busana, Ben, pemakaian dia. Biasa tengok dia? Puteri-puteri.
1: Oh, biasa tengok. Betul.
0: Dia macam ala-ala istana gitu lah.
1: Betul.
0: Gitulah busana dia.
1: Kalau Badi tengok visual yang kita ada ni pun, Badi, dengan pemakaiannya cukup cantik lah, Badi, dengan dia punya ni.
0: Betul.
1: Dengan kepalanya kan macam tanjak yang tinggi. Cantik, Badi. Puteri-puteri lah ni.
0: Ya, pakaian ni bukan biasa-biasa, Ben. Perlukan apa ni, orang kata bajet yang tinggi jugalah untuk mengadakan. Sebab dia macam puteri dan juga sebagai raja lah.
1: Abadik, kalau kita tengok, Abadik, pemakai yang memakai pakaian tu, Abadik, nampak dia bila pakai tu nampak dia dah jadi seseorang yang lain.
0: Dia berubah-ubah.
1: Nampak dia kemas. Berubah. Di segi karakter dia tu kita nampak dia sebagai seorang puteri yang kata lain lah kita nampak.
0: Dia persembahan itu yang dinyatakan permulaannya adalah persembahan bangsawan ataupun di istana. Sesuai dengan istana tu, dengan warna-warnanya kekuningan tu menjadikan lambang istana. Itu dia.
1: Betul.
0: Itu memakai pakaian tradisional yang unik dan juga lengkap. Itu Mok Yong lah. Mok Yong.
1: Lembut je dia punya pergerakan tu.
0: Betul. Itulah. Dan dia ada watak-watak dia, ada ada raja, Pak Yong, Mak Yong, pengasuh, watak sampingan pun ada. Jadi bukan kalau teri tadi, main teri tadi dia ada dua orang saja. Tetapi dua orang apa yang main rebab tu, rebab dengan Tok Teri. Tetapi Mok Yong dan juga pemain-pemain muzik lain lah. Tetapi Mok Yong dia lebih ramai, Ben.
1: Ramai pelakon-pelakonnya.
0: Pelakon-pelakon, watak-watak dia ramai. Pak Yong, Pak Yong, Mak Yong, pengasuh dan juga...
1: Pak Yong pun ada.
0: Pak Yong ada.
1: Ada. Mak Yong je. Ada mak, ada lah pak je.
0: Combine. Dia gitu lah.
1: Faham.
0: Dia ada pengasuh dan juga watak-watak sampingan. Seperti jin, gergasi, dewa ataupun binatang manggis mengikut jalan cerita dia lah. Itu watak-watak yang ada dalam cerita dia. Tu dia.
1: Kalau dia macam teater jugalah,
0: betul,
1: Abadi.
0: Betul, teater.
1: Persembahan teater.
0: Abadi.

0: Baik, Abadi, saya nak tanya juga.
1: Ya,
0: ya Abadi ada lagi nak sampaikan?
1: Tak, Abadi tak sampai lagi tahap Pak Yung lah.
0: Saya ni sebenarnya nak minta Abadi buat demo. Sebenarnya sikit ni. Kalau macam Mak Yung ni macam mana caranya, Abadi?
1: Mak Yung ni kalau saya tengok masa kecil-kecil dululah, dia biasa bawa lidi. Bawa lidi buluh macam gitulah.
0: Okay.
1: Jadi pengasuh dan juga Pak Yung ni sentiasa kena pukul, kena sama-sama pukul. Pem. jadi saya pun tengok daripada situ, Ben, saya tak berani nak jadi Pak Yung. Takut halah lebal-lebal, jadi lebal gitu.
0: Betul.
1: Baiklah. Itulah.
0: Abadi.
1: Ya, okay. boleh kita
0: Abadi, untuk pembentasan Mak Yung ni, Abadi, kalau macam pendengar mungkinlah kalau datang ke Kelantan, kalau dia orang nak tengoklah persembahan Mak Yung ni macam mana, Abadi? Ni dia orang nak kena ke mana?
1: Saya bagi tahu tadi, Ben, dia ada pusat kebudayaan negeri Kelantan kita, dan yang terbarunya kerajaan negeri Kelantan telah pun mengizinkan untuk persembahan Mak Yung, tetapi mengikut patuh syariah lah.
0: Garis panduan.
1: Garis panduan yang ditetapkan. Tidak ada pemujaan dan seumpamanya lah. Jadi kita tengok DK Barat pun tidak seperti dulu. Dah berubah. Dari segi bila buat persembahan. Kalau dulu perkataan-perkataan tu tak sedap kita mendengar lah. Tetapi sekarang ni lain dah. Boleh diterima masyarakat dan juga mengikut kehendak kerajaan negeri. Jadi kita boleh tengok benda ni akan berkembang lagi lah untuk kita mempertahankan ataupun mentabatkan seni budaya warisan Kelantan kita. Din. Ben.
0: Baik.
1: Ben, nak dengar lagu dulu ke ataupun saya terus dengan
0: Boleh kita dengar boleh kita kongsikan lagi, Abadi.
1: Kongsikan lagi.
0: Cukup lagi ni. kongsikan sikit lagi.
1: Boleh.
0: Sebelum kita dengar lagu. Ya. Baik.
1: Kita kongsikan berkenaan dengan persembahan Mak Yung ni, Aben, ya. Yang mana memerlukan watak pelakon. Seperti saya kata, persembahan Mak Yung ni sangat memerlukan watak pelakon untuk menggerakkan cerita dia. Kebanyakan watak utama dalam persembahan tradisional ni dimainkan oleh pelakon wanita, Ben. Wanita. Ramailah wanita. Lebih ramai wanita. Mungkin bila persembahan di Kelantan, bila dibenarkan, kebanyakannya adalah Pok Yung lah. Tidak melibatkan Pok Yung. Mok Yung. Tidak melibatkan Pok Yung. Pok Yung lah. Jadi ada Pok Yung. Pok Yung ni sebenarnya, Ben, watak raja ataupun putera mahkota yang menjadi teraju utama cerita. Mak Yung ni watak pemaisuri, puteri ataupun wanita bangsawan. Yang kita tengok tadi, Ben tunjukkan gambar tadi. Betul. Itu adalah Mak Yung. Mak Yung. Peran ataupun pengasuh. Watak lawak ataupun hamba setia yang menghiburkan penonton biasanya dimainkan oleh lelaki, Ben. Itu kita faham ya, watak-watak dia. Watak sampingannya dia mengikut, saya bagi tahu tadi, dia mengikut cerita dia, perjalanan cerita dia, seperti mana jin, gergasi, dewa ataupun lain-lain lagi lah, watak-watak tambahan untuk melengkapkan perjalanan cerita dia. Itu dia.
0: Baik.
1: Jadi lakonannya, monolog ataupun dialog, pelakon menyampaikan cerita melalui perbualan spontan tanpa skrip bertulis yang tega ataupun yang jelas. Tarian dan nyanyian, watak utama wajib menguasai seni tari dan vokal untuk babak pembukaan dan peralihan cerita. Dia ada nyanyian dan juga tarian.
0: Digabungkan
1: sekali.
0: Baik.
1: Untuk lebih menarik lah. Lebih menarik dan juga lebih menarik minat penonton untuk menyaksikan persembahan Mok Yung itu sendiri, Ben.
0: Abadi, nak tanya sikit lah, Abadi, sebelum kita nak rehat dengan lagu, Abadi. Kalau persembahan Mok Yung ni dia ada limit persembahan, mungkin satu jam ke ataupun dalam tempoh yang lama ke, persembahan yang lama ke, Abadi?
1: Dia dalam Mok Yung sendiri, kita di Kelantan FM hanya setengah jam saja kita siarkan. Mok Yung ada. Tetapi kalau persembahan yang sebetul-betulnya, kadang-kadang sampai sejam lah, sejam lebih ya. Untuk melengkapkan cerita, kadang-kadang berhari-hari juga dia akan sambung-sambung cerita dia tu. Jadi terpulang kepada kalau kita kat, kalau filem ni pengarah filem dia sendiri lah yang merancang untuk pementasan teater Mok Yong ni. Dia boleh pendekkan, dia boleh panjangkan.
0: Saya rasa saya kena ke Kelantan juga ni. Betul. Kena tengok sendiri baru saya dapat rasai sendiri bagaimana Mok Yong ni kan.
1: Ya, betul.
0: Keunikan ya.
1: Jadi harap
0: baik Abadi, Pahang nak belanja satu lagu boleh?
1: Boleh. Kita dengarkan bersama.
0: Kita nak rehat dulu.
1: Saya Ben, mengharapkan kalau Ben ke Kelantan ni biarlah belajar Pok Yong daripada Mok Yong. Saya takut. Iyalah. balik Pahang nanti Benny Pok Yong ke Mok Yong ni tukar.
0: Allah. Hai Pok Yong, kita Mok ambil Yong. Watak-watak tambahan jelah
1: Betul
0: Benny.
1: Betul boleh.
0: Watak-watak. Watak sampingan je lah.
1: Yelah.
0: Baik, kita nak lihat dulu seketika.
1: Boleh.
0: Jadi terus bersama kami dalam Silang Budaya, Satu Suara, Satu Jiwa. Ya.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Baik, masih lagi bersama saya Ben dari Pang FM dan juga Abedik.
3: Betul.
2: Dari Kelantan FM, mengisi program Silang Budaya Session berkembang. Alhamdulillah Abedik.
3: Ya, betul.
2: Kita dah pun nak kata dah berada di penghujung program pada petang ini. Dekat sejam juga kita Abedik, 40 minit persiaran tadi.
3: Betul. Kita harapkan Ben di kalangan kita generasi Y ke Z ke, di kalangan generasi muda-muda ni akan faham persembahan bukan sekadar kita melihat dalam internet dan sebagainya. Persembahan ini biarlah kita biar kita betul-betul faham ini adalah seni budaya warisan negara kita.
2: Betul Abadik. Dan kita harapkan juga Abadik, semoga segala perkongsian yang disampaikan bukan saja untuk menambah pengetahuan kita, malah dapat orang kata menyemarakkan lagi rasa cinta terhadap seni, budaya dan juga warisan negara, agar terus dipelihara serta diwarisi oleh generasi yang akan datang.
3: Betul. Itulah kalau kita tengok perbezaan yang kita nampaknya. Watak-watak dalam teri ni, dia ada Tok Teri dan juga Tok Minduk yang main, yang gesek ataupun yang bermain rebab tu. Dan kalau Mak Yung, dalam Mak Yung tu dia ada Mak Yung dan juga Pok Yung. Tu dia.
2: Pok Yung.
3: Iya. Dia kalau Mak Yung dan Pok Yung ni muda sikit Ben. Kalau Tok Teri, Tok Minduk tu orang-orang yang berusia dan juga berpengalaman.
2: Itu beza dia.
3: Dan juga orang yang dihormati. Kata ni orang yang dihormati kalau Tok ni Ben. Contohnya kita kita tahu Tok Kadi, Tok Imam, Tok Mudim, semua Tok-Tok
2: okay. Itu musim-musim dia tu, Abedi. Ada musim dia tu.
3: Ada musim ya.
2: Tok Kadi, Tok Mudim tu.
3: Betul. Dia tidak ikut musim durian, musim musim panas. Dia ada. Betul. Dia ada. Orang panggil dia.
2: Allah. Itulah. Baik, terima kasih juga kepada semua pendengar setia Pang FM dan juga di Kelantan FM yang terus bersama kami sepanjang siaran ini. Dan Abadi, sebelum kita mengakhiri program Silang Budaya petang ini, kami juga ingin berkongsi sedikit penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan penerbitan program ini. Dan sebelum mengakhiri Abadi program Silang Budaya ini, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Bermula Januari hingga Julai, Pang FM telah menjayakan 3 siri session berkembar. Manakala bagi tempoh Januari hingga April, program Silang Budaya Suara Bertemu Suara turut berjaya disiarkan. Dan program Silang Budaya merupakan sebuah program yang diterbitkan atas ilham pengarah program radio Encik Saiful Zaman Yusof, bertujuan untuk mengetengah keunikan seni dan budaya setiap negeri di Malaysia. Dan ucapan penghargaan juga dirakamkan kepada penerbit Silang Budaya Pahang, Puan Ain Sujaiha Muhammad serta seluruh pasukan produksi media Pang FM atas komitmen dan kerjasama dalam menjayakan program ini. Dan kita harapkan Abedi segala orang kata perkongsian yang dibawakan menerusi rancangan ini dapat memberi manfaat serta menambah pengetahuan pendengar mengenai kepelbagaian seni dan budaya negara kita.
3: Ya, betul Ben.
2: Kan Abadi?
3: Ya, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di MCR dan juga yang menyediakan V-Mix untuk petang ini. Dan kita harapkan ada masa dan ketikanya kita akan bersua kembali untuk berkongsi lebih banyak lagi apa ni pengetahuan kita melalui silam budaya.
2: Saya seronok hari ini bersiaran dengan Abadi. banyak ilmu Abadi bagi hari ini. Terima kasih banyak Abadi.
3: Ya,
2: sekadar. Kalau saya ke Kelantan, saya cari Abadi.
3: Ya, insyaAllah. kalau jadi moyong tak jumpa.
2: Jangan moyong tadi.
3: Jangan
2: Jadi moyong tak jumpalah.
3: Jadi poyong kita. Bye.
2: Jadi poyong.
3: Okey Ben, terima kasih Ben.
2: Baik. Ya. Sama-sama Abadi. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa Abadi.
3: Ya.
2: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Teruskan berhibur dan bergelak.
3: Okeylah, dengan aku Amboh, itulah berkongsi hok mana lebih kurang. Terlebih itu kalau salah harap kemaaf. Deh, Ali Abediknya moga itulah skoda-skoda yang kita boleh info dan juga maklumat berkaitan dengan Mai Teri dan juga Moyong. Tetapi yang lebih berpengalaman yang tahunya di kalangan kita lah. Yang apa ni peminat-peminat dan juga yang sentiasa mempertahankan seni budaya warisan Kelantan, Mokyum maupun Teri. Baik, itu bersama dengan Pahang FM, DJ Ben, Pahang FM dalam Silam Budaya Stesen Berkembang. Lepas ni kita pukul 4 minit. Lepas ni kita akan baca soalan kuis Piala Dunia 2020 ni. Nak habis dah kita ni ni. Nak ke penghujung kemuncak dia. Yang mana Spain, Spanyol akan menentang Argentina.
0: 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Baiklah, kita dah ni pukul 48 minit. Terima kasih kepada adik aku yang setia bersama dengan Ambo Kelantan FM. Ada sok mo set kita sat lala. Kita akan terus bersama sampai pukul 5.30. Sebelum bersama ikuti Diary Baskin pukul 5.30 petang. Baik, Ambo petang ni bersama dengan penaja kita iaitu J Success Agency di Tunjung adik aku bersama dengan Rohaiza ataupun Zah dia. Bersama-sama kita nak cerita sikit lah mengenai J Success Agency. Belum ni kita cerita lama kat ledah Lekok dia menego gapo, setia gapo kepada adik kakak dan juga promosi-promosi yang disediakan. Takut ada petang-petang ni yang boleh memberikan senyumir dan juga kita cepat nak pergi ke J Success Agency di Tunjung. Assalamualaikum Zah.
1: Waalaikumsalam
0: Abadi. Alhamdulillah Zah, jumpa semula. Dia lama kat lah, tak jumpa tak? Betul lah.
1: Jumpa pula.
0: Acak-acak lah hari ni. Nah, begitu Zah, kita terus kepada kita nak pendengar kita, untuk pendengar kita yang berkali baru pertama kali mendengar mengenai syarikat J Success. Jadi boleh Zah cerita sedikit lah mengenai menegop gapo dan umpamanya lah.
1: Terima kasih Abadi. Baik. Untuk pertama kalinya, untuk saya nak ayat pasal syarikat J Success lah sebab sikit. Kedai kita menjual barang-barang peralatan elektronik, barang-barang berjenama elektrik, perabot dan juga mesin jahit yang beroperasi di Bandar Baru Tunjung. Selain itu kita ada jual juga kelengkapan rumah seperti TV, peti sejuk, mesin basuh, aircon, peti pembeku, peti pendingin, perabot dan macam-macam lagi lah. Tapi ada satu benda yang selalunya orang cuba, orang cari di kedai tu adalah mesin jahit lah. Kita ada jual juga untuk mesin jahit dan kelengkapan mesin jahit. Untuk kegunaan rumah ataupun untuk kegunaan industri pun ada juga.
0: Gitu, besar kecil pun ada berlaku.
1: Ada berlaku,
0: Jadi kalau biasanya lah barang somo-somo ataupun paling mendapat sambutan ni Zah, berapa nama?
1: Untuk syarikat J Success tu, kebanyakannya pelanggan-pelanggan mari tu nak cari mesin jahit lah. Mesin jahit tu ramai awak cari sebab ada orang yang ambil upah mesin jahit, ada awak untuk kegunaan belajar pun ada juga untuk baru nak belajar mesin jahit kan, jahit tu. Ataupun ada jugalah untuk orang nak gunakan untuk kedai-kedai gitulah. Kebanyakannya cari mesin jahit sebab kat kedai kita ni ya kita panggil one stop center untuk mesin jahit. Sebab mesin jahit yang ada di kedai kita banyaklah kelengkapannya, berbagai jenama macam Tipika, Brother, Juki dan juga mesin jahit Singa lah. Selain tu untuk mesin jahit ni kita ada juga macam jenis-jenis dia lah Abedik. Wak mudah alih ataupun wak IP untuk kegunaan industri lah, wak besar-besar tu. Dan mesin jahit juga ada pelbagai jenis macam mesin jahit lurgu, mesin jahit tepi, jahit zigzag, jahit sulam dan juga untuk jahit komputer matik.
0: Tu dia ne? Jadi jelas kepada kita dia kok banyak kalah lah barangnya. Boleh pakak-pakak itak kelih lah lagu mana dia berasa berkena kat wak klik selalu. Tinggal duit lah yang buat klip gitu. Kita nak tahu tadi Zah sebut pasal one stop center. Bedi rasa tertarik nak tahu gapo yang disediakan lah. Tu kita nak tahu juga lah.
1: Untuk pasal one stop center ni sebab kita bukan sahaja menjual mesin jahit, kita juga ada buat perkhidmatan servis dan baik pulih mesin jahit. Maksudnya kalau mana-mana mesin jahit wak rosak tu boleh bawa ke kedai kita. Kita ada juruteknik lah wak pakar untuk tahu masalah mesin jahit tu. Dan selain tu juga kita ada jual juga alat-alat ganti mesin jahit, macam aksesori dia lah. Macam contoh jarum, benih, bobbing, minyak mesin, motor mesin dan lain-lain lagi lah yang berkaitan dengan mesin jahit.
0: Tu dia. Tu baru berjejak angin berasa jelega deh bila kita tahu tu. Baik Zah, gapo program istimewa yang ada di J Success Agency Bandar Tunjung tu lah?
1: Untuk semua pendengar Kelantan FM, kita ada buat pertandingan untuk mesin jahit. Macam sebelum ni kita buat ada edisi dua kali dah lah. Ni edisi ketiga lah. Untuk promo pertandingan mesin jahit lama, sebab kita rasa mesin jahit lama tu tak berharga kan sebenarnya. Tapi untuk setengah orang mesin jahit tu ada nostalgia dia sendiri. Jadi kita ada buat pertandingan, boleh hantar mesin jahit buat paling antik, paling klasik dan paling lama kepada J Success dan kita akan cari pemenang mesin jahit buat paling antik lah. Boleh WhatsApp gambar mesin jahit tu 2-3 keping ke nombor kita 019-271-5199. Nak call apa boleh, nak atas teguh gambar pun boleh lah. Kita akan cari seorang pemenang.
0: Ah, tu dia ni. Jadi berapa hari dia buat peraduan ni?
1: Peraduan ni dibuka hari ni sampai hari Isnin lah. Kita buat sampai 3 hari. Sampai hari Isnin. Hari Selasa kita tutup dah lah.
0: Ya. Jadi orang mana dengar tu cepatlah bertindak dia ni. Supaya kita berpeluang lah. Hadiah-hadiah kau ni. Yang disediakan di J Success Agency di Bandar Baru Tunjung. Adik aku tepat dia nya, syarikat dia nya. Baik. Sebelum kita dengar lagu ni, nak dengar selagi lah berkaitan dengan sekarang lagi berkaitan dengan gapo promosi Hotline ni lah. Tengok berlangsung ni, Azza.
1: Okey. Yeah. Promosi Hotline ni yang berlangsung adalah promosi untuk tracking mesin jahit. Tracking mesin jahit ni makna pelanggan boleh mari tukar mesin jahit lama dia dengan mesin jahit baru lah. Kita akan tengok nilai berapa mesin jahit lama yang kita ambil. Ya, dia boleh gunakan untuk tracking mesin jahit baru lah. Kalau tak boleh mari kedai pun, boleh WhatsApp je mesin gambar mesin jahit lama tu ke nombor 019-271-5199 untuk kita ni nilai. Lepas tu dengan nilai tracking tu, kita boleh ambil dengan mesin jahit baru. Tapi kalau customer tak save mesin jahit pun, dia boleh tukar dengan barang-barang elektrik ataupun perabot yang ada kedai kita. Lepas tu promosi kedua, kita ada buat promosi mesin jahit second hand ataupun terpakai untuk mesin jahit lugu dengan harga serendah RM380 je. Sekali dengan motor mesin lah. Sekali dengan meja sekali. Dan kita ada promosi terhebat lah. Bedik yang ketiga ni adalah promosi bayar muka sia untuk dua barang elektrik barang King.
0: Oh begitu.
1: Bayar sia aja tapi boleh dapat dua barang lah.
0: Baik.
1: Okey. Dan ansuran serendah RM95 aja sebulan. Selama 6 bulan sebab ini sempena 95 tahun lah King di pasaran. Jadi dia buat promosi ni. Jadi contoh bayar ada boleh kita itu ni macam aircon, dua butir aircon. Lepas tu peti sejuk boleh combine dengan mesin basuh 2-in-1, maksudnya dua bahagian tu. Dan selagi mesin basuh dengan mesin pengering. Jadi dua bahagian tu bayar muka si aja. Kalau nak detail lagi boleh WhatsApp ataupun telefon lah 019-271-5199 nombor kita. Kita boleh bagi penerangan lebih detail lagi lah. Dan yang special lagi yang keempat tu,
0: baik,
1: kita ada buat offer peti pembeku trio dengan harga mampu milik 490 liter, harga dia RM1,450 aja. Dan so lagi mesin jahit
0: asal dia 2000 lebih ni dia.
1: Asal dia 2000 lebih. Ini ni kita bagi promosi harga memang rendah lah. Bila daripada kos kita. Waktu harga so lagi 590 liter trio juga harga dia 1,750 je. Awak ni pun 2,000 lebih juga harga asal dia. Untuk dua barang tu je lah kita buat promosi hari ni. Sehingga stok masih ada je.
0: Begitulah. Jadi pahala tu ada kok. Ada berkenaan dengan perkhidmatan dan juga berapa nama yang dijual di J Success Agency di Bandar Baru Tunjung. Jadi berdekatan dengan apa?
1: Berdekatan dengan Maiden Tunjung.
0: Maiden Tunjung ni. Dia sebelah ni.
1: Dia depan Maiden Tunjung.
0: Depan. Takut masuk Maiden tak jumpa.
1: Dari Maiden tu
0: dia
1: tak
0: sebelah,
1: ada.
0: Sebelah.
1: Dia depan Maiden.
0: Kalau kota baru ni ialah kota
1: alah
0: baru.
1: Alah ke Kane.
0: Kane.
1: Straight je. Akan jumpa lah. Ada signboard warna merah je sukses.
0: Itu dia. Baik, selepas ni kita akan bersama dengan Zah untuk cerita lebih lanjut lagi. Ada kok berkenaan dengan produk-produk ada juga perkhidmatan yang disediakan oleh J syarikat J Success Agency di Bandar Baru Tunjung, Kota Baru.

0: Baiklah, kita sambung klik semula bersama dengan Zah dari syarikat J Success. J Success Bandar Baru Tunjung. Adik aku pergali hok sapa-sapa dah. Bala hok tak sapa lagi, selekeh-selekeh lah adik aku. Barulah kita kenal berapa nama dia jualnya ataupun yang ada di kedai dia. Baik, Zah. Kalau kita nak beli barang lain lah, kecek pasal beli lah. Yeah. Kalau nak beli barang lain, berapa kemudahan bayaran yang disediakan di J Success Bandar Baru Tunjung?
1: Okey. Ya, jadi untuk pasal pembayaran tu, kalau kita nak beli barang itu secara cash pun ada juga. Yeah. Waktu tu maksudnya boleh bayar secara cash, QR macam online banking macam biasalah. Tapi bagi waktu tidak berkemampuan nak beli cash tu, bolehlah beli secara ansuran skim mudah kita. Yeah. Ada macam-macam lah. Dan ada juga yang pasal ansuran waksia saya yang saat ni itulah, Medik. Sekali termasuklah kat tu. Dan sikit ansuran mudah lain pun ada juga. Kalau untuk nak tanya apa-apa, boleh telefon nombor kita lah. 019-271-5199. Dan selain tu, kita ada juga bagi kemudahan pelanggan yang ada kad kredit, kita ada buat zero interest. Maksudnya beli mesin jahit tu dengan harga tu secara zero interest lah. Secara bayaran ansuran dia akan potong di bank.
0: Kiranya tak ada lebih lah.
1: Tak ada lebih. Harga tolong. Cumanya tak ada interest lah. Selama 6 bulan ataupun 8 bulan.
0: Jadi sekali lagi lah, demo-demo tu tanya-tanya ataupun hanyut-hanyut lagi mana sebenarnya kedai duk cerita ni, Zah cerita ni.
1: Daripada daripada Kota Baru, jumpa Maiden Tunjung tu, kita akan balik Alik Kane. Gisterik dia akan jumpa dengan Mas Ri Semantan. Lepas tu ada Dewi Perkahwinan situ. Lepas tu ikut jalan tu straight tu, duduk ujung sekali lah. Okay, nampak lah ada signboard J Success dan ada signboard mesin jahit.
0: Tu dia je lah tu. So lagi nak tahu waktu nego lah, pukul berapa, daripada pukul berapa sampai pukul berapa.
1: Okay, kedai kita ni buka setiap hari kecuali hari Jumaat lah, daripada pukul 9.30 pagi hingga 9.30 petang. Jadi boleh contact lah, nak telefon kau, nak WhatsApp ke apa pun, kita akan layan lah dengan nombor 019-271-5199.
0: Dia mau ada hok klasik tu mesin jahit pun telefon lah gini.
1: Boleh.
0: Takut ada nak tukar ke berapa, nak tahu lagu mana kaedah tukar tu, boleh berhubung dengan J Success Bandar Baru Tunjung. Hari sekalinya sebelum ada seminit dua lagi ni, Zah, sekali pesan ni Zah ataupun untuk berkongsi lagi dengan pendengar kita hari ni.
1: Okey, kepada semua pelanggan Kelantan FM, kepada semua pendengar Kelantan FM lah, kami menjemput semua untuk mari ke kedai kami J Success di Bandar Baru Tunjung untuk tengok sendiri barang elektrik yang kita ada, barang perabot dan juga mesin jahit yang kita jual lah. Jadi untuk sebarang pertanyaan tu, boleh telefon nombor 019-271-5199. Kalau awak tak boleh mari lah. Kalau nak pergi bicara kedai pun boleh juga, nak beli secara ansur reka, secara cash ke, zero interest ke, semua perkhidmatan tu kita boleh ejah lah.
0: Boleh buat kecep kira lah.
1: Kecep kira.
0: Tu dia. Jadi itulah kedai J Success di Bandar Baru Tunjung ni kok. Hok mana bobo dengar ataupun baru dengar, bolehlah ada luar masa, bolehlah untuk tahu dan juga berkunjung ke kedai J Success. Terima kasih, Zah.
1: Okay,
0: InsyaAllah ada peluang, ada luar, kita akan berjumpa semula untuk cerita lagi lanjut berkenaan dengan syarikat J Success Bandar Baru Tunjung ni.
1: InsyaAllah.
0: Jumpa semula. Terima kasih, Zah. Assalamualaikum.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
6: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
0: Jadi memandangkan masa ni adik kok, masa berjalan adik kok, ia tidak tunggu kita ni. Baik kita terus saja ikuti ataupun soalan kuis lah. Kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelantan FM, yang mana RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia FIFA. Piala Dunia FIFA 2020 ni. Hadiah sumbangan Regals Sportwear. Jadi boleh telefon marilah mana mendengar tu nak jawab soalan, silakanlah. Kita beri peluang kepada demo-demo yang tidak memenangi lagi, tidak pernah memenangi hadiah lagi, boleh telefon 0974883 0974383858. Jadi soalannya, berapa harikah Piala Dunia FIFA 2020 ni berlangsung? Tu dia. Jangan ambil lah. Start daripada bulan, berapa hari bulan, sampailah pada 19 hari bulan. Ne, piala sehingga 20 ni, final. akhir kemuncak dia lah. Boleh telefon mari kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelantan FM. Soalannya, berapa hari ke Piala Dunia FIFA 2020 ni berlangsung? Tu dia. Berapa hari kita nak? Kita ambil dulu pemanggil yang pertama. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa ni?
3: Ini Beri nak tanya. Kemarin saya menik. Dah masa aku kemarin. Tapi dia tak ambil itu. Tak ada nak ambil keterangan saya.
0: Keterangan saya. Jadi boleh telefon habis di lepas ni ke? Telefon pula. Pasal law ni kita nak jawapan daripada pendengar. Kita tidak nak ambil maklumat. Lepas ni dah telefon .
3: Nombor apa?
0: Nombor ni, telefon ni. 0974888830 lepas ni. Lepas ni orang tak telefon lah. Baik-baik, terima kasih. Tu dia ni. Tak apa. Telefon lagi lah. Payuh kat Allah kau lagu mana? Kau terlalu mudah kau berana? Kalau terlalu mudah, habis ditukar soalan lain. Berapa harikah Piala Dunia FIFA 2020 ni berlangsung? Jadi, demo pernah jawab ataupun menangi hadiah ni. Orang Kelantan keceknya, bobeh lah. Kita beri ke orang lain pula deh. Biar sama rasa, sama rasa. Sama rata, sama rasa. Hadiah-hadiah deh. Baik. Kita ambil pemanggil kita. Tak boleh lama ni abadik ni pasal nak ban asar pula. Pukul 4.44 asar zon 1, zon 2 pukul 4.40 ni. Besuk dan setiu pada pukul 4.42. Hello? Ya. Dekat dengan radio kau tu dengar tu? Boleh jauhkan radio. Kalau dalam kereta, jauhkan kereta daripada anda.
3: Ya.
0: Pekul lah ke mana pun. We jauh sikit. Siapa ni?
3: Miro.
0: Miro. Duk mana Miro?
3: Kali Jepun.
0: Pada tembok. Pada tembok. Bui kunci dulu buka kunci kita tu. RTM. Kau tak jumpa kunci. RTM penyiar rasmi Piala Dunia. RTM. RTM penyiar rasmi Piala Dunia. Okey, jawapannya berapa hari ke Piala Dunia FIFA 2020 ni berlangsung?
3: 39
0: hari. Yalah kau. Dia start berapa hari bulan, Miro?
3: Belah hari bulan.
0: Siapa kau? 19. Allah sengerti lah, 20 hari bulan tu, pagi tu, pelawan dari akhir. Boleh terima. 39 hari ni?
3: Ya.
0: Baik, apa ni, Miro pegang talian ni, jangan letak ni, lepas ni abadik nak ambil maklumat lah. Kalau tak ambil maklumat ke, hadiah pergi ikut lain pulak. Boleh kau orang pulak kan? Jangan letak telefon ni, baik, Miro. Tahniah lah Miro. Tahniah Miro kita di pada tembok. dia sebutnya 39 hari berapa harikah Piala Dunia FIFA 2020 ni berlangsung? Jawapannya 39 hari. Hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Regals Baju Sublimation. Sublimation di Pasir Ho. Berminat untuk tempahan boleh ke media sosial Regals Pasir Ho. Itu dia dah. Tahniah kepada pemenang. Esok dikabarkan kuis ni ada dua. Setiap segmen tu ada dua. Pagi dua. Dia ada dua-dua soalan. Alah kelebih lah. Esok tu hari Ahad dah. Pasal kita nak ke... final lah ni. Belawai di peringkat kemuncak dia. Baik, kita... sebagai panduan kita, asal waktu semaya Fardu Asar hari ini, biasa pada pukul 4.44 minit petang, zon 2 pada pukul 4.40 minit, besuk dan setiu pada pukul 4.42 minit petang. Terima kasih bersama-sama. Kelantan FM, ada semua.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Adik aku Ambo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.44 minit petang, Ambo akan siar azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 hari ini pada pukul 4.46 minit petang.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita. Mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita umati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalan ni, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, hai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalan ni, aku doakan juga orang munafik supaya apa, supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu wa taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qala za wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Trivia Piala Dunia.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP, berjumlah RM200 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari Ibu Pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat. Manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Masih lagi kita terus bersama bertemu kita menerusi udara Radio Malaysia Kelantan FM. Ambo mari pula untuk bersama-sama dengan adik-adik kita menerusi Biz On Air Kelantan FM. Dan kita masih lagi bersama dengan Abel Wayan Man kita, Cik Saiful, yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi untuk hari ini, hari yang kelima dah kita bersama menerusi Biz On Air. Kita nak bersama dengan Cik Saiful kita ni. Banyak lagi kita nak bertanya dengan Cik Saiful ni. Jadi Cik Saiful, terima kasihlah kerana tetap setia untuk bersama bertemu di Biz On Air.
3: Sama-sama.
2: Okey, kita nak tanya dengan Cik Saiful lah. Dalam penggunaan barang elektrik ni ataupun produk elektrik ni lah, lagu mana kita nak menjimat ke penggunaan elektrik kalau di rumah kita tu?
3: Soalan ni selalu orang kata customer tanya saya lah. Lagu mana orang kata untuk jimat api sebenarnya?
2: Yeah.
3: Kadang-kadang macam-macam cara dia beli untuk letak servo, energy servo lah, gapo benar sebenarnya. Kita kata buat penjimatan elektrik ni, salah satunya penggunaan elektrik tu dirilah biar berhemoh lah.
2: Yeah.
3: Kalau tak perlu buka tu, jangan buka lah. Lepas tu satu lagi, bagi-bagi sendiri dalam rumah tu, elektronik ke elektrik kalau boleh siri. Siri pas satu laginya, orang kata kalau boleh 5 bitik kata tu, alhamdulillah. Sebab dia benda tu, dia akan memberi kesan kepada orang kata pengguna elektrik dalam rumah kita. Pas satu laginya, sistem elektrik tu sendirilah pemilih kabel lah. Kalau boleh untuk dia punya sistem pengguna elektrik molek lah, orang kata pemilih kabel tu spek JKA lah.
2: Yeah.
3: Kalau kata kalau Kelantan tak sohor dengan brand mega lah. Dia ada banyak setara dengan dia nya.
2: Yeah. Kita sering kali dihantui dengan kesilapan, kegagalan yang sering berlaku yang disebabkan oleh pengguna tu sendiri menggunakan barang elektrik boleh menyebabkan kerosakan kepada barang-barang elektrik ataupun pendawai itu sendiri. Jadi apa punca-punca dia sebenarnya?
3: Punca-punca dia sebenarnya dia salah satunya hok paling banyak dalam rumah lah. Orang kata kalau orang kata ni dia panggil wayar narik, wayar extension lah sebenarnya. Wayar extension ni banyak. Kadang-kadang dia loop sapa 2-3 extension, kadang-kadang dia tak tahu nak guna bagi gapo. Untuk guna extension untuk benda berat, contohnya peti, freezer, lepas tu gak rice cooker hok besar. Sedekah benda-benda tu wak dia tu besar-besar. Jadi pengguna lah sebenarnya. Pas satu laginya untuk extension tu sebenarnya tak disyokkan lah untuk rumahnya. Kalau molek buat agak point permanent. Kalau nak tambah point permanent, contoh 2 ke 3 ke untuk nak guna tu. Pas satu laginya biar kita tahu nak guna barang tu dengan size kabel tu biar betul lah. Contoh nak guna microwave, nak guna oven. Oven contohnya 4,700 buat, jadi dia tak boleh pakai kabel size kabel biasa untuk suwi soket biasa dah. Dia kena pakai wayar 4mm dah. Jadi kalau bagi kepada hok kita kata hok tidak betul komputer enggak, dia tarik saiz kabel suwi soket biasa 2.5mm enggak, tak disyokel lah.
2: Tu pun pakai looping juga dah.
3: Tu pun dia pakai looping je. Sedekah beli barang tu contoh awam 4,700 watt tu di kedai sendiri tu dia ke show dah cari wayar main untuk pakai saiz kabel 4mm.
2: Okey, jadi kalau macam Cik Saiful sendiri yang menyediakan servis pemasangan wiring dan sebagainya, adakah Cik Saiful memberi jaminan kepada pelanggan-pelanggan Cik Saiful lah?
3: Pertama kali ni saya akan baca dengan pemilih barang lah tu sendiri. Pemilih barang tu sendiri contohnya nak guna standard hok mana hok dia nak guna. Lepas tu gak pulaknya jaminan daripada saya sendirinya jika berlaku gapo-gapo tu sendiri, mana tak perlu panggil orang lain lah, panggil saya sendirilah. Untuk jaminan dia tu, saya sendirilah akan yalah tak kira lah ada gapo-gapo.
2: Maksudnya tu bahagia untuk penyelenggara berkala lah.
3: Penyelenggara berkala
2: rumah dan premis dan sebagainya lah.
3: Sebabnya banyak customer-customer saya pun bermula daripada ayah dia sendiri, lepas turun kepada anak dia sendiri, lepas turun pulak. Benda ni bermusim ni banyak customer-customer sajanya daripada customer-customer khas-khas. Ada customer baru pun. Tapi tarikh dia tu bermula daripada ayuh turun pada anak. Lebih kurang gitu.
2: Dia rotik waktu lah.
3: Dia rotik.
2: Okey, baik. Terima kasih Cik Saiful. Sedikit penjelasan mengenai dengan wiring. Jadi kita kena pastikan supaya keselamatan wiring rumah kita tu sentiasa terjaga lah. Dan pastikan kita juga membuat pemeriksaan berskala. Tapi kalau rasa kita macam was-was, kita tak yakin untuk kita nak buat pemeriksaan, panggillah orang yang lebih pakar. Contohnya macam Cik Saiful diri lah. Yang boleh pergi ke rumah tu, lepas tu membuat pemeriksaan untuk setiap pendawaian elektrik deh. Okey, apapun, terima kasih Cik Saiful. Kita bagi lagi sekali esok untuk terus bersama bertemu di Biz On Air Kelantan FM.

Malah ada Eko Amos Kadanilah untuk bersama dengan Adik Eko. Perkongsian kita mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita ambil iktibar dan juga boleh berkongsilah dengan benda-benda ataupun yang kita kecek dari pukul 2 sampai ke waktu ni. Pukul Neptel bersama dengan Belen Roslam Jesuh dalam serta. Lepas tu dalam cekok bersama dengan DJ Kik. Jadi sekadar ni, kalau ada salah silap, insyaAllah kita jumpa semula. Assalamualaikum.

0: Diary Basking.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan kembali kita dalam rancangan Diary Basking. Seperti biasa, setiap minggu kita akan menampilkan kumpulan-kumpulan muzik dari negeri Kelantan ini. Dan pada minggu ini, kita juga akan menampilkan satu lagi kumpulan muzik yang cukup istimewa kepada anda pada hari ini, yang mempunyai nama yang begitu unik, iaitu kumpulan yang dianggotai oleh penyanyi wanita dan anggota-anggota lain adalah lelaki. Jadi sebelum itu, kita bersama dengan penyanyinya yang nama apa? Yuji. Nama penyanyi pun unik, Yuji. Okey, nama kumpulannya apa tadi?
2: Staccato.
1: Staccato, itu saya pun susah nak sebut. Staccato. Staccato. Apa dia staccato ni?
2: Staccato tu adalah istilah dalam muzik.
1: Istilah dalam muzik. Yeah. Nama-nama istilah dalam muzik.
2: Yeah.
1: Staccato eh?
2: Ya, yeah, staccato.
1: Oh, betul-betul unik lah nama ni. Kena betul-betul hayati staccato. Kalau tak, jadi benda lain sebut. Kan? Yeah. Okay, staccato ni dianggota ada berapa anggota?
2: Okey, staccato ni dianggotai seramai 5 orang. Pemain keyboard kita, Abang Madi. Drum, Abang Man. Bassist kita, Abang Lan. Abang Zul sebagai guitar lead. Saya sebagai penyanyi lah.
1: Jadi Yoji dengan staccato ni berapa lama dah?
2: Sebenarnya kumpulan ni dah lama dah.
1: Dah lama dah.
2: Ya. Yeah. Cuma kalau saya pergi event yang dekat luar ke, okay. Biasa kita akan cari mana-mana ahli yang available untuk gantilah.
1: Gantilah.
2: Ya. Yeah.
1: Maksudnya, orang kata, yelah kalau kita tengok di Kelantan kita ni, dia terhad sikit lah untuk kita tampil penyanyi-penyanyi wanita.
2: Ya, yeah,
1: kan?
2: Betul.
1: Jadi walaupun tidak boleh di sini, tapi mungkin boleh di sana,
2: ya, betul.
1: Ataupun di lain tempat. Yang pentingnya bakat kita dapat kita teruskan, kan?
2: Ya, ya.
1: Jadi maknanya staccato ni bermain untuk show-show tertutup,
2: ya.
1: Selalu memenuhi undangan begitulah.
2: Ya, show tertutup, event korporat, okay. Event-event dekat luar.
1: Ya. Baik. Antara show ataupun orang kata yang paling hebat lah yang rasa pernah join lah ataupun sertai program apa?
2: Program event untuk kebudayaan di Angsa Namur.
1: Angsa Namur.
2: Ya,
1: itu antara yang terhebat lah.
2: Ya.
1: Tahun bila tu?
2: Tahun 2022. 2023.
1: 2023.
2: Ya.
1: Itu antara program ataupun staccato ke paling hebat,
2: ya,
1: lah.
2: Ya, yang pernah sepanjang, sampai ke sana lah.
1: Sepanjang bergelar artis ni.
2: Ya.
1: Sepanjang bergelar artis. Staccato ni dia punya konsep genre muzik yang macam mana yang diketengahkan ni?
2: Biasanya jazz dengan pop lah.
1: Oh, patutlah. Jazz. Maknanya jazz ni ke level yang tertinggi jugalah dalam industri. Inilah dia kelebihan. Jarang sebenarnya orang nak main lagu-lagu jazz ni. Ya, kalau di Kelantan ni, kalau saya perhatikan, kebanyakan dia main lagu-lagu rock, lagu-lagu rock kapak dulu-dulu, kan.
2: Ya,
1: jadi
2: betul.
1: Jazz ni jarang sangat dah kalau kita tengok band-band di Kelantan kita ni yang boleh bawakan lagu-lagu jazz. Apapun, kita berhibur seketika bersama dengan kumpulan Staccato dengan lagu yang pertama berusi, Diary Basking.
0: Diary Basking.

0: Dairy Basking.
1: Itu dia kumpulan staccato dalam rancangan Dairy Basking. Memang hebat kumpulan ini, dan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan untuk ruangan Dairy Basking. Jadi sebelum kita berpisah, Yoji mungkin ada sesuatu yang ingin anda sampaikan kepada pendengar-pendengar Kelantan FM. Sebabnya suara Yoji dah pun keluar dekat radio dah ni. Mungkin selepas ini akan ada peminat-peminat dia. Sebab rancangan kita ni sebenarnya, alhamdulillah, rancangan kita ni 2-3 episod yang lalu kita mendapat sokongan daripada pendengar-pendengar kita dari Australia dan juga dari pelbagai negara luar. Sebab apa? Sebab Kelantan FM sekarang ini boleh diikuti di seluruh dunia melalui RTM Click dan juga media-media sosial kita yang kuat. Jadi alhamdulillah kumpulan staccato antara kumpulan yang didengari insyaAllah di seluruh dunia dalam rancangan kita ni. Jadi apa yang Yoji nak kata dan juga nak sampaikan kepada peminat-peminat staccato?
2: Okey, pertama sekali alhamdulillah, terima kasih kerana diberikan peluang untuk slot hari ini, dan saya harap pada pendengar semua terhibur dengan kita punya penyampaian, dan masing-masing dapat menerima kumpulan staccato ni dalam industri muzik.
1: Sekiranya ada pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat Yoji yang nak melihat Yoji dalam media sosial, ada tak? Boleh kongsi tak? Dekat TikTok ke? Dekat FB ke?
2: Ya, saya ada TikTok, Facebook dan IG dengan nama IG Yoji Mazlina.
1: Yoji Mazlina.
2: Ya.
1: Dekat situ boleh tengoklah Yoji menyanyi ke apa ke?
2: Ya.
1: Macam-macam ada.
2: Ada dekat situ.
1: Alright. Terima kasih Yoji. Semoga Yoji dan staccato terus maju jaya dalam industri muzik. Saya juga berbangga kerana dapat bersama dengan kumpulan Yoji dan staccato ni. InsyaAllah akan terus maju jaya nanti.
2: Amin.
1: Sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama dengan rancangan Dairy Basking.
2: Terima kasih.
1: Jadi dengan itu sekian saja saudara bersama dengan rancangan Dairy Basking. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di hari dan waktu yang sama minggu hadapan dengan kumpulan yang lain pula. Teruskan bersama kami pastinya di Dairy Basking. Jumpa lagi. Bye.
2: Bye.
0: Dairy Basking.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: We're ready.
4: We are ready.
2: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan bersama kembali bersama saya Ruslan Cesu dalam ruangan Seleta dan ruangan Rodu Ustaz pada petang ini. Dari 6 hingga 7 malam dan kepada anda teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM pada Soma. Dan pertama-tamanya, marilah kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampaikan salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarga dan sahabatnya. Dan belah saudara, seperti biasa petang ini kita bersama dengan Ustaz Haji Osman B. Mazin, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id, dalam ruangan Rujuk Ustaz Kelantan FM kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id, Ilmu Berkat Hari-Hari Rujuk Ustaz. Baiklah saudara, petang ini kita bersama dengan topik kita akan bincangkan di mana lima situasi ketika bangkit dari kubur nanti, di mana Ustaz Osman akan mengupas mengenai lima situasi ketika berbangkit dari kubur. Dan di pertengahan talian nanti saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan baiklah saudara, kita bersama kupasan yang akan dihuraikan oleh Ustaz Haji Osman mengenai lima situasi ketika bangkit dari kubur. Silakan.
2: Terima kasih Habala. A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُنْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم أمسينا وأمسي الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Terima kasih sekali lagi kepada Bella selaku DJ yang bertugas pada petang ini, yang amat berusaha, tuan pengarah. Yang juga bersama dengan kita. Dan seterusnya sidang pendengar Kelantan FM yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia dan berkat ini kita dipertemukan di dalam siri Majlis Ilmu bagi meneruskan pengajian kita atau memenuhi ruangan slot melalui Kelantan FM. Mudah-mudahan segala urusan kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk perbincangan kita pada petang ini, sebagaimana tajuk yang diumumkan, iaitu lima situasi ketika bangkit daripada kubur. Sebab kita yang hidup pada hari ini semuanya menuju kepada mati. Selepas daripada mati ini akan sampai satu masa, satu ketika nanti Allah Subhanahu Wa Taala selaku Tuhan yang mencipta alam ini memberitahu kepada kita bahawasanya semua manusia akan dibangkitkan semula. Jadi bila bangkit semula daripada kubur ni, maka situasi dia, keadaan dia tu bagaimana? Di sini, di dalam kitab Rahsia Kematian ini, ada lima situasi keadaannya.
1: Ya, ya.
2: Yang pertama, ketika keadaan dibangkitkan dari dalam kubur setelah berlakunya tiupan sangkakala, ia ditugaskan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat yang bernama Malaikat Israfil. Mm-hmm. Yang Allah Ta'ala tugaskan untuk meniup sangkakala ini. Maka tiupan sangkakala yang kedua ini, tiupan sangkakala untuk menghidupkan semula mm-hmm. orang yang telah mati. Maka bila mereka ni hidup dibangkitkan semula dari dalam kubur tu, maka dalam keadaan yang bagaimana kehidupan mereka? Allah Subhanahu wa taala memberitahu melalui firman-Nya di dalam surah Yunus melalui ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menghimpunkan mereka. Nyanyiak pada hari Allah Ta'ala menghimpunkan semua manusia ni, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia melainkan hanya sesaat sahaja pada siang hari.
1: Ya, ya.
2: Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada hari manusia keluar daripada kubur mm-hmm. dan dihimpun di satu tempat, nama dia mahsyar itu. Ya, ya. Mereka bila melihat mahsyar, bila melihat suasana kiamat akhirat itu, bila melihat kehidupan yang tidak ada hujung, bila melihat kehidupan yang panjang, bila melihat kehidupan selepas pada itu tidak ada lagi dah berpindah sebagaimana hari ini. Hari ini ketika kita hidup di dunia ni, kita berpindah. Mana kita sebelum daripada dunia ni, kita mari lain dulu.
1: Yeah, yeah.
2: Yang pertama, kita berada di alam roh. Lepas tu berpindah kepada alam rahim, alam kandungan. Lepas tu berpindah kepada alam dunia. Jadi sekarang ni kita duduk sini, di tangga ketiga. Hmm. Lepas pada ni, bila di sini berakhir mati, akan pindah lagi kepada satu alam, nama dia alam barzah ataupun alam kubur. Hmm. Selama mana berada di alam kubur ini, sehinggalah berlakunya tiupan sangkakala, iaitu kiamat. Musnah semua alam ini. Hmm. Maka beberapa lama lepas pada itu, hanya Allah Ta'ala yang tahu akan dibangkitkan semula. Bangkitnya semula, maka ketika itulah keluar daripada kubur, mereka dihimpun di satu tempat nama mahsyar tadi. Bila mereka lihat suasana ini, baru dia rasa rupa-rupanya hidup di akhirat nak dibandingkan dengan hidup di dunia ni jauh lebih lama hidup di akhirat.
1: Mm-hmm.
2: Hidup di dunia ni, kita Allah Ta'ala bagi umur ni berbeza-beza. Ada orang dalam kandungan tu dah mati dah. Lahir-lahir mati. Ada orang bila lahir tu umur dia 2-3 bulan pun meninggal.
1: Yeah, yeah.
2: Ada orang siapa pada peringkat usia kanak-kanak, usia remaja. Kemarin dapat berita seorang kanak-kanak umur dia berapa? 12 tahun bila. Dah kena kepala air tu, berlaku di Kedah tu, dibawa hanyut air tu meninggal. Maknanya hayat hidup dia tu setakat 12 tahun.
1: Tiga orang
2: tu berlaku tu. Jadi ada orang siapa pada peringkat umur 50, 60, 70. Ada orang siapa 100. Kalau umat-umat dulu, umur dia panjang.
1: Yeah, yeah.
2: Tapi hakikat sebenarnya adalah tidak kekal. Jadi hidup itu yang lama itu pada manusia, dia dibandingkan kehidupan akhirat tu jauh hidup akhirat yang panjang. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal kata Allah.
1: Yeah, yeah.
2: Dan bila dia tengok, bila manusia ni tengok kehidupan akhirat ni yang tidak ada mati lagi dah, kehidupan akhirat ia tidak berpindah lagi dah kepada tempat-tempat lain, maka dia pakai rasa rupa-rupanya sekejap ia hidup di dunia itu. Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata siapa-siapa yang hidup di dunia selama 60 tahun. Nah, waktu akhirat hanya baru 1 jam 50 minit. Artinya sekejap sangat. Jadi waktu dunia, jika nak diukur dengan akhirat yang begitu sekali, lama. Artinya kita hidup rata-rata tak sampai pun 2 jam waktu akhirat. Sebab apa? Sebab sehari waktu akhirat itu menyamai dengan 1000 tahun waktu dunia.
1: Yeah, yeah.
2: Maka Allah Ta'ala tengok bila manusia hidup dibakit pada kubur ni, dia tengok suasana akhirat, rupa-rupanya dia kata kita hidup di dunia itu sekejap saja, seolah-olah macam sehari.
1: Yeah, yeah.
2: Ketika diukur dengan kehidupan akhirat, Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah, kata Allah. Wa ma kanu muhtadin. Mereka ni rasa sekejap sahaja pada waktu itu dan mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah, kata Allah, orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Ya, ya.
2: Mana rugilah orang yang tidak percaya ada kehidupan selepas daripada mati. Orang tidak percaya kehidupan yang panjang, iaitu pakai kehidupan akhirat. Maka orang ni tidak akan dapat apa-apa di hari akhirat kelak. Ya, ya. Barulah dia rasa menyesal, dia rasa rugi, dia rasa kehidupan dia itu nak kembali semula ke dunia.
1: Tetapi menyesal tiada guna.
2: Tetapi tidak ada apa-apa lagi dah pada masa itu. Okay, kita dengar para imam membaca dalam sembahyang ketika subuh pagi Jumaat tu, biasa baca surah Sajdah, jumpa ayat Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Manusia kata apa? Tuhan kami, kami tengok dah. Tengok apa? Tengok dah akhirat, tengok dah mahsyar, tengok dah mizan, tengok belakang dah. Pahna apa? Dah kami tengok dan kami dengar. Dengar dah suasana bagaimana syurga, bagaimana neraka, bagaimana azab, bagaimana nikmat. Kami dengar belakang, ya Allah. Patut apa yang dia nak? Farji'na na'mal saliha. Kembalikan kami balik semula ke dunia. Minta nak balik semula ke dunia. Ketika mana ni? Ketika berada di akhirat dah. Nak balik buat gapo ke dunia?
1: Ya, ya.
2: Dah, parji'na na'mal saliha. Kami nak balik, kami nak beramal salih. Nak juruh, nak baik, nak syomel. Inna muqinun. Dah sesungguhnya kami ni yakin, kata dia. Jadi, ayat ini memberitahu bahawasanya inilah antara yang akan berlaku di hari akhirat ketika manusia menyaksikan kehidupan di hari akhirat. Akhirat kelak, dia minta nak balik semula ke dunia. Dia nak beramal soleh. Sedangkan dunia dah tak ada dah. Dunia dah kiamat. Kiamat tu mana dia? Musnah, langit, utuh. Bumi dihancur dan digulungkan oleh Allah. Bukit bukau menjadi berterbangan. Semua yang ada tu musnah dah berlaku. Lalu Allah Ta'ala tak boleh lagi dah nak laksanakan ataupun nak tunaikan hasrat keinginan manusia yang minta nak balik ke dunia. Sebab dunia dah tak ada dah. Jadi ini antara salah satu. Maka betapalah, kata Allah Ta'ala, orang yang wama kanu muhtadini, mereka tidak dapat petunjuk, adalah orang yang rugi.
1: Ya, ya.
2: Itu satu suasana yang berlaku di hari akhirat kelak. Itu ayat mana? Surah Yunus ayat 45. Dan satu lagi ialah ayat yang Allah Ta'ala menceritakan juga suasana ataupun situasi keadaan ketika dibangkit daripada kubur ini juga. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Allah Ta'ala kata apa? Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk. Jadi mana ada tugas malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, nama dia Israfil, bahagia tiup sangkakala. Bila ditiupnya, semua tu kata Allah Taala mati belaka. Hak mana mati? Iaitu apa yang ada di melainkan apa dikendaki oleh Allah Taala tu. Hak matinya hak duduk di langit, semua musnah belaka. Hak duduk di bumi, semua musnah belaka. Illa man syaa Allah, melainkan hak Allah Taala tidak nak musnah.
1: Ya, ya.
2: Antara yang tidak musnahnya ialah arasy Allah. Arasy Allah Taala ni adalah merupakan lambang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana benda tu? Itu adalah Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Di mana pada masa itu arasy Allah Ta'ala itu dikawal oleh 8 malaikat. Pada masa sekarang ni, pada masa biasa gini, dikawal oleh 4 malaikat. Ini boleh dirujuk di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma nufikha fihi ukhra tu. Kemudian ditiup kali yang kedua. Tiup kali pertama tadi musnah alam. Ditiup kali yang kedua tu maknanya adalah merupakan fa'idhahum qiyamun yang zurun. Bila berlaku tiup pasal kekala kali yang kedua, mereka, kata Allah Ta'ala, bangun daripada kuburnya, menunggu keputusan Allah.
1: Adil,
2: maknanya untuk diadil, yeah, untuk, yeah, dihisaplah, mm-hmm, untuk dikira. Maknanya setelah mana? Setelah mereka ni keluar daripada kubur masing-masing. Yeah, yeah. Kita ni bila keluar, yeah, daripada kubur ni dalam keadaan sempurna.
1: Mm.
2: Nah, dalam keadaan maknanya ada kaki, ada tangan. Dalam keadaan ada telinga, ada mata. Dalam keadaan boleh bercakap, boleh melihat, boleh mendengar. Mana Allah Ta'ala jadikan demikian itu pula. Nah, jadi, bila dalam suasana begitu, maka manusia ni nak bagaimana lepas pada itu. Nah, ini suasana ataupun situasi pertama setelah dia dikeluarkan daripada kubur.
1: Yeah, yeah.
2: Satu. Yang kedua, keadaan yang keduanya iaitu ketika mereka berangkat menuju ke tempat hisab. Ketika itu mereka juga dalam keadaan yang sempurna.
1: Hmm.
2: Bila dah suasana, suasana situasi tadi yang pertama tadi kita perhada, yang kedua ni pula ialah ketika manusia akan dibawa di tempat hisab. Tempat hisab ni tempat yang akan dikira.
1: Hmm.
2: Nak kira tentang apa? Nak kira tentang amalan kita.
1: Yang kita lakukan.
2: Yang kita lakukan. Hmm. Bila kita lakukan? Semasa ketika hidup di dunia hari itu.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi kita kena tahu bahawasanya ketika kita hidup di dunia hari ini, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat, untuk menulis, untuk menanda merekod ni di sebelah kanan seorang, sebelah kiri seorang.
1: Mana setiap kelakuan, kelakuan
2: setiap
1: kita.
2: Setiap kelakuan dan, yeah, perbuatan, yeah, kita. Hmm. Sebelah kanan ni nama dia Rakib. Sebelah kiri nama dia Atib. Bila dia mula catat amalan kita ni? Ketika usia kita akil baligh. Mana ketika kita baru sapa umur.
1: Hmm.
2: Nah, kalau lelaki biasa standard guard 15 tahun.
1: Hmm.
2: Kalau perempuan mengikut apa nama ni, kedatangan haid dia tu.
1: Ya, yeah,
2: ya. Yeah. Dikira akil baligh lah. Ada orang ni 9 tahun. Ada orang 10 mengikut lah macam-macam. Jadi bermula pada itulah dua malaikat ni ditulis belah kanan kita, tak berhenti. Siapa bila dia berhenti nulis ni? Sampai kita ni mati. Bila mati, rekod kita ni disimpan. Allah Subhanahu Wa Taala kata pegai dulu rekod dia, simpan dulu, jaga dulu. Ada satu tempat inliin, satu tempat sijin. Tempat yang baik dan tempat yang sebaliknya. Sapa bila? Sapa berlakunya kiamat, sapa berlakunya tiupan sangkakala, sampailah kita ni dibawa sapa sini.
1: Yeah, yeah.
2: Sapa kepada tempat pengadilan,
1: mm-hmm,
2: ataupun tempat perhisaban, ataupun tempat pertanyaan.
1: Mm-hmm.
2: Soal jawab sini akan berlaku. Maka pada ketika itu, apabila seseorang itu dibawa menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dipulang semula. Hak kata buku tadi, hmm, tu, rekod tadi, hmm, tu dipulang oleh malaikat. Hak duk jaga, hak duk nulis dua ni lah. Kata dia, ya Allah, ya Tuhanku, ini amanah yang diberi tugas kepada kami ketika dia hidup di dunia sehingga dia tu mati, sehingga kami tu simpan, sehingga bangkitnya pada kiamat pada hari ni. Hari ni kami kembali kepada Tuhan dia. Lalu Allah Ta'ala kata, kalungkan di tekak dia, pakalah kepada tekak dia. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kita sendiri. Nah, berdasarkan kepada buku yang kita hidup, yang dicatat oleh malaikat ini, tak ada satu pun yang orang kata tercicit.
1: Yeah, yeah.
2: Tak ada sekecil mana sekalipun yang mimpak, semuanya Allah Ta'ala akan tanya.
1: Yeah, yeah.
2: Ayat Allah Ta'ala menyatakan, uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wa kifuhum innahum mas'ulun. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Yeah, yeah.
2: Maknanya bila kita bangkit daripada kubur nanti, Allah Subhanahu Wa Taala kumpul, hmm, di satu tempat nama dia mahsyar itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya semua manusia yang ada di masyarakat itu, semua akan ditanya belaka. Orang baik ditanya, orang tak baik pun ditanya. Semua mereka akan ditanya berdasarkan kehidupan mereka.
1: Seorang demi seorang.
2: Seorang demi, hmm, seorang. Yeah,
1: yeah.
2: Lama mana abang-abang perbicaraan, hmm, ni, hmm, panjang yang tidak tahu berapa sampai bila. Bayangkanlah bila kita hidup ni, maknanya sahabat ni, sehelai buku yang ditulis oleh malaikat sebelah kanan sebelah kiri itu ialah, hmm, panjangnya ialah antara timur dan barat.
1: Oh, jauh sangat.
2: Itu baru helai yang, hmm, pertama. Allah Ta'ala katakan baca sendiri. Sebab ketika itu kita boleh membaca. Baca tentang apa? Tentang kehidupan kita. Dan hari ini sebagai contoh, hari Sabtu, 18 hari bulan 7 2026, dan pada masa sekian-sekian kita bangun daripada tidur, bersihkan diri, dan sehingga kita solat, kita pergi kepada masjid dan kita beribadat, kita balik, kita pergi ke sawah, kita pergi tempat perniagaan, kita pergi tempat semua tu, setiap pergerakan, setiap detik masa waktu sehinggalah kita tidur hari ini. Apa yang kita lakukan itu ada di dalam catatan malaikat.
1: Semuanya tercatat.
2: Semuanya tercatat. Itu baru sehari. Dah dua hari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun lamanya, sampai mati tentunya banyak. Allah Ta'ala kata, baca sendiri. Dan pada ketika itu, bila dia baca tu, maka orang yang tidak melakukan kebaikan itu akan rasa rugi, akan rasa takut, akan rasa bimbang. Sebab apa? Sebab salah tindakan dia, sebagaimana dikendaki oleh Allah Ta'ala tu, tak kena cara dia. Maka kepada ketika itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, orang-orang yang selamat, orang-orang yang baik, aku tempatkan di tempat yang baik, nama dia syurga. Sebaliknya, orang yang tidak baik, orang yang tak selamat ni, tempatnya adalah yang sebaliknya itu. Tempat yang tidak baik untuk dia, nama dia an-nar, iaitu neraka. Maka ini suasana kesudahan kita. Maka perbicaraan ini berlangsung di mana? Di tengah-tengah pada mahsyar. Siapa yang bertindak sebagai pendakwa raya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang menjadi saksi? Para malaikat dan juga diri kita sendiri. Siapa tahu mana nak ditanya ni? Dan Allah Ta'ala kata, aku tanya ni, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa buat ia benda baik tu, walau kecil setahu mana pun, dia akan ditunjuk. Kita nak gambar bagaimana. Jadi perbicaraan ini adalah live langsung. Perbicaraan ini adalah di tengah-tengah orang ramai menyaksikan. Dan pada ketika itulah Nabi kata, manusia yang sedang bicara itu, dia boleh tengok belakang. Orang ni khianat ke dia. Ketika di dunia itu, dia tak tahu. Orang ni wak zalim ke dia. Orang ni curi bahagia dia. Orang ni nipu dia. Satu-satu-satu. Semuanya naik di sisi Allah Ta'ala. Dan Tuhan dia sendiri itu menyaksikan. Nah, lidah royak hak dia. Mata royak hak dia. Telinga royak hak dia, kaki royak hak dia, tangan royak dia, semua tu kecek belakang.
1: Sebagai saksi.
2: Sebagai saksi. Semua tu bercakap belakang. Sampai kepada tahap mana bila percakapan ini? Sampai kepada tahap roh dengan jasad pun ditanya oleh Allah. Kata roh dia tak bersalah. Dia tidak bercakap bohong. Sebab dia tak ada kaki tangan, dia tak ada mulut, tak ada mata telinga. Nah, aku tak ada buat apa, ya Allah. Ini perbalahan siapa perikat tu. Ruh tu kata. Lalu jasad kata, dia tak salah. Yang dia jalan lagi situ, boleh dia kecek gani, boleh gerak, boleh tengok semua sekali. Sebab ada ruh dalam diri dia. Jadi andai kata jasad, jika ruh ni tak ada dalam diri saya, nescaya saya tak gerak. Saya tak boleh buat apa pun. Jadi Allah Ta'ala kata, demon ni diumpamakan seorangnya hak buta, seorangnya hak cacat. Seorangnya yang dipanggil apa ni? Hak lumpuh. Nah, di mana hak lumpuh dengan hak buta ni, yang nak pergi curi dalam sebuah kebun orang. Hak lumpuh kata, aku nak pergi tak boleh, aku tak boleh nak jalan. Hak buta kata, aku nak pergi tak boleh juga sebab aku ni tak nampak mata. Hak lumpuh kata, gini, muka ekpon aku, mudukon aku bawa pergi sebab aku nampak, aku boleh tunjuk. Hak buta kata, tak apa, aku je ekpon mu, aku je dukon mu, mu je tunjuk jalan. Bila sampai dalam kebun, hak buta kata, boleh jolok, boleh ambil dah tu. Hak lumpuh tu kata, sebab ia nampak, maka hak ni pun tolong jolok. Jadi kedua-dua tu apa sebenarnya? Memainkan peranan. Dan kedua-duanya bersalah, kata Allah. Ruh pun bersalah, jasad pun bersalah. Maknanya ketika teramat takut sangat di hadapan Allah Ta'ala ni, masing-masing nak berlepas diri. Ini ada hubung kait dengan kita. Hubung kait dengan kita. Apatah lagi hubung kait dengan perkara-perkara lain. Dan kita khianat orang, kita zalimi orang, kita menyakiti orang, kita makan orang. Banyak. Semua tu akan menjadi saksi belakang. Semua Allah Ta'ala akan tunjuk belakang dengan tepat, dengan masa. Buktinya mana? Ini, kata dia, malaikat aku tanda ketika kamu hidup. Dan ia yang menjadi saksi siapa perkat mana selain tadi dia raya roh dengan apa? Roh dengan jasad cakap. Hok ni kulit percakap juga.
1: Ya, ya.
2: Masya Allah. Itulah suasana ketika mereka dikumpulkan di bumi mahsyar yang antara perkara yang berlaku. Dua. Dan ketika mana dibawa ke tempat penghisaban. Manakala yang ketiganya, satu lagi kita ambil bela dah sebelum kita panggil menerima pemanggil.
1: Ya, ya.
2: Yang ketiganya ketika mereka sedang dihisap, ditanya, disoal. Nah, maka pada suasana ketika itu, Allah Ta'ala jadikan mereka ni sempurna dipanggil. Ketika kita dalam kubur, kita mati, kita hancur, tak ada gapo dah. Nah, jadi bagaimana segi logiknya, tak hiduplah muka dah mati. Dah, Allah Ta'ala kata hidup. Sebab Allah Ta'ala buat kita daripada tak ada kepada ada, patut tak ada, patut ada balik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Tengok Allah Taala kata bakpo tak secaya sedekah kamu dulu tak ada. Nah, mana kita tak wujud pun sebelum ni.
1: Ya, ya.
2: Kemudian fa ahyaakum, kata Allah, aku perhidupkan. Hidup kita hari ni, duduk atas muka bumi ni berapa lama mengikut kehendak Allah Taala. Kemudian thumma yumitukum, aku mematikan kamu. Nah, mati ni dari kubur senyap dia tak ada apa lah. Semua yang mati-mati dah dari kubur tu tunggu masa akan bangkit bila siapa ketika nanti. Kemudian summa yuhyikun, daripada dari kubur kamu mati lama tu hak jadi tanah, jadi baju tak ada apa tu, Allah Ta'ala kata yuhyikum, aku pergi hidup balik. Wa summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepada aku. Payah kan buat benda ni bagi Allah? Tak payah pun. Cuba kita tengok Allah Ta'ala jadikan rumput-rumput, pohon-pohon kayu. Bila tak ada siraman, bila kena cahaya matahari berpanjangan, mati. Tapi bila mari air hujan tu kan,
1: hidup balik.
2: Hidup balik.
1: Ya, ya.
2: Ha, hidup balik tu maknanya begitulah kuasanya Allah Ta'ala. Bukan bumi jadi lembut, jadi subur. Boleh tumbuh pohon kayu, boleh buah, boleh mengeluarkan hasil. Siapa yang berkuasa? Allah. Yeah. Bukankah kamu melihat perkara ini? Kata Allah. Demikianlah dengan kamu, wahai manusia. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Jadi ketika ini, Allah Ta'ala perhidup semula dia daripada kubur ni adalah merupakan dia ni boleh cakap mula. Nanti kali kubur tu tak ada gapo lah kan. Ini boleh cakap semula. Lepas tu dia pun boleh baca, boleh tengok amalan dia. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikin mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Surah ni biasa kita baca pada pagi-pagi Jumaat ataupun malam Jumaat. Surah gapa bila? Surah Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 49. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, dan diletakkan kitab catatan amal, lalu kamu akan melihat orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang dia tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakannya ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun jua.
1: Yeah, yeah.
2: Nampak dah, ayat ini jelas kan? Allah Ta'ala kata ketika mereka ni di hadapan Allah Ta'ala, dibentang buku dia, diletak atas penimbang ni, maka Allah Ta'ala kata baca sendiri. Dia baca satu-satu-satu, dia berkata, lah tulis segapa buku gapa ni. Nak kau sekecil-kecil pun tulis belakang, hak besar-besar pun tulis belakang. Jadi dia berasa rugi dia. Nah, rugi dia ni kenapa? Kerana ketika di dunia hari tu, dia tidak buat hak Allah Ta'ala tu suruh.
1: Yeah, yeah.
2: Maka pada masa itulah dia mai rasa bersalah, mai rasa apa ni?
1: Menyesal.
2: Yakinlah menyesal. Dan macam-macam hari. Sebab apa? Sebab ini adalah kenyataan.

0: Dua ia akan berlaku setelah kita keluar daripada kubur. Ini baru suasana yang pertama, dua dan tiga. Jadi untuk itu kita buka ruang dululah kepada para pemanggil. Sekian, terima kasih.
1: Dan saudara bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Osman Mazin, iaitu Ketua Syekh Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darukur Ma'id dan Rujuk Ustaz Petan ini kerjasama Kelantan FM dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630 yang kita membicarakan tentang 5 situasi ketika bangkit dari kubur. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa ni?
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Silakan dengan Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gini Ustaz.
1: Ya.
2: Saya nak tanya Ustaz, nak kita orang dengan kita Ustaz. Banyaklah Ustaz, macam 2-3 ribu Ustaz.
0: Orang buat dengan kita, okey.
2: Orang dengan saya lah jadinya. Jadinya kita nak halal ke ataupun tidak Ustaz. Tapi dia tak tahu di mana. Dia ambil tak tahu di mana. Lagu mana Ustaz. Saya ni nak halal ke ataupun itu. Takut esok kita ditutup, kita tak halal tu Ustaz. Dengar Ustaz lah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi sedih bunyi kat semua.
1: Kena 3 ribu buat tak payah-payah.
0: 2-3 ribu orang buat tadi dia. Baik, terima kasih Kasa. Berkenaan dengan hal ini dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita. Ada ayat menyatakan, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila berlaku di kalangan kamu berkenaan dengan hutang piutang ni, maka apa yang kita kena buat? Kita kena catat, kita kena tulis. Kaksa ambil kertas sekeping, di kertas tu tulis nama kaksa. Dan yang kedua, nama orang nak butang tu, nama Abelai. Mudah kita nak kata ni, kaksa ni nak butang kepada Abelai. Berapa? 3,000. Tarikhnya tulis hari ni 18 hari bulan 7 2020 ni, pada hari Sabtu pukul 1 tengah hari. Disaksikan, ada pula saksi ni, maknanya orang lain pula jadi saksi. Ambillah 2 orang saksi je nulis. Pada tu situ berlaku ayatnya, kaksa kata nak pinjam duit ambo, nak bayar bila? Abelai kata sebulan, tak bagi kamu tempoh sebulan. Tulis situ dia tempoh sebulan, lepas tu akan bayar. Kaksa tanda tangan, Abelai pun tanda tangan. Kaksa pergi skeping, Abelai pergi skeping ke tani. Itu Islam mengajar kepada kita, biar ada catatan tanda itu sebagai kata persediaannya begitu. Sebab biasa orang kita pakai, tak apalah 3,000 tu, ada agak wah mari. Baik, bila dah setelah sampai sebulan ni, Abelai kena mari jumpa kaksa. Abelai kata, kaksa, amu nak bayarlah duit ni. Hak butang hari tu cukup dah sebulan. Kalau Abelai nak bayar. Ataupun kalau Abelai ni kata, gini kaksa, amu minta maaf, amu tak adalah gini nak bayar tu. Minta tempoh sikit masa, tulis mula. Berapa bulan, siapa berapa hari pula. Kaksa kata, tak apalah, amu izin. Abelai tak boleh bayar lagi pun tak apa. Berilah sebulan lagi tempoh. Jadi makna dia kena jelas sebenarnya gitu. Duduk tak lama tu, Abelai tak mari dah. Lepas sebulan tak mari, dua bulan tak mari,
1: Abelai lari dah.
0: Kaksa ni kata, bila nak mari dah ni. Jadi dalam keadaan begitu, sejak daripada hari tu, sejak daripada Abelai tu tak mari dah, cukup dah bulan yang kedua tu kata tak mari juga. Abelai tak bayar, tak payah beritahu, tak gapo kepada kaksa. Mulai pada hari tu, kaksa terus menerus dapat pahala. Dapat pahala. Abelai dapat dosa. Sebab apa? Sebab tak bayar. Sebab tu dari segi hutang ni, kalau kita tak boleh nak bayar, kita koyak tu tak apa dah. Jumpa dengan tu, ya Allah, duit hari tu tak ada lagi nak selesai, minta maaf dah. Nanti awak mari lah. Maknanya tu dia rasa dia ni ingat dia pinjam duit dengan aku. Sekurang-kurangnya begitu. Jadi hak ni kaksa kata dia ni nak halal ke tidak. Terpulanglah kepada kaksa. Kalau kaksa tu nak halal, tak apalah dia ambil 2-3 ribu hari tu, moga tu apa tak tahu mana apa, kira halal. Kaksa dapat pahala. Dapat pahala. Tu dia pun tidak dosa. Sebab apa? Sebab kaksa halal dah. Tapi kalau kaksa kata dia tidak halal, tak halal ni, dia akan bawa siapa kepada akhirat, dan orang tu akan cari kaksa nak bayar hutang. Tika tu kaksa tak sih, dia 3 ribu, dia kena bayar bentuk lain dah. Bayar apa dia? Bentuk dan bentuk pahala. Kaksa boleh ambil pahala dia, kenapa tak bayar hutang? Nabi kata, orang yang muflih di hari akhirat ni, juruh tuannya, comel tuannya, molek gini. Tapi bila dia mati tu, Bankrupt, Nabi kata. Yeah. Sahabat kata, apa bankrupt?

0: kontrak. Dia ada masalah gini lah. Dia ada masalah hutang orang, dia kena bayar. Dia ada menyakiti hati orang lain, dia kena bayar. Dah, dia buat got orang semua, dia kena bayar balik. Uh-huh. Jadi, buat bayar tika tu dengan pahala. Pahala-pahala dia, habis dia bayar tu, orang lain mari lagi. Dia ni masa kalau mula saya ke saya, saya nak tutup hari ni. Dia tak minta maaf dengan saya hari tu, aku kena bayar. Bayar nak bayar dengan apa, habis dia pahala dia. Ambil dosa kawan tu, tanggung. Uh-huh. Jadi, dia habis pahala, kata Nabi, itu bankrupt, dia ditanggung dosa orang. Akhirnya Allah Ta'ala kata neraka. Jadi hak ni terpulanglah kepada kaksa. Kalau kaksa nak halal, silakan. Jadi mana kaksa ke mana-mana dapat pahala. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih saudara kerana sudah menonton ruangan Rodu Ustaz pada petang ini, dan terima kasih penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM kerana kesudahan anda meluangkan masa. Terima kasih Anizah Zulkifli. Assalamualaikum Ustaz Nawar Ruhani Ismail. Alhamdulillah Azhaha. Alhamdulillah dan Walidi. Assalamualaikum Ustaz dan Muhammad Dr. Muhammad Akmarudi Muhammad Yusuf. Terima kasih sudah anda sudah meluangkan masa menonton Kelantan FM. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ini Puan Hamidah ya.
2: Ya.
1: Silakan bersama.
2: Assalamualaikum Ustaz dan balas waktu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gini Ustaz, saya ni nak baca apa ni? Tasbih malaikat. Boleh Ustaz?
0: Okey, sila.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanazil mulkul mamul malikul mawjud. Subhanazil malikul mawjud. Nanti ingatlah tu. Subhanazil izzatul jabarut. Subhanazil
1: Nampaknya terputus Ustaz dan saudara boleh menghubungi balik. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ni Kak Mah Kabelau.
1: Silakan Kak Mah bersama Ustaz.
3: Gini Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Jadi Kak Mah ni ada duduk belajar ngaji rumah orang lah. Kira seminggu sekali Kak Mah pergi. Jadi dalam sebulan 4 kali lah duduk belajar dengan saing-saing. Ada 13 orang. Jadi hak boleh sikit kat kita 4 orang dah. Orang puai belakang. Jadi dah boleh kat ni. Tok Guru Ambon ni bawa mari masjid pelaut ni lah. Nak tunjukkan anak murid lain lah. Boleh pandai lah demo ni sikit ni. Boleh sepatah kata. Jadi buat anak murid lain ni, dia kata so mari lah. Dia tak si. Dia tak si orang pandai doh. Dia si dengar. Dia malu nak ngaji. Kalau ada demo pak ni dia kata. Jadi tu guru pun lah dia. Ambo tak si ngaji dalam sujik tu. Jadi ya itu muka tak apa rajin sangat doh tu kak. Jadi tak pergi ya. Gitu lah lah. Jadi dia agak suka pokok dia tu. Tu 30 orang. Kita nak dengar lele radio Ustaz Gano putusnya. Dia tak si kok orang tu.
0: Okey. Baik. Terima kasih Kak Amoh Kapal Laut lah. Kak Amoh ni bagus benar. Dia suka ngaji. Dia ngaji dengan Tok Guru secara khusus buat dia 2-3-4 hari ni rumah Tok Guru. Jadi dah masa lama tu pandailah dia. Jadi bila pandai ni Tok Guru nak pergi ke masjid. Orang masjid tu ramai-ramai lagi tu tak pandai. Jadi dia tu kata tak mari tak apa. Sebenarnya dia tak mari tak apa tu, dia bukan tak siap mari. Sebab dia malu. Sebab dia tak pandai. Nah, dia tak pandai. Kak Amoh ni pandai dah. Jadi maknanya Kak Amoh nak tahu lagu mana orang tak siwigi. Sebenarnya pada maksud Amoh dia bukan tak siwigi. Bila ada Kak Amoh dia rasa semeh lah. Nak baca muka pokok dia tak pandai. Sebab kita peringkat ngaji ni ada orang baru nak kena abata. Ada orang baru peringkat nak ngeja. Ada orang boleh baca dah setengah-setengah. Ada orang tu memang dia lacar dah. Ada orang tu memang dia sedap sungguh dah baca. Jadi Kak Amoh ni dia ngaji lama dah. Dia kena banyak dah. Kemudian orang tu ni baru nak ngaji. Jadi bahasa jauh lah tu bezanya. Jadi dia semih hak tu je. Cuma gini. Amoh berpandangan Kak Amoh boleh pakat dengan Tok Guru. Pak orang yang murid Kak Amoh. Saya Kak Amoh pandang dah ni. Boleh pergi ke masjid. Ambil demo-demo tu. Bicara. Ngajar. Kak Amoh pandang. Jadi dia berasa dia ada guru juga. Jadi maknanya dia boleh lah ngaji. Ataupun Kak Amoh kata boleh. Amoh nak tolong. Amoh nak bantu. Dia tak sedar malu. Tak sedar apa lah. Moga Amoh pun bermula pada tak pandang juga. Sebab ingat kita Al-Quran ini. Bila kita belajar. Nabi kata apa? Nabi kata bila kita belajar Al-Quran ini. Orang yang belajar tu dapat pahala dah. Dan orang yang mengajar tu terdapat pahala. Orang belajar tu ia dapat dua pahala. Nabi kata bila dia baca Quran dalam keadaan ia tak tu mana dalam keadaan tergagap-gagap. Tak usah malu lah. Sebab apa? Dia belajar tu, dia dapat pahala belajar. Dia baca dari kat gagak, dia dapat pahala baca Al-Quran.
1: Ya, ya.
0: Subhanallah. Jadi kita pakat lah. Kita pakat, kita nak seramah mungkin semua pakat pandai Al-Quran. Amor bila, kalau nak ayat sikit cerita, waktu berada di Masjid Telipuk, Masjid Telipuk ni bagus dia, setiap lepas asar dia waklah Al-Quran.
1: Ya, ya.
0: Jadi adalah dalam ramai-ramai tu, kau berasa minat nak ngaji. Ada seorang ni, kita tak sebutlah nama dia. Dia minat sangat dalam hati dia nak ngaji. Sehingga ke dia lagu mana? Dia pergi dalam kereta, dia menangis. Ya Allah, aku terliur tengok orang duduk baca Quran. Ada halakoh tu, halakoh ni. Tapi aku tak pandai, ya Allah. Nah, dah lama dia pergi pulak tengok. Dia duduk tangga. Nah, duduk terlama, dia duduk pitu. Duduk terlama, dia duduk dalam. Dia kata, tak ada kau geruk-geruk, tak pandai. Amor nak tupai. Tak sih masuk geruk pandai, geruk tak pandai. Dia kata, amor nak tupai. Jadi Alhamdulillah, dia ngaji sikit-sikit. Hari ni, dia boleh jadi guru orang. Jadi harap Kak Amor, ngasain-sain Kak Amor tadi, empat orang tadi. Jadi gitulah, boleh bantu. Kenapa mulia menjadi guru mengajar sesatu. Lepas tu ilmu siapa kau orang, boleh pahala siapa bila-bila. Subhanallah. Wallahu'alam.
1: Dan masa lagi kita membicarakan lima situasi ketika bangkit dari kubur. Saudara boleh hubungi talian kami 7483858. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
4: Hello.
1: Ya, ya, ya.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, siapa ni?
4: Hello.
1: Ya, ya, ya. Teruskan dia.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Nampaknya talian kurang memuaskan. Cuba lagi dan 7483858. Dan di mana petang ini saudara bersama dengan Ustaz Haji Usman bin Masin, iaitu Ketua Syasyam Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Okay, maaf, saat ni putus
1: ya.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Maaf, Ustaz. Mujal bak kata ni. Baca, Ustaz.
0: Mana ni? Tanah Mega.
5: Tanah Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanazil malikul malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanahil ladzi la yamut. Subuhum kudusun rabbuna rabbu malaikat waruh. Itu boleh kata Ustaz tu. Kata Ustaz sembih malaikat. Betul kau Ustaz?
0: Betul.
5: Saya baca, saya dengar dulu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi apa yang dibacakan oleh Puan Hamidah tadi adalah merupakan satu wirid, satu zikir yang dia disebut sini adalah kata dia apa dia? Zikir malaikat. Boleh. Nah, dan biasanya hari ni pun kita baca juga waktu di dalam bulan Ramadan. Biasanya baca ketika lepas daripada sembahyang setelah tarawih tu kan. Subhanal malikil hayyil ladzi la yamut, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi, subhanal malikil quddus. Maknanya hampir sama dengan apa dibaca oleh Puan Madiah, Puan Hamidah tadi. Jadi dia dah tanya, boleh ke tidak kita nak amal zikir ni, nak amal doa ni? Boleh, tidak menjadi masalah. Ini adalah merupakan zikir-zikir, wiri-wiri yang diamalkan oleh para malaikat dan diamalkan oleh orang-orang yang soleh. Dan kita boleh amalkan benda ni untuk dijadikan rutin harian. Berapa banyak, berapa jumlah tu, semakin banyak, semakin baik. Sebagai contoh, kita selawat ke Nabi. Nak selawat banyak mana? Silakan. Tidak menjadi masalah. Semakin banyak, semakin bagus, kata Nabi. Sama juga kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah tu, banyak mana kita nak zikir dengan sebanyak-banyaknya. Cuba kita tengok orang yang soleh, Rabi'atul Adawi habala. Kalimah la ilaha illallah tu, dia zikir tu sebelum terbit matahari tu 70,000 kali dah.
1: 70,000
0: kali dah sebelum terbit matahari. Nah, Sayyidah Nafisah sini apa nama ni, wali Allah daripada negara Mesir ni, dia baca Quran. Baca Quran tu kan zikir juga abalah. Iaitu dua malam sekali dia khatam. Quran ada 30 juzuk. Maknanya semalam 15 juzuk. Subhanallah. Jadi kita kena letak demon ni. Idola kita. Untuk jadi semangat. Untuk kita lebih rasa seronok di dalam. Untuk nak melakukan ibadat zikir. Terima kasih. Wallahu ta'ala.
1: Dan kita terima pemanggilan terakhir. Hello. Assalamualaikum. Terputus dan... Baik Ustaz. Dan saudara boleh hubungi talian kami 7433858 dan baiklah Ustaz, memandangkan masa yang tak mengesankan, mungkin Ustaz boleh memberi kesimpulan mengenai lima situasi ketika bangkit dari kubur.
0: Okey, terima kasih Abang sekali lagi. Bahawa kehidupan kita ini adalah musafir. kita sekarang ini berada di alam yang ketiga, tempat persinggahan ini, dan dalam menuju balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sementara kita dijemput pulang menghadap Allah Taala, biarlah kita buat persediaan bekalan untuk diri kita, dan lakukanlah apa yang Allah Taala tersuruh, tinggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan hidup di dunia ini, kejayaan kita ketika mati, ketika dalam kubur, ketika bangkit daripada kubur, seterusnya kita melangkah selangkah demi selangkah ke beberapa situasi fasa-fasa seterusnya, akhirnya ditempatkan ke dalam Allah Taala kata udkhulu ha bi salamin aminin, dipersilakan kamu masuk ke dalam syurga dengan aman dan sejahteranya. Bila kita berjaya melangkah kaki masuk ke dalam syurga, itulah kejayaan yang abadi, kejayaan yang sebenar, kejayaan yang tidak akan lagi ada perpindahan lain. Terima kasih, semoga ada manfaat dan faedah untuk kita bersama. Siru ala barakatillah, aku luqawli hadha astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara telah pun bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman Mazin, iaitu Ketua Seksyen Moral Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'ed, yang mana rujuk ustaz pada petang ini Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat melalui Kelantan Ma'ed Ilmu Berkat Hari-Hari Rujuk Ustaz. Dan mudah-mudahan saudara telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang topik yang kita bincangkan pada petang ini, 5 situasi ketika bangkit dari kubur, yang pasti kita melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita semua. Di mana saudara akan sekali lagi bersama dengan Ustaz Haji Osman Mazim pada hari dan waktu yang sama, pada hari Selasa pukul 6 hingga 7 malam. Dan terima kasih kepada penonton TikTok dan terima kasih juga kepada penonton live Facebook Kelantan FM kerana kesudahan anda memilih ruangan rujuk ustaz pada petang ini. Mudah-mudahan anda akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kase dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Biarlah ku sengsara sendiri persembahan dari Sudirman Haji Arsyad untuk hiburan kita pada malam ini dan waktu sekarang pukul 7.11 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini, di mana yang pasti kehidupan kita, kita jaga akhlak kita, di mana akhlak penting sebagai indikator ataupun kayu ukur dalam pembangunan sesebuah tamadun saudara. Dan akhlak yang baik akan melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai jati diri yang tinggi. Oleh yang demikian, dan tanggungjawab membentuk akhlak merupakan satu agenda yang besar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan seorang nabi bagi tujuan tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, di mana bahwasanya sekiranya aku ini ataupun nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak seseorang manusia agar lebih baik untuk melakukan sesuatu yang terbaik di atas muka bumi ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

adalah saudara bersama lagu-lagu pilihan untuk hiburan kita bersama pada malam ini dan kepada anda yang sentiasa menjaga kesihatan yang pasti. Kawasan rumah kita bersih dengan sebaik mungkin di mana di Kelantan. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan merekodkan 319 kes demam denggi dengan satu kematian sepanjang separuh pertama tahun ini dan terdapat 12 lokaliti wabak aktif di negeri ini dengan daerah Kota Baru mencatatkan jumlah kawasan tertinggi diikuti oleh daerah Macan. Dan sekiranya anda mempunyai masalah demam dan sebagainya, anda boleh terus dapatkan rawatan di ataupun di pejabat kesihatan yang berhampiran dengan rumah saudara. Jangan biarkan penyakit anda itu terus dibiarkan begitu saja. Yang pasti anda membuat pencegahan awal untuk mengelakkan diri anda terus terkena demam denggi. Dan yang pasti kita luangkan masa lebih kurang 15 ataupun 20 minit untuk membersihkan kawasan kita ataupun kawasan-kawasan yang ditakungi air seperti botol ataupun tayar kita tanamkan dengan mudah-mudahan kesihatan kita dapat dijaga dengan sebaik mungkin. Elak denggi saudara, kerana denggi itu boleh membunuh seseorang kerana penyakit itu tanpa kita sedari kita demam dan sebagainya. Sudah tentu kita akan terkena denggi dan kita boleh terus mendapat rawatan di pejabat kesihatan yang berhampiran dengan rumah saudara.

bunga mai pula. Pusing, mai bunga pusing ni. Sebabnya, ni berkenaan dengan kih demi denggi. Kohon sari, kohon meningkat ni. Lepas tu pula ada kih kematian disebabkan oleh demi denggi. Siapa yang tak takut? Sebab tu lah kita ni kena cegah denggi. Lagu mana nak cegah denggi tu? Kenalah cari the musnah ke pembiakan nyamuk iki. Janganlah kita duk biar kok si kawasan-kawasan rumah kita tu. Menarak kau sebulan tak rajin nak bersih sapu-sapu halaman rumah tu. Cerita boleh tak? Takut. Ada air bertakung kau gapang. Sebabnya nyamuk ni dia membiak dari air. Mak bertakung. Kena buat lah bekas-bekas ting kosong kau. Tayar-tayar terpakai tu kau. Sebabnya di Kelantan lah ni duk main panah hujan, panah hujan. Kalau siapa-siapa mak tak tahu lagi gak sebenarnya nyamuk Edih ni. Dia biasanya Edih pada awal pagi. Pukul 5.30 minit pagi. Pagi-pagi laginya. Sampai pukul 8 pagi. Tain-tain kita kalip nak ikut dan nak di sekolah. Itulah dia nak Edihnya. Kalau di sebelah petai pula kena ingat. Pukul 5.30 minit petai. Sampai pukul 8 malam. Jadinya tain-tain tu elok-elah dia. Ada aktiviti luar. Tapi kalau nak tubik juga gak akalah bajunya panjang kok. Suaranya panjang. Lepas tu bau lah juga. Ubat untuk kita halau nyamuk. Jadi ambillah masa kita juga lah. Untuk bersihkan kawasan sekeliling rumah kita deh. Mek bunga tak mahu.

0: dunia.
1: Okey, saudara dan selamat menonton Piala Dunia dan pagi nanti di mana pertemuan di antara Perancis akan bertemu England yang akan berlangsung pada pukul 5 pagi esok dan pasukan manakah yang dapat merebut tempat ketiga dan keempat Piala Dunia nanti. Dan pada 20 Julai nanti iaitu pertemuan final di antara Sepanyol akan bertemu dengan Argentina yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi. Dan selamat menonton pasukan manakah ataupun negara manakah yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026 selain dapat menyaksikan aksi kemuncak kejohanan di layar gergasi. Pelbagai hadiah menarik turut menanti pengunjung dan penonton yang hadir di Kelantan FM pada 20 ataupun pada 19 Julai 2026 bermula jam 9 malam di Kelantan FM.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready too.
7: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
8: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment, istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Iron Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan kerjasama dan komitmen yang diberikan.
7: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.42 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 dan Zon 2 Negeri Kelantan. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita. Mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita, tuan-tuan, dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni, umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita, tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula, memang tak mampu, tuan-tuan. Dan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas, tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja, tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali, tuan-tuan, Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani, tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis, tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik, supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah bahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni, tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kepada kita perasaan.

0: kena perhatinlah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Anda bersaudara bersama Kriket Air Mata Pengantin untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan nampaknya masa tak mengizinkan, dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Madya, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu pilihan yang telah pun saya sediakan untuk anda dalam ruang selita dari 6 hingga 9 malam. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami sehingga pukul 12 malam. Dan semoga kehidupan anda terus mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kita bersabar dalam apa jua yang kita hadapi. Dengan itu, salam hormat daripada saya, Rasulullah Jesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani, kita jumpa lagi.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Siaran kami berada di tempat anda.
5: Sedasi Terengganu, 107.1.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

Trivia Piala Dunia. Lagu Waka Waka, This Time Is For Africa oleh Shakira adalah lagu Piala Dunia FIFA yang paling ikonik sepanjang masa. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu

Abis hei, aku buka dia ke radio tu. Tak apa masuk dari Ciki, tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari ni. Banyak lagu lah untuk Kelantan FM ke. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dari Ciki, siapa masuk nak tugas weh.

0: Sinar FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setiaku di Kelantan FM.

0: Kuartir Kendiri di tarikh 18 Julai 2025 bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar belaka dek kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke dek kakak sehat segabu-gabu belaka. Hadirnya mari di segmen cekok cerita kita Kelantan dek kakak sebagaimana biasa. Di penghujung hari, setelah 2 hari menikmati hari Minggu, hadirnya DJ Kit di ruangan retro malam Minggu yang pastinya akan mengimbau kenangan adik kakak lah. Di jam yang pertama, diikuti jam yang kedua, santai-santai di segmen cekok cerita-cerita Kelantan dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang akan dikongsi kesemata lagi. Dan akan diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan dengan lagu daerah 90-an. Jadi adik kakak, sebelum kita mulakan lah pertemuan kita, sukalah untuk DJ Kit ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak berlaku eh. Deh, setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.42 minit malam untuk Fardu Isyak bagi Zul 1 dan Zul 2 Negeri Kelantan. Deh, lesah tu beres lah. Nak beragogo ko, nak berpak maung pun boleh lah. Oh, tu dia. Jadi agak kita mulakan pertemuan kita dengan lagu di era 60-an di Retro Malam Minggu.
1: Klip hotel. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Pada detik ini, kita teringatkan masa itu.

Rantaan FM penuhi citarasa anda. Masa lalu adalah kenangan.

Itu dia suara lagu imbauan kenangan di era 70-an. Katanya, siapa dia saat ni? Oh, lagu jangan memok kita. Tapi sedap lagu. Oh, biarlah. Neloh gila. Eh? Oh, tak kira lah. Jangan main sapu sekalipun. Tapi kat begitulah adik kakak. Kalau tak ada orang lama, tak mungkin ada yang baru. Itulah lagu Usah Kau Rayu padanya. Lagu kenangan yang dilantunkan oleh Latif Ibrahim, M. Rizal dan S. Rohani pada tahun 1979. Lagu ni dia keistimewaan dia ni ke, kalau sedap kan. Oh, sedap dia agak besih dia. Oh, bunyi bih dia. Ding ding ding ding. Oh tu. Oh tu dia dia agak. Dan sebelum itu lagu bintang malam ini dipopularkan oleh Irazak turut mengiringi malam anda di ruangan retro malam minggu, sebuah lagu yang dipopularkan pada tahun 1975 yang merupakan lagu ciptaan Kasim Masdar bersama Yusnor F. Baik saudara, 9.42 minit malam. Kepada adik kakak kita yang baru sapa, dia ucapkan selamat datang. Begitu juga lah kepada adik kakak kita yang tengah duduk perhati. Hok kedekut like, neh. Terima kasih banyak di atas kadir, 162 mata memerhati, neh. Oh, agak-agak begitulah adik kakak, eh. Agak-agak tidak dicemuh lah tengok muka yang handsome ini, neh. Di dalam TikToknya handsome, di luar kelaring, ya. Tu dia, agak-agak, lah, begitulah adik kakak, eh. Baik, kita teruskan dengan era seterusnya, lagu di era 80-an.

Itu dia reggae lagu Ajakal Tereme Repiar Ke Carke. Sekali padalah. Neh. Oh, takut bunyi lain. Itulah. Itulah lagu daripada Muhammad Rafi Suman Kalianfur. Neh. Lagu yang dipopular ke sekitar tahun 98 menerusi filem Brahmacarya. Brahmacari. Neh. Katanya nama dia sat ni. Katanya memang awal dengar lagu ni kat tengah dia gali pala. Menggele juga mung. Neh. Tapi kalau salah orang minta maaf banyaklah. Suruh hayuh dia lah rasanya neh mung neh. Tu dia dia agak. Jadi itulah lagu di Retro Antarabangsa telah pun diperdengarkan untuk anda sebanyak 7 buah lagu. Maka berakhirlah pertemuan kita untuk edisi kali ini di Retro Malam Minggu. Yang pastinya kita akan kembali bersama di jam yang kedua di segmen Cekok Cerita Kita Kelate. Banyak lagu kat sosok ni. Neh. Tapi kan begitulah. Kalau tak saya dengar tak ada arah.

0: Kelantan FM.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
7: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
6: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Oh, tu dia dia ke sebagai aku panggil bokok panggul lah. Neh. Pesan arwah tak ngos me, neh, ataupun lebih dikenali sebagai Sme Wabule. Kalau ikut kira ni aku panggil holah lagu peregu sebenarnya ngaruk peregu dengan usir gelemah. Tapi bahagia balah usir gelemah tu kalau nak ikut air agak panjang lagi. Jadi kita kerak. InsyaAllah minggu depan ada more, ada jikit, ada lagi kak kita pasir. Neh, bahagia jawab. Neh, itulah adik aku eh. Kepada sasa baru itulah. Neh, dikit ngaru yang disampaikan oleh Allahyarham Sme Wabule. Tok ngos me. Sebagai orang panggil ha lah. Orang panggil wak megah kita hari ni lah. Anggaplah sebagai orang tua lah. Orang tua mesti kita. Neh. Cik lah, cik kita, pesek kita lah gitu lah. Dia kakak eh. Neh, dalam lagu, dalam ngaruk dia ada pesan dia untuk kita buat jalan, waktu kat jalan dia kakak. Neh, itulah pesannya kenangan arwah Sme Wabule untuk kita lah pada malam ni dia kakak eh. Jadi, haklah kepada demo hok ngomel tu maaf eh. Neh, tak ada nak baca saninya muka galik ke. Dengan dek ni tak boleh. Naik angin. Tak pernah dah sepak meja. Nak dengar lagi, nak baca komen lagi dah ni. Apa pun gitulah adik kakak eh. Pada malam ni apa dah ni, agak-agak ha lah adik kakak eh. Pada malam terakhir kita menikmati malam minggu ni, agak-agak biar tetua panggil sah belakang lah. Siap solirah belakang lah adik kakak eh. Baik demo sebagai suri rumah eh. Baik demo sebagai cikgu. Ni cikgu pun ada ni, tengoklah Aisyah ni. Raik dah. Guru besar masuk kali dah ni. Cikgu gapa ni, cikgu Marsa apa? Biarlah. Eh? Cikgu aku tak kira lah. Eh? Hok kejopi, cikgu kejopi. Dia ni. Hok apa dah ni? Hok kejo sendiri, kejo kapu. Hok lah. Tak? Buat cikgu kejo kapu dia akak ni. Eh? Lagu tu lah dia akak. Kadang-kadang setengah demo ni kak. Demo tak apa, makan gaji boleh tu masuk kita kelas kerja sendiri ni kak. Duduk belah macam. Dia benarnya dalam duduk ke kita dari segi bak kerja ni tak ada. Tak ada kelas kerja sendiri, kelas kerja dengan orang. Tak ada sebenarnya. Kalau kerja sendiri ni, bagaimana contoh nyembuh kereta dah ni. Nyembuh kereta kak. Orang nak esok. Kena siap esok. Dok, kau hit lagu anda cotu. Ini. Tapi kan anda ayat ke jangan orang. Nak, buat iman kita, modal kita sendiri pun. Ne? Tidak semestinya kita boleh buka ikut suka kita. Nak tutup ikut suka kita, tak boleh. Gitu. Ne? Sekali orang mari lagi. Boleh seminggu buka tutup, buka tutup dua demo. Ne? Jadi, agak-agak biar tutup sepenuh lah adik kakak. Nak kata sepenuh pun tak kena. Biar tentu pastikan lah kerja buat kita sehari dalam mencari rezeki selain gaji adik kakak. Biar tentu panggil berkat, diberkati lah. Dari segi buat kerja buat kita. Biar tu juga demo tengah duduk panggil lah. Duduk nanti tuk laki kelik dan ni. Tunggu sambut anak kelik. Duduk sehari rumah tu tidak duduk saja deh. Muka kita tahu dah duduk saja. Basuh baju, lipat kain. Tok Neda kain lipat dia. Macam-macam lah. Dek kakak eh. Ani. Tu dia dek kakak. Mariati wak ngatuk jadi celik putih mata. Begitu. Bagus. Cari darah tinggi belakang tu. Baik dek kakak. Kita teruskan dengan hiburan lah. Untuk sasa muda kita lah. Kepada sayang-sayang di luar sana yang sedang mendengar, dengarkan lagu ini.

0: are ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Di dengan radio ni, di dengan rancangan apa dia, apa ya? Suka lah lo ni, saya aku dengar radio Kelantan. Ada macam-macam rancangan saya, oi aku nak oyan. Lepas tu pula, lo ni ke saya, ada rancangan silam budaya saya lo ni. Lagu mana, apa ya? Silam budaya ni. Rasanya silam budaya ni saya, DJ Radio Kelantan akan kecek dengan DJ Radio-Radio yang terpilih saya. Baru ni aku dengar Abedi ada buat silam budaya dengan DJ Radio Bintulu Sabah. Maksudnya saya, kita boleh dengar budaya masing-masing saya. Abedi cerita hak budaya Kelantan, DJ Sabah royak cerita hak budaya dia. Banyaklah stesi radio arti ini di stesi radio pun banyak, racengi pun banyak juga. Itulah kemah hanya arti ambo tu pilih hak lain do radio ni lah orang. Aku pun supamu juga sayang.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Kelantan FM dan Regis Pasiho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kui tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

Baba Baruding. Nah. Oh, kecik bak ni kau siya ke pandak yang gila lewa ke Baba Baruding. Memang kita kreatif kan. Nah, oh, cuma ayahmu tu sedak gedik tu. Piti-piti sekolah anak tu

Tukar-tukar awal weh. Eh? Oh, takut galik. Tak, munggu atas palo kita berlaku. Okay. Eh? Oh, dah mau kita berlaku. Okay, baik ada agak ya. Sebelum kita teruskan dengan ibu dan seterusnya. Ni ada ramah tanya. Malah esok dia je ke. Oh, pagi esok ada ni kau. Eh, pagi esok pagi lusa lah. Jatuh pada. Ya. Eh? Pagi lusa lah. Jatuh pada 19 Julai. Jatuh programnya mula pada pukul 9 iaitu berkenaan dengan Big Screen Final World Cup 2020 ni. Jadi kepada adik kakak kita, boleh pakak-pakak mari untuk tengok secara langsungnya sebagai tanda kita ni penyiar rasmi. Artinya ni Pok Kelantan FM ni anak. Jadi Pok dengan anak ni tidak putus. Jadi sebagai penyiar rasmi, kita dengar panggil dengan bangganya. Aduh, dengan bangganya. Untuk ajak adik kakak untuk sama-sama mari. Pakak-pakak tengoklah. Big screen. Screen besar untuk tontonnya adik kakak. Jangan tengok screen, nak ajak tengok bola. Kalau menurut kelih, screen ni pakai duduk bawa tali aci ukur. Apa kaki lah ni? Apa kaki? Tak usah ukur lah. Mungkin screen tu 20 kali 10. Untuk demo tengok hok gabo hok sebel nampak belako. Boleh tengoklah. Boleh pakak-pakak marilah untuk sama-sama kita rakyat huah. Cuma jangan pekailah deh. Lama hok ni Argentina, hok ni Spanyol. Dok. Oh, habis hok pelawen ni juga. Klik suku eh. Dok. Oh, mari mula-mula mai sekali. Oh, tu klik kereta pelik. Mana? Oh, awe tak belako awe. Awe tadi berhati dia. Neh, jangan awak klik dengan baluh weh. Neh, kita ajak ni untuk sama-sama kita raikan perlawanan World Cup untuk tahun ni 2020 ni bagi orang panggil mencatat ke sejarah lah. Kukurannya apa ni boleh buat. Oh, kawe dulu. Jumpa dah morning lah kat ni. Biskri. Aduh, neh. Tu dia. Jadi dah boleh mari lah mula pukul 9 malam. Pada malam esok di perkarangan Kelantan FM lah. Adik kakak eh. Manakala finalnya bola pada pukul 3 pagi. Jatuh pada hari Senin lah. 20 Julai. Jangan tukar dengan 3 petai pula. Nama Istanbul pukul 3 petai. Tukar dengan 3 pagi ke. Dan untuk malam hari aku ada jugalah mini game penalty. Ada jugalah buh jualan dan kafe juga akan dibuka lah. Untuk pastikan kita ni tidak orang panggil sekodar mari kelih saja. Jadi dialu-alukan lah. Baik orang tua ataupun orang muda. Cuma orang mana ada darah tinggi kat cedek-cedek selalulah. Bawa sekapit dua ubat darah tinggi tu. Tu dia adik kakak. Jadi sedia maklum lah kau. Orang mana tengok, orang mana dengar. Diorang langsung TikTok Kelantan FM. Baik adik kakak. Muka punya bola ni kat hang lah. Lagu World Cup dia jekit tak ada nak pasal. Tapi tak apalah, bola ni pun jadilah. Suka bola sepak.

Setahun sekali, lo ni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.

Oh, itulah dah. Oh, kali ikut era ikut kanduk kat dia. Oh, lagu itulah adik kakak eh. Bila dia duduk sore kat lagu itulah. Eh, mari belakang lah kanduk. Nak senang, nak kaya. Eh. Oh, tapi kat bila itulah. Hak pastinya kena yakin kita ni adik kakak. Kena tahit soal lah. Setiap gapo hak terjadi, setiap gapo hak kita tepuh tu. Bagi tu yang tulis dah adik kakak. Eh, tak ada jodoh lagi kau. Tak ada orang nak ke dan ni. Kalau lagu ni ramai ibu tunggal berakhir. Lagu dia belah lah lagu mengenai nasib diri. Tapi kat gitulah eh. Tanya orang nak tak si. Oh, kedip doh ni. Cari terik-terik sikit. Ni tidak dia pepe kereta ni. Kereta pepe dia pula dan ni. Patut kat mula nak belah. Jadi kat begitulah. Itulah lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita. Dan lepas ni kita akan pergi ialah ke berita utama sebelah malam. Dan kita akan kembali selepas berita utama sebelah malam di ruangan rentak kenangan dengan lagu-lagu di era 90-an yang akan dipenuhi permintaan lah, terutama sekali kepada adik kakak kita yang mitok di ruangan langsung TikTok Kelantan FM.

0: Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
0: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
6: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana sekali lagi kita dipertemukan pada malam yang penuh ketenangan ini. Semoga setiap detik yang dilalui membawa ketenangan jiwa, kebahagiaan buat keluarga dan rezeki yang melimpah kepada anda di mana jua yang sedang berada. Malam ini izinkan saya menemani perjalanan malam anda menerusi ruangan rentak kenangan yang boleh dikatakan sebuah ruangan yang mengimbau kembali nostalgia untuk menghidupkan memori indah anda dan menyatukan kita melalui lagu-lagu malar segar yang sentiasa dekat di hati. Sebagai pembuka tirai, kita hayati sebuah karya yang cukup istimewa dan terus mekar merentas zaman. Lagu yang pernah menjadi siulan ramai, suci dalam debu, iaitu lagu yang membawa kisah cinta, pengorbanan dan harapan yang menyentuh sanubari. Layan di Kelantan FM.

Itu dia saudara, alunan lagu Suci Dalam Debu, sebuah karya yang bukan sekadar indah melodinya, malah syarat dengan makna tentang kesucian hati, pengorbanan dan ketabahan menghadapi dugaan hidup. Semoga lagu tersebut mengimbau kembali kenangan manis buat anda yang sedang menikmati keheningan malam ini. Saudara, walau di mana sahaja anda berada, sama ada sedang memandu pulang, bertugas pada shift malam atau sekadar berehat bersama keluarga, terima kasih kerana memilih kami Kelantan FM sebagai teman setia di malam yang damai ini. Dan kini kita teruskan perjalanan nostalgia dengan sebuah lagi lagu seterusnya, iaitu lagu yang cukup menyentuh perasaan. Hayatilah Bunga Larangan. Semoga setiap bait liriknya menemani malam anda dengan 1001 ketenangan. Layan di Kelantan FM.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Itulah saudara, siapa di hatimu, sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Rahmat Eka Matra pada suatu ketika dahulu. Itulah saudara, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahawa setiap hati pasti pernah menyimpan rasa, setiap rindu pasti pernah singgah, dan setiap kenangan sentiasa mempunyai cerita yang tersendiri. Saudara di luar sana, malam semakin damai. Ada yang sedang berjaga pada ketika ini, dan ada juga yang memilih untuk berehat sambil ditemani irama yang mengusik jiwa. Apa juga keadaan anda ketika ini, semoga malam ini dihidupi dengan suasana yang tenang, menghadirkan ketenangan dalam hati dan senyuman yang mengiringi setiap langkah. Untuk itu saudara, kita terus layan dengan lagu seterusnya, lagu yang berjudul Purnama Merindu, diikuti dengan lagu Kepadamu Kekasih Hati.

Itulah saudara lagu daripada kumpulan Stings, Kepadamu Kekasih Hati. Saudara tirai ruangan rentak kenangan melabuhkan tirainya di sini. Semoga setiap lagu yang mengalun sebentar tadi mengimbau memori indah dan menjadi peneman malam anda. Apapun, terima kasih di atas kesetiaanmu. Teruskan bersama kami di Kelantan FM. Aku mengundurkan diri. Selamat berehat, selamat malam, dan semoga esok menjanjikan sinar yang lebih baik. Terimalah lagu, terima kasih segalanya sebagai tanda perpisahan kau dan aku. I love you.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya' والصالحين في أحسن الختام. يا Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal 'azimil 'azam alladhi idza du'ita ajibta وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: ini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini, 19 Julai 2026, untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sonic Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini. Selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang, usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif, walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: sentiasa di hati.
1: Ini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis ketanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Peruski. Jalan-jalan.

FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Perus.

0: Bukan lama mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya, Anabaka, dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Ah, paras air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan, sampailah pagi. Saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siagalah, berwaspadalah. Betul. Untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya, kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam macam misteri malam di sebalik mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka, mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat, Doktor, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ni Doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita, Doktor, insyaAllah. Baik. Untuk mukadimahnya, sebagai permulaannya, Doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni, Doktor, dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan, Doktor.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh, soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus. Umumnya ialah apa saja amalan. Pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita. Semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka. Yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ini minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min Adam illa asar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka kecuali asar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Dan kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensomar Ramadanan imana wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, man sama yauman fi sabilillah ba'adallah bidzalikal yaum wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini berdasarkan hadis Uthman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan di terjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian, wa jannatin, dan syurga arduha, lebarnya, ka ardis samai wal ardh, lebar langit dan bumi, mu'iddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya, memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana sif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Maka lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini, ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, wallahu alam, untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya terutamalah kan. Boleh kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apa pun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
3: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Level-level. Kan, tingkat dia.
1: Ini betul, doktor. Ada dua jenis ke, doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis okay. Pula, doktor.
3: Terima kasih, Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula. Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air mendidih dan sebagainya itu. Semuanya ini satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu. Mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur. Ni orang munafik lah. Di luarnya ada Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Akan ditempat dengan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal. Dia punya tingkat, kita sebut hari itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, ujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana. Orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman dia juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa. Dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besarlah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada. Ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka selepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmur dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya? Manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah, ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum, kita pun tak tahu. 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa. Kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita. Dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita. Dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah, maka kita pun istighfar kepada Allah. Lazimi amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, boleh tak aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, atau ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika. Ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan air. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali bersama dengan kami National FM.
1: Misteri malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Ahnaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan Ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusa. Baik, Doktor. Kita nak terus sambung, Doktor, dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik, Doktor. Ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka, boleh masuk syurga balik, kan? Jadi macam mana, Doktor? Silakan.
3: Susah, Doktor, nak jawab.
2: Anaf dan Hanim, eh? Baik, soalan ni cantik, cukup cantik, tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apalah macam tu, buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul itu,
2: bahaya, soalan ni bahaya.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okey lah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobat lah. Oh, dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik, amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hal ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati, illa zira', kecuali satu hasta, satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihi al-kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Faya'malu bi'amali ahli jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Pada masa yang sama, Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan, macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita, na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang berapa dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun, dia panggil sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah, pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun tu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap, dia samun untuk lebay. Dia samun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah. Sampai Abdullah bin Mubarak, saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibn Kathir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain law araftana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad, wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh topakkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas itu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malam, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah, walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah. Sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbaharui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan, atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri, dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana ruh orang beriman ini dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya, itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor, kita berniat nak buat dulu. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan neraka. Jangan tu, jangan sekali berniat lah . Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya. Dan juga sabar dengan insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik dah ni, kita rasa kita dah cukup baik dah ni, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Terima kasih ni Anna. Dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan oleh Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabar gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukashah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar. Sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib. Neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat. Kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an, tadi khaufan. Tama'an, maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah. Ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak. Kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haram lah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu, mengajak, menarik, memujuknya dan berdakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian. Bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua. Tak. Rasulullah terus turun. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama, nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Ya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap, jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Kenapa?

0: kita menyebut dinas sirat al-mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus. Supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal tak mau. Sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu a'lam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam. Sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa arti saya mengandung Islam? Maza yakni intima ilil Islam. Apa arti saya mengandung Islam? Maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Nak. Wallahu alam.
1: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: mata, mesej tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salat FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di sebalik mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor.
2: Baik.
1: Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik. Ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di Lauh Mahfuznya dia seorang ahli neraka, boleh ke dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka pergi ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Anim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau tak ada yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahat aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula.
3: Salahkan tak adi.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
2: dia kata
1: betul.
2: Aku jadi jahat macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qadar dan qadar. Qadar dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qadar dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan, itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh, kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa, kita kata kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Syaban. Kalau bagaimana nisfu Syaban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yakni ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa contohnya, doa nisfu Syaban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis, ya Allah, dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan, ya Allah, dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, segala kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya, ya Allah, engkau pernah berkata yang engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini. Walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'alak tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadi yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi sebab orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan suruh sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak dalam penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu, bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk dah tindakan, tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak begel ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu. Dengan diutuskan Rasul, diperintahkan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya, iktiraf Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tu. Kita sendiri pilih, nak jadi jahat, nak jadi baik, kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal, sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi, ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak adalah orang nak pergi sembahyang. Tak adalah orang buat baik. Tak adalah. Manusia kaya, manusia miskin. Tak adalah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah. Bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran, yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
2: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesian aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alayna qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Lutuf bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku, birahmatika ya arhamar rahim. Moga saya dengarkan DJ semua kita yang ada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu seterusnya selepas ini, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa doktor?
2: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga doktor.
2: Kita akan masuk syurga Allah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
2: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti,
1: insyaAllah. Baik, sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga doktor. InsyaAllah ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
2: Bukan
1: tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama dengan kita.
2: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni 3 episod je doktor?
2: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dimudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti doktor di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Maknawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anam dan juga
3: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
3: minggu depan.
1: Minggu depan dengan Hanim lagi ke?
3: Syurga. Ya, minggu depan saya lagi.
1: Kita
3: sebab saya nak masuk syurga tadi kan?
1: Okey. Jangan bagi orang lain.
3: Betul. Kita je.
1: InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
3: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti, malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM+.

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang Ani ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat. 4 lagi stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

di dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Blanchi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

0: Belajar mungkin berulang.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua kekasih yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini. Game Burung Hunters, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di arena berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini, Hani makan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhan. Inilah dia Nasional FM.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Reju, Hazri, Nemis, Amirias, Blanchik dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara sejuk.

Betul, setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan macam, eh dah gemuklah sekarang, ataupun eh kuruslah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan mungkin, tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.
4: Jalan-jalan

Perebutan Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan, terutamanya pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak ada lah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Biasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Geng Burung Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan, supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Perjuangan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pertembungan gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Langkah ke batas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini, minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain. Kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dah jangan kahwin lain. Nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan nak percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapa didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga. Punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka ini tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa. Perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah, balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai, dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Berapa orang macam ni? Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang. Setiap pasangan tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat perkahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan jadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, pada jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aku luqau lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12:30 malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey, sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Corner Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insya-Allah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yaya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Islam. Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya. Dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi kepada semua pendengar. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi hari ini. Okey, hari ini 19 Julai 2026. Hari Ahad bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Hari ini selepas sekian lama, okay, bertemankan Double S dan juga Syirah dan juga Besyah lah di Gu Pagi kita daripada J-Ne Pagi sampailah J-10 pagi nanti. Okey, pendengar semua, banyak perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran, termasuklah info semasa berkaitan FIFA Piala Dunia 2026 yang mana debaran semakin terasa. Adakah pasukan anda yang anda sokong ke final ke macam mana ke? Okey. Selain itu, kami juga sediakan bermacam-macam lagu untuk halwa telinga anda. Ada yang lama, ada yang baru. Yang penting dapat hiburkan anda semua. Jadi kami di Kelantan FM mengharapkan semoga semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini. Dan semoga segala urusan anda walau di mana juga berada dipermudahkan. Juga semoga semua pendengar dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, sebentar sahaja tadi telah pun berkumandan azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1 pada jam 5.51 minit pagi, zon 2 5.55 minit pagi dan juga zon Besut Terengganu 5.51 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Okey, pendengar semua, macam biasalah di jam yang pertama ni, kami sediakan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan nasyid pilihan. Semoga terus kekal bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Sila.

0: Alamak, kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan, sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara ramping, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan? Panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus. Siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan. Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun. Tapi kenapa kita jadikan macam ni? Tuan-tuan, macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ini perangai agama banyak, ustaz ustazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.
3: ขอบคุณค่ะ

0: Unity Linking, Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.

0: Pagi. Ada semua.
1: Nonton FM. Penuhi cita rasa anda.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar. Terima kasih kerana bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Selepas sekian lama, hari ni muncul kembali Double S, Abis Syah dan juga Syira lah. Hari ni 19 Julai 2020, hari Ahad. Kita wakil pastikan hari ini pendengar kita terhibur. Kita akan sampaikan pelbagai maklumat, begitu juga perkongsian yang berkenaan dengan FIFA Piala Dunia 2020 ni lah.
2: Yeah. Jadi lagu mana agak-agaknya pasuk ke kegemaran anda tu. Jadi hari ini kita dapat menyaksikan yang masih lagi berlangsung pelawannya ketika ini, iaitu penentuan bagi tempat yang ketiga dan juga tempat yang keempat lah.
0: Ya,
2: dengan baki masa hanya tinggal beberapa minit sahaja lagi. Sekarang ini aksi yang pastinya berdebarkah di minit yang ke-77. Pertemuan di antara pasukan England dan juga pasukan Spanyol, kalau tak silap saya.
0: Okay. Dan di macam biasa Bisha, waktu ni kepada pendengar kita yang mungkin nak ucapkan selamat pagi ke ataupun nak buat apa-apa ucapan ke, macam biasa boleh call kita di talian 0974338858.
2: Yeah.
0: Ataupun 0974888830.
2: Jadi boleh telefon kita lah ni untuk sampaikan ucapan anda. Alright, jadi di talian kita lah ni dah ada pemanggil.
0: Ada ni, kita ada pemanggil.
2: Silakan kita ambil pemanggil kita dulu, Syira.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo. Ah, tak sikit cek ni.
2: Ah, tak apa, kita ambil pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ha, siapa dia di talian tu?
2: Kak Soh, kita dari Bukit Panah.
3: Syira, kita pergi mana?
0: Oh, itulah. Adulah, Syira baru muncul kembali ni. Rindu ke, Kak Soh?
3: Macam sore baru ni. Yeah,
0: bunyi sedih dia. Bunyi sedih dia.
3: Yalah, Syira tak ada.
0: Adulah. Ha. Jadi pagi ni ni, okey ke cuaca? Okey ke?
3: Tak tahulah, Syira tak tengok lagi kat luar.
0: Tak tu ambil tanah lagi lah ni.
3: Sekejap lagi lah ni.
0: Ha, mungkin ucapan pagi ni tu kepada siapa tu?
3: Ucapan ke Syira lah. Dua besah tu. Tu. Selamat pagi. Dia selamat bertugas. Pada Kak Subacu, Kak Amal Melu, Kak Ati Selisi, Kak Ati Kulana, Hamidah Tanah Merah, Kak Asah Pulau Melaka. Dari mana-mana dengan Kelata MPN yang telah.
2: Yeah.
3: Selamat pagi, selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kita bersama dengan bersama dengan pemanggil kita tadi tu, Kak Soh deh.
0: Jadi mungkin ada lagi pemanggil yang nak call kita ke, boleh kita call di talian macam kita bagi tahu tadi 0974338858 ataupun 0974888830. Okay. Kita ambil lagi pemanggil kita, Bisha.
2: Dipersilakan.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Syira dan Syah.
2: Ya.
0: Ya. Abang Osmeh goodbye ke?
4: Ya.
0: Aha.
4: Macam mana dodo tu? Okey ke?
0: Alhamdulillah. Pagi ni okey.
2: Setakat pukul ni 42 minit pagi ni masih lagi okey.
0: Tak ada lagi rasa kelaparan.
4: Okey lah.
2: Cuaca lagu mana di Pulau Mutiara, Pulau Pinang tu?
4: Cuaca kemarin hujan, hari ni pagi ni okey lah nampaknya. Lain semua okey lah.
2: Semuanya berjalan dengan lancar lah ya?
4: Lancar lah itulah.
2: Getok pula begini tak jeng kau masa ni eh?
4: Masa apa ya? Hari minggu ni korang jeng lah, Syira dan Syah.
0: Korang jeng. Yelah, hari ni hari Ahad, hari minggu di Penang. Kita hari ni baru nak start kerja.
2: Tapi kita ada saing kita kerja Penang sore. Di RTM Penang.
0: Kita dah ada dah geng di RTM Penang tu, abang.
4: Ada ke?
0: Ada. Siapa dia, Abisha?
2: Bersama rakan kita yang bertugas di sana, iaitu Hazil Hashim.
0: Bolehlah Abis Osmeh pergi cari tu. Kak Ilah tu.
4: InsyaAllah lah kalau ada lapang.
0: Okey. Jadi pagi ni ucapan untuk siapa tu?
4: Untuk Syah dan Syira lah. Selamat bertugas dan balik dengan selamatnya lah. Dan tak lupa juga Abang Fazil Kamasul, Hazir Halijah. Faizul dan sebagainya. Pak Suli juga. Pak Ya. Pak Lang. Pak Maksud. Haji Min Suribun juga Syima. Kak Ni dan Zul Alif. Itu sajalah semua. Terima kasih banyak-banyaklah Syira dan Syah.
2: Alright, okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Itu dia bersama dengan pemanggil kita, Zul Alif. Zul Alif pula. Osman, goodbye.
0: Abang Osman, goodbye. Jauh daripada utara. Assalamualaikum pemain kita seterusnya ni.
5: Waalaikumsalam Syira dan Syah.
0: Ya.
2: Kak Su bacok kita.
5: Kak Su bacok.
0: Sihat kau Kak Su?
5: Alhamdulillah.
0: Kak Su, cuaca bacok lagu mana?
5: Semarin tak hujan.
2: Semarin deh.
0: Semarin ya. Ya takut dekok ke dah tu. Ya capur dah semarin ke kemarin.
5: Ya, 2 hari lepas hujan.
0: Hujan
5: lah. Wanginya dengan ibu adalah.
2: Ya.
0: Yalah.
2: Okey, baik. Ucapkan kau siapa pagi ni Kak Su?
5: Ucapkan Kak Su untuk dia Syah dan Didi Syira. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan Kak Simah Macai, Cik Utul Labok, Kak Su Cik Tanah tadi. Opah di Tawar. Kak Su nak ucap tahniah kepada Kak Hajah, Kak Ajabik. Berdapat cucu pagi semari.
0: Betul.
5: Dan kepada Pak Suling yang maksud. Dan semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja Syira Syah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Kita ada juga ucapan melalui WhatsApp kita ni Abang Syah, daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas untuk DJ yang sedang bertugas.
2: Waalaikumsalam.
0: Untuk mak Kak Ha yang tersayang. Oh, anak Kak Ayah Jabi ni. Suka mak tu dapat berita semalam timur cucu dan cicit serentak Muslim dan Muslimat. Oh, dapat sekaligus Kak Ayah ni. Ha, semoga mak saya sedalam jagaan Allah selalu. Kak Ayah, kita juga nak ucap terima kasih. Sebab apa Abis Syah? Balik daripada khusus team building kita itu, Kak Ayah ni dia sediakan macam-macam makanan untuk team RTM ni.
2: Tapi tak aci lah. Sebab Syira dengan geng-geng Syira je dapatnya. Kita
0: siapa
2: tak dapat.
0: Siapa semua tak segi. Gitu. Terima kasih banyak Kak Ayah deh. Apa ni kata nasi kabu sedap. Apa ni macam-macam lah. Buah mokteh, buah manggis, buah durian ada belaka. Okay.
2: Baik, kita nak berhibur dulu seketika. Tapi sebelum tu, lepas ni kita nak berkongsi kepada anda keputusan semasa lah pelawan ni ataupun ulasan untuk pelawan ni Perancis menentang England. Perebutan tempat ketiga dan juga keempat lah untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jangan pergi mana-mana, kita nak berhibur bersama dengan lagu Aku Maafkan Kamu dari persembahan Jamal dan juga Malik. Terus dengan kami di Go Pagi.
0: Go Kita Belakang.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
7: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Iron Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
6: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
8: Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Lani pelawan ni kita ni perebutan tempat ketiga dan juga keempat ni Piala Dunia FIFA 2020 ni semakin menghampiri ke penghujungnya. Whistle penamat akan dimainkan ataupun ditiup bila-bila masa sahaja. Jadi suasana di stadium benar-benar menebarkan apabila England masih lagi mendahului Perancis dengan satu lagi jaringan, menjadikan jaringan ketika ini 4-5-3. Jadi perlawanan ini sememangnya menyajikan aksi yang cukup menghiburkan, yang mana kedua-dua pasukan tampil tanpa sebarang tekanan besar seperti di pentas final, namun tetap mempamerkan semangat juang yang tinggi demi memastikan ataupun untuk menamatkan kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Jadi England memulakan permainan dengan cukup baik dan berjaya memanfaatkan beberapa peluang lah untuk berada di hadapan, walaupun beberapa kali diasak. Mereka masih lagi berjaya mengekalkan kelebihan, namun Perancis tidak pernah mengalah. Setiap kali ketinggalan, mereka bangkit mencari gol dan terus memberikan tetangan sengit lah. Jadi gol terbaharu yang dilakukan oleh Kylian Mbappe kembali menghidupkan harapan Perancis. Jaringan itu bukan saja merapatkan kedudukan kepada 4-3, malah menyuntik semangat kepada rakan-rakan pasukan untuk terus mengasak kubu England. Dan kini setiap serangan Perancis disambut dengan sorakan gemuruh para penyokong yang mengharapkan gol penyamaan pada saat-saat akhir. Dan di bahagian pertahanan England pula, para pemain kini perlu untuk benar-benar fokus. Kesilapan kecil boleh mengundang padah kerana Perancis mempunyai barisan penyerang yang cukup berbahaya. Kerana mana setiap hantaran, setiap sepakan sudut dan setiap bola mati pun mampu untuk mengubah keputusan perlawanan dalam sekelip mata. Jadi dalam masa yang sama, England juga tidak sekadar bertahan. Mereka juga mencari ruang untuk melakukan serangan balas pantas bagi menambah jaringan dan juga mengesahkan kemenangan. Jadi corak permainan kini lebih terbuka, menjadikan 5 minit terakhir ini sangat menarik untuk disaksikan. Dan para penyokong kedua-dua pasukan pula tidak pernah untuk berhenti memberikan sokongan. Sorakan bergema di seluruh stadium mencipta suasana yang luar biasa, benar-benar menggambarkan kemeriahan Piala Dunia. Dan inilah keindahan bola sepak apabila semangat juang, taktikal dan juga emosi bergabung dalam satu perlawanan yang penuh dengan dramatik. Okay? Jadi sekiranya keputusan ini kekal sehingga

0: ke whistle penamat, England bakal menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tempat yang ketiga, manakala Perancis perlu berpas hati di tempat yang keempat. Namun, selagi pengadil belum meniup whistle penamat, apa saja boleh berlaku. Satu jaringan cukup untuk mengubah keseluruhan perjalanan perlawanan. Jadi apa-apa pun, kami mengharapkan kesetiaan anda untuk terus setia bersama-sama dengan kami di saluran Sukan Plus dan jangan ke mana-mana kerana kami akan sentiasa bersama dengan anda untuk membawakan keputusan penuh sebaik saja perlawanan berakhir serta rumusan di keseluruhan aksi perebutan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Okey Syira. Jadi itulah antara yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan jangan lupa malam nanti kami nak jemput anda untuk bersama-sama dengan kami. Kita ada tayangan Big Screen.
1: Ya, betul. Di pekarangan RTM. Bermula jam berapa, Bisha?
0: Bermula jam 9 malam lagi. Ada banyak hadiah kami sediakan untuk anda. Jadi datang beramai-ramai. Jangan ke mana-mana. Kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terus dengar kami. Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Jo, layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Terima kasih kerana masih lagi bertemankan kami. DJ Syah dan juga Syira.
2: Ya, yang akan terus setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana juga anda berada. Sekarang ni kita dah berpukul
1: 7.20.
2: Pertemuan kita untuk bersama masuk ke jam yang kedua. Jadi kita nak ucapkan tahniah dan juga syabas kepada pasukan England yang menduduki tempat yang ketiga bagi penentuan telah pun tamat perlawanan sebentar tadi.
1: Perlawanan yang sangat mendebarkan juga, yeah, Syahdeh.
2: Dalam masa hanya beberapa minit sahaja, walaupun kita tengok England cuba untuk mempertahankan kejuaraan pada kali ini pada saat-saat akhir,
1: yeah,
2: walaupun
1: betul.
2: Ada jaringan, tapi satu jaringan berjaya dicipta menjadikan 6-4.
1: Ya, dan keputusannya berpihak kepada England lah.
2: Ya. Okey, tahniah dan juga syabas. Mana dia pasukan penyokong England?
1: Tengah bergembira. Tapi orang kata tadi mungkin berdebar-debar lah, Syah. Sambil-sambil menonton ni deh Piala Dunia ni.
2: Betul.
1: Tapi kita nak berkongsi juga, Syah, pagi-pagi ni. Berkenaan dengan kita punya cuaca hari ni lah. Kalau kita di Wakacik ini cerah-cerah sahaja.
2: Cerah-cerah je.
1: Tapi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca pada waktu pagi dijangka tiada hujan untuk seluruh Kelantan lah. Namun ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dijangka berlaku pada waktu petang hingga malam. Dan suhu harian pula dianggarkan berada antara 23 hingga 35 darjah Celsius.
2: Alright. Jadi itulah bagi anda yang mungkin ada perancangan, ada merancang nak ke mana-mana hari ini. Jadi boleh ambil tindakan awal untuk anda menyelesaikan segala kerja-kerja yang perlu untuk anda selesaikan sebelum pada petang nantilah.
1: Ya, betul. Dan mungkin juga boleh elakkanlah untuk beraktiviti seperti nak pergi ke katakan kawasan sungai ke, jerih ke, air terjun ke. Kalau boleh kita elakkan dulu sebab sebelum ni pun kita ada dengar berita-berita yang boleh sehingga meragut nyawa. So kalau boleh untuk cuaca yang keadaannya tidak begitu baik ni, kita elakkan dulu untuk pergi beriadah di tempat-tempat seperti yang saya katakan tadi lah.
2: Alright, jadi kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Aida Jebat dengan lagunya Parah Parah. Terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Itu dia Cruella Kanjiwa daripada Hazama sebentar saja tadi.
1: Ya, yeah, baru saja menghiburkan anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Alright, baik, kita masih lagi terus bersama ketika ini walau di mana-mana saja anda berada. Pertemuannya untuk terus bersama dengan Double S menemani pagi anda di waktu ini.
0: Ya, yeah, dan untuk pagi ni Abang Syah, kita ada kelainan sikit. Biasanya kuis kita bagi pada pukul selepas pukul 9 ke? Tapi hari ni kita baik hati ni. Okey, kita akan buka juga ruang untuk jawab kuis pagi ni. Dan yang pastinya akan dapat hadiah lah. Jadi kepada pendengar kita yang rasa berminat untuk jawab, untuk nak dapatkan hadiah, boleh call kita macam biasa di talian 0974338588.
1: 7488630.
0: Ya, yeah, betul. Call kita, jawab soalan dan kita bagi hadiah.
1: Alright.
0: Aha, mungkinlah ni berkaitan dengan tak ada benda lain lah. Yang hangat sekarang lah, berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Saya rasa soalan mudah je ni Abis Syah.
1: Okay, boleh je telefon kita bila isyarat memanggil dah pun kita mainkan untuk anda yang mungkin nak menjawab soalan kuis.
0: Ya, yeah, betul. Tapi sementara diorang bersedia tu Abis Syah, kita dengarkan dulu lagu daripada Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.
1: Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: masih lagi bersama dengan Gu Pagi Gu kita belakor. Dan macam tadi kita dah janjikan untuk buka ruang kepada pendengar kita menjawab soalan kuis Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita nampaknya kita dah ada dah pemanggil kita yang cuba untuk menjawab ni, Abisha.
1: Okey, jadi jom kita ambil pemanggil-pemanggil kita. Dah pastikan pemanggil ni yang belum pernah memenangi hadiah disediakan oleh penaja kita lah.
0: Regular Sportwear. Yeah.
1: Alright, okay. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian. Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Okey. Alright, jadi pemanggil seterusnya. Ada lagi?
0: Mungkin siapa yang nak call, boleh call kita di talian 09743-3858 ataupun 09748-8630. Okay, hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
2: Suzana
0: daripada Rata Panjang. Suzana, okay.
1: Okay.
0: Suzana dah bersedia ke untuk jawab soalan kuis kita ni?
2: Dah.
0: Okey, saya bacakan soalannya. Okey, bola rasmi Piala Dunia FIFA 2026 melambangkan berapa buah negara tuan rumah?
2: Tiga buah negara.
0: Tiga buah negara. Okey, tiga buah negara. Kita nak tahulah juga tiga buah negara tu negara gapo tu, Puan Suzana?
2: Kanada.
0: Okey.
2: Mexico.
0: Okey.
2: Amerika Syarikat.
0: Lagu mana, Abisha? Tepat sekali. Yeah. Tahniah Puan Suzana.
1: Jangan letak telefon Puan.
0: Jangan letak telefon eh.
2: Okay.
0: Terima kasih Puan Suzana.
1: Itu dia bersama dengan pemanggil pemenang kita yang pertama untuk kuis kita pagi ini, Puan Suzana, yang telah pun memenangi kuis untuk kuis Piala Dunia 2026.
0: Ya, pagi Argentina ni pagi ni jawab kuis kita ni.
1: Jadi kita nak bersama dengan kumpulan Spider dulu seketika. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

baik-baik berlaku dua negara ni. Bebas-bebas pun ete kena cok pasport. Jangan duk bebas-bebas gisteri itu. Kena gigak juga. Jangan duk lalu sangat. Kau kare hari tu te aku nak ayak kamu. Lagu mana pun kena gi. Kau mengkiresi kena ayak kamu. Bapa pula ete ada jalan baru pula kau. Aku tak tahu ni aku sakit ni. Muka sakit tak cakap tahu. Orang tu kege-kege. Pas kau Kuala Lumpur ni nak ayak kui. Baru ni ke sakit. Perdana Menteri kita pergi ke Thailand sakit. Mementera perjanjian pembinaan jamak teh kedua ni pula. Dari kereta panjang Sungai Golok Pak Mudugi tu sakit. Wana aku dengar juju ni duk cakap khas Sungai Golok. Sungai Golok ni lagu mana sakit? Ada kala comel kau kita boleh lalu sakit. Alah tu ngulumak tak tahu juga kau. Kita ni bakal ada nyamak teh yang kedua tu ngulumak. Ha tu aku tahu tu. Awak ya aku dah kamar kau wak lai pula. Dah perlu-perlu mengoyak kau ya. Aku nak oyak juga lah awak ya. Panjangnya nyamak teh tu ya. Hak baru ni 117.3 meter ya. Lepas tu pula lebih kurang aku

0: ready.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Okey, jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk pakat mari ramai-ramai ke Kelantan FM. Kita nak jemput semualah peminat-peminat pasukan bola sepak dunia ni bersempena dengan lawanan akhir pertemuan di antara Spain dan juga Argentina yang akan berlangsung malam nanti pada jam 3 pagi. Tapi walau bagaimana pun Syira, acara kita ni bermula pada awal lagi. Kita bermula pada jam 9 malam.
8: Dan jangan gimana lah sebab berlangsungnya Big Screen Final World Cup 2026 ni diperkara dengan Kelantan FM, RTM Kelantan lah di Wakil Cik Iyih ni. Jadi pakat mari, kita buka seawal 9 malam lagi, Bishah. Dan macam-macam lagi adalah. Selain daripada kita tujuan utamanya untuk menyaksikan perlawanan akhir, kita juga ada pelbagai aktiviti seperti mini game. Kita ada juga banyak booth jualan lah. Yang kita harapkan agar mungkin pendengar-pendengar kita lah juga pakat mari memeriahkan ramai-ramai malam ni di perkarangan RTM.
7: Okey, kami nak jemput anda semua untuk hadir beramai-ramai sebabnya kita ada berbagai-bagai yang kami sediakan kepada anda. Antaranya kita ada tayangan Big Screen. Jadi kalau kita biasa tengok dekat TV je, hari ni kita boleh tengok tayangnya di layar besar kita.
8: Suasana pula ayam Isyah kira kita ramai-ramai ni.
7: Okey, jadi kalau boleh mari awal-awal sebabnya kita ada macam-macam permainan. Kita ada
8: antaranya,
7: kita ada tendangan mini penalty. Kita ada quiz. Kita ada lagi permainan yang melibatkan acara-acara sukan lah.
8: Dan yang pastinya pelbagai hadiah menarik juga disediakan untuk anda dan juga pemenang nanti.
7: Okey, jadi harapnya kepada anda semua pakat mari ramai-ramai untuk kita sama-sama memeriahkan tayangan Big Screen perlawanan akhir antara Spain dan juga Argentina.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
4: Kelantan sana sini.
5: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 19 Julai 2026. Kementerian Kerja Raya KKR mengarahkan